0: Bersiaran setiap Jumaat pukul 10.05 minit pagi, temui kami dalam program Bicara Hidayah bersama panel jemputan setiap minggu membincangkan topik-topik yang dekat dengan kehidupan seharian. Disampaikan secara santai, mudah difahami tapi mesejnya sampai ke hati. Program Bicara Hidayah, hijrahkan hati dan minda.
1: Baik, alhamdulillah kita masih lagi bersama menerusi program Bicara Hidayah, hijrahkan hati dan minda. Masih lagi bersama-sama dengan kami berdua, saya Raf di sini.
2: Dan saya Ustaz Wan.
1: Terima kasih terus kekal bersama-sama dengan kami, sama ada menerusi frekuensi radio, juga mengikuti menerusi live Facebook dan meriah sangat di live TikTok. Terima kasih atas sokongan anda semua. Okey, apapun Ustaz, kita nak teruskan lagi dengan bicara kita pagi ini, ya, berkenaan dengan topik iaitu kecurigaan permainan syaitan. Banyak peringatan yang dah kita dapat, ya, daripada perkongsian Ustaz hari ini. Alhamdulillah.
2: Mudah-mudahan buat manfaat.
1: Ya, insyaAllah. Dan jelaslah bahawa menjaga hati bukanlah sesuatu yang boleh kita pandang ringan, kerana daripada hatilah lahirnya sangkaan, curiga, kata-kata dan juga perbuatan, ya Ustaz. Jadi mungkin Ustaz boleh kongsikan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk memohon agar hati kita ini sentiasa dipelihara daripada bisikan syaitan.
2: Baik Puan, insyaAllah. Pertama sekali, saya ingin membawa sidang pendengar yang kita mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, kita sama-sama hayati hadis Nabi SAW berkenan hati. Ya. Yang maksudnya, ketahuilah bahawa pada jasad itu terdapat segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh jasadnya. Jika ia buruk, maka buruklah seluruh jasadnya. Ketahuilah bahawa ia adalah hati. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Maka kita kongsikan beberapa doa yang insyaAllah Puan Raf boleh kita amalkan bersama-sama. Mudah-mudahan hati kita akan dijaga oleh Allah SWT. Di antaranya, yang pertama daripada hadis Nabi SAW.

0: alaihi wasallam, kita rajinkanlah membaca ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, yang maksudnya wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Dan kita juga boleh membaca doa yang lain seperti Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha, yang maksudnya ya Allah, berikanlah ketakwaan kepada hatiku dan sucikanlah ia. Engkaulah sebaik-baik yang mensucikannya. Engkaulah pelindung dan tuan baginya. Dan doa yang terakhir, yang ketiga, yang mungkin kita sama-sama boleh amalkan, Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa amali minar riya wa lisani minal kadhib wa aini minal khiyana, yang maksudnya ya Allah, bersihkanlah hatiku daripada sifat munafik, amalanku daripada riya, lisanku daripada penipuan, dan mataku daripada pengkhianatan. InsyaAllah kita amalkan doa-doa tersebut.
1: Alhamdulillah. Baik, itu apa antara perkongsian doa-doa daripada Ustaz. Terima kasih Ustaz ya, atas perkongsian yang sangat-sangat bermanfaat. Ya,
0: terima kasih, Puan.
1: Mudah-mudahan doa-doa yang diajarkan tadi kan bukan sekadar untuk kita dengar saja Ustaz.
0: Ya, betul.
1: Ya,
0: betul.
1: Malah kita kena amalkanlah dalam kehidupan seharian kita, agar orang kata hati kita sentiasa tenang,
0: ya, betul,
1: kan,
0: Puan.
1: Dan berada dalam peliharaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kita harapkan.
0: Itu yang kita harapkan.
1: Baik, selepas ini ada perkongsian lagi menerusi segmen Secebis Kalam, iaitu perkongsian satu ayat, satu hari. Ya, jadi apakah ayat yang akan dikongsikan hari ini?
0: InsyaAllah, Secebis Kalam pada minggu ini kita akan kongsikan satu ayat dari Suratul Hujurat, ayat ke-12. Kita rehat seketika, kembali selepas ini dalam Bicara Hidayah, hijrahkan hati dan minda.
2: Ikuti Secebis Kalam, perkongsian sepotong ayat daripada Al-Quran dengan pengertian dan pengajaran ringkas sebagai peringatan, pedoman dan cahaya untuk membimbing hati dan kehidupan agar lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala.

0: Surah Al-Hujurat ayat ke-12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm. Wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Yang maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari sangkaan supaya kamu tidak menyangka sangkaan yang dilarang, karena sesungguhnya sebahagian dari sangkaan itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mengintip atau mencari-cari kesalahan dan keaiban orang, dan janganlah setengah kamu mengumpat setengahnya yang lain. Adakah seseorang dari kamu suka memakan daging saudaranya yang telah mati? Jika demikian keadaan mengumpat, maka sudah tentu kamu jijik kepadanya. Oleh itu, patuhilah larangan-larangan yang tersebut dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah penerima taubat lagi maha mengasihani. Daripada ayat ini, dapatlah kita ambil pengajaran untuk kita menjauhi kecurigaan negatif dan melampau, agar kita tidak terjerumus ke arah sangkaan yang dilarang lagi berdosa. Walau bagaimanapun, sangkaan yang bersifat positif seperti berjaga-jaga atau berhati-hati tentang sesuatu keadaan masih dibolehkan dalam had yang dikawal oleh kewarasan akal dan panduan agama. Kecurigaan dan prasangka disebut di awal ayat, kemudian diiringi dengan ingatan, larangan mengintip-ngintip dan juga mengumpat, dikarenakan perbuatan dosa ini diawali oleh kecurigaan atau prasangka yang akhirnya membawa kepada kerusakan hati dan merosakkan hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala serta manusia lainnya.
1: Secebis kalam.

0: segmen
1: 2 minit dapat pahala.
0: Masya Allah, tak terasa ya, cepat sangat masa berlalu ni Ustaz.
2: Ya, betul.
0: Macam macam cemburu pula kan dengan Ustaz Wan hari ni. Baik, apapun, terima kasih kepada anda kerana masih lagi terus setia bersama-sama dengan kami, Raf dan juga Ustaz Wan, untuk ya, segmen hari ini dengan topik yang dibawakan kecurigaan permainan syaitan. Jadi, kita dah sampai kepada segmen 2 minit dapat pahala. Ya. Iaitu segmen kesimpulan. Jadi, secara keseluruhannya lah, apa yang boleh Ustaz rumuskan berkenaan dengan topik kita hari ini. Silakan Ustaz.
2: Ya, baik Puan. Sahabat pendengar yang kita sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, daripada perbincangan kita pagi Jumaat yang berkah ini, marilah kita sama-sama renungkan. Ramai orang menyangka musuh mereka ialah orang yang membenci mereka. Tapi hakikatnya, musuh sebenar kita ialah syaitan yang berjaya menjadikan kita membenci orang lain tanpa alasan yang betul ataupun benar. Jika hati kita dipenuhi kecurigaan, syaitan telah menang sebelum kita sedar. Maka peliharalah hati, karena hati yang bersih akan melahirkan masyarakat yang damai dan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin ya. Semoga pertemuan kita pada hari ini akan menjadi peringatanlah bahawa ketenangan hati bukan hanya dicari tetapi betul, perlu dipelihara dan sentiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjaga hati daripada perkara-perkara yang menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu wa taala.
2: Mudah-mudahan hati kita sentiasa dijaga oleh Allah, dan apabila tiba saat kita kembali kepadanya, kita dipanggil dengan hati yang bersih, damai dan sejahtera, Puan Raf.
0: Itu yang kita hendakkan. Baik, apapun, kita akan rehatkan seketika sebab kita nak beri laluan untuk segmen 60 Saat Hidayah. Selepas itu kita akan kembali lagi bersama dengan Ustaz Wan, tentunya dalam program
2: Bicara Hidayah, Hijrakan Hati dan Minda.
3: Jom ikuti segmen 60 Saat Hidayah, penuh dengan info Islamik untuk pedoman hati dan jiwa, membentuk akhlak mulia dan menguatkan iman. Sedikit ilmu, banyak manfaatnya. 60 Saat Hidayah.
4: Sahabat mempunyai pengaruh yang besar dalam membentuk akhlak, pemikiran dan amalan seseorang. Sahabat yang baik akan sentiasa mengajak kepada kebaikan, mengingatkan ketika kita lalai serta mendorong kita untuk terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang itu berada di atas agama sahabat karibnya, maka hendaklah seseorang daripada kamu melihat dengan siapa dia bersahabat. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Saudara, pilihlah sahabat yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengajak hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Saudara, pilihlah sahabat yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengajak

0: Semua. Tak lupa juga kita nak ucapkan terima kasih juga untuk orang belakang tabir kita ni, Farida Sapor, ya, rakan teknik kita hari yang bertugas. Terima kasih Far. Dan khasnya juga kepada pendengar semua, terima kasih atas sokongan anda terus bersama-sama dengan program Bicara Hidayah. Tapi sebelum menutup tirai, seperti biasa, kita tak akan tinggalkan program Bicara Hidayah tanpa ada kata-kata daripada Ustaz. Apakah pesanan hikmah hari ini Ustaz? Ya,
1: pesanan hikmah yang boleh kita kongsikan pada Jumaat sebelum kita berakhir. Renungkanlah, kecurigaan memutuskan silaturahim, namun bersangka baik menyuburkan kasih sayang. Jangan biarkan bisikan syaitan menggoncang hati yang tenang. Renung-renungkan, biar tahu, jangan keliru.
0: Itu tagline Ustaz Wan kita. Ulas sekali lagi tagline Ustaz.
1: Renung-renungkan, biar tahu, jangan keliru.
0: Baik, itulah dia penutup ataupun pesanan hikmah daripada Ustaz Wan hari ini. Terima kasih sekali lagi Ustaz Wan.
1: Terima kasih.
0: InsyaAllah ada ruang dan kesempatan kita akan bertemu
1: lagi
0: dalam Bicara Hidayah, hijrahkan hati dan minda. Dan kepada anda semua, terima kasih atas sokongan semua yang mengikuti, menerusi, mendengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan juga 89.4 MHz. Yang menonton kami menerusi live Facebook Labuan FM. Tak lupa juga pengikut kita, follower-follower dekat TikTok Labuan FM. Terima kasih atas sokongan anda semua. Jangan lupa janji temu kita menerusi program ini setiap hari Jumaat pukul 10 pagi. Sudah pasti yang menerusi program
1: Bicara Hidayah, hijrahkan hati dan minda.
0: Assalamualaikum.

Alhamdulillah, terima kasih kepada anda terus menyokong program Bicara Hidayah, Hijrahkan Hati dan Minda, terbitan Rafiah Haji Ibrahim. Temui kami lagi minggu hadapan, hari Jumaat, pukul 10.05 pagi. Hanya di Laban FM, Bicara Hidayah, Hijrahkan Hati dan Minda.

0: Eh, tahu tak? Ada seorang jiran saya ni setiap hari menyanyi depan cermin, mikrofon, guna sikat rambut saja.
1: Ha, jangan pandang rendah.

0: Dapatkan hiburan yang menceriakan hari anda. Nak dapatkan informasi? Senang je. Jom dengar Labuan FM, radio pilihan anda. Labuan FM, suara pesisir anda. Variasi muzik terbaik. Lebih banyak hiburan untuk anda.
1: Awas pedofilia. Pedofilia adalah tarikan seksual orang dewasa terhadap kanak-kanak. Ini bukan sekadar kelainan tetapi satu jenayah. Setiap hari kanak-kanak seluruh negara berdepan ancaman yang jarang kita ambil peduli, eksploitasi dan penderaan seksual. Sebagai ibu bapa dan masyarakat harus peka terhadap perubahan emosi, ketakutan atau kelakuan mencurigakan pada anak-anak. Jika sesuatu tidak kena, jangan diam. Bercakap dengan anak-anak tentang keselamatan diri. Awasi persekitaran dan pantau platform komunikasi digital mereka. Jika anda melihat tingkah laku orang dewasa yang mencurigakan terhadap kanak-kanak, jangan biarkan. Lapor segera kepada pihak berkuasa. Keselamatan mereka bermula dengan kita. Lindungi anak hari ini dan setiap hari. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda. Awas pedofilia.

0: Idilina Ratu, Syahri Namun Syafri menghiburkan anda membuka tirai untuk segmen Variasi edisi hari Jumaat hari ini, saudara, 17 Julai 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih kerana masih lagi kekal bersama-sama dengan kami. Frekuensi 103.7 dan juga 89.4 MHz. Bertemankan saya, Raf, di sini akan menemani anda semua sampai pukul 2 petang nanti. Okeylah, jom-jom. Tak lama lagi ni, kita masih lagi menantikan untuk anda semua. Kita masih lagi bagi peluang untuk adik-adik kita menyertai, okay, menyertai uji bakat bintang kecil Labuan FM sehingga 26 Julai. Jadi ada baki berapa hari lagi ni? Ada baki 9 hari saja lagi. Teruskan bersama-sama dengan kami.
1: 9 hari lagi. Tarikh tutup bintang kecil Labuan FM 2026 akan berakhir. Sudahkah anda bersedia hantar satu video nyanyian lagu bahasa Melayu daripada artis Malaysia melalui email labuanfm1037@gmail.com. 9 hari lagi. 9 hari lagi.

0: Sally.
1: Saya Adam.
2: Saya Karlin.
3: Saya Alfai.
4: Mercy di sini.
5: Saya Arifi.
6: Saya Iskandar.
7: 103.7 dan 89.4 MHz.
0: Labuan FM.
3: Labuan FM.
4: Labuan FM.
3: Labuan FM.
4: Pilihan kami.
8: Pilihan jadi.

0: Kau perasan tak, Putra? Sejak minggu lepas, aku nampak Haris asyik kena kacau dengan budak tingkatan tiga tu.
1: Aku pun nampak. Diorang rampas makanan dia, ejek dia, siap tolak dia masa ke kantin semalam.
0: Bully macam tu tak patut berlaku, Putra. Sekolah sepatutnya tempat selamat untuk semua orang.
1: Betul tu. Kita tak boleh diam je. Kalau kita biar, pembuli akan jadi makin berani.
0: Aku rasa kita kena laporkan pada cikgu. Bukan mengadu, tapi melindungi kawan kita.
1: Setuju. Bully bukan lawak. Ia boleh hancurkan masa depan seseorang. Kita semua bertanggungjawab hentikan bully.
2: Bully bukan budaya kita. Katakan tidak kepada bully. Jika anda menjadi mangsa atau menyaksikan kejadian bully, segera laporkan kepada guru atau pihak sekolah. Tindakan anda boleh menyelamatkan nyawa dan masa depan seseorang. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda.

0: perkongsian siapa dia hari ini.
1: Baik, terima kasih untuk anda semua yang terus setia bersama-sama dengan kami untuk segmen Variasi, lebih banyak hiburan untuk anda. Dan kita nak kongsikan kepada anda menerusi ruangan siapa dia hari ini, nak bercerita berkenaan dengan perkembangan terkini lah. Wani Hasrita senyap sepi je kan? Rupanya sibuk memikul tanggungjawab sebagai seorang ibu kepada cahaya mata tunggalnya, Aisyah Al-Iman. Cantik namanya kan? Aisyah Al-Iman, yang dikatakan bakal menginjak usia 3 tahun pada usia 3 tahun pada 8 Julai yang lalu. Inilah menjadi fasa paling bermakna dalam kehidupan penyanyi Wani Hasrita. Walaupun terpaksa membesarkan anak sendirian kerana suaminya Muhammad Al-Had Adib Fahmi Harun bertugas jauh nun di Sarawak, penyanyi lagu Menahan Rindu itu bersyukur dikurniakan sistem sokongan yang sentiasa meringankan urusannya sebagai seorang ibu. Dan Wani akui jugalah kan, 3 tahun pertama bergelar ibu ini penuh dengan pelbagai emosi, dari gelak ketawa sampailah keluar air mata kan. Tahulah kan, bila dah jadi seorang ibu ni macam-macam macam-macam PL, macam-macam karenah yang perlu kita hadapi. Itulah pengalaman orang kata sebagai seorang ibu. Dan tak lepaslah juga Wani Hasrita sendiri mengalami pengalaman itu. Dan itu membuka matanya terhadap pengorbanan besar seorang wanita yang bergelar ibu, terutama mereka yang menguruskan anak sendirian lah sepenuh masa pula tu kan, seperti yang dialaminya 3 tahun ini sebab PJJ dengan suami. Jadi berkongsi mengenai kehidupan berjauhan dengan suami ni, Wani kata pada awalnya dia asyik memang agak sukar lah untuk menyesuaikan diri menguruskan anak seorang-seorang kan, tapi kini dah reda dan menerima ketentuan yang telah pun diatur buat keluarganya. Dan ditanya sama ada pernah tak berdepan keletihan melampau ataupun burn out orang kata kan, dan Wani mengakui juga perkara itu tak dapat dielakkan, lagi-lagi dalam fasa anak membesar kan, dari lahirnya sampailah 3 bulan pertama, seterusnya 6 bulan dan seterusnya setahun, macam-macam lah yang kita perlu hadapi. Dan Wani tetap bersyukur kerana sentiasa dikelilingi individu yang banyak membantu dia dalam menguruskan anak-anaknya. Selain mengimbangi kerjaya seni dan juga tanggungjawab membesarkan Aisyah di Menanjung, Wani turut berkongsi pelbagai pengalaman yang dekat dengan kehidupan ramai ibu bapa, daripada rutin harian sampailah detik-detik mencuit hati serta momen penuh kasih sayang sepanjang proses tumbesaran anak-anak. Tapi sebenarnya itulah orang kata momen yang kita perlu manfaatkan sebaik-baiknya, sebab anak ni dia membesar dengan cepat tau. Pejam celik, dah besar dah anakku kan. Mula-mula tengok, lahir baru lahir kan. Tup-tup, dah berjalan dah anakku kan. Tahu-tahu pula esok lusa dah berlari berlompat dan memanjat dan sebagainya. Begitulah kan, sekejap saja anak membesar. Jadi masa mereka kecil inilah kita kena manfaatkan, kita kena tengok perkembangan dia, kita layanlah dia macam mana pun, sekali popek-popek mulut dia kan, kita layanlah selagi ada. Nanti dah makin remaja, makin meningkat dewasa, dah sunyi dah kan, tak adalah yang nak popek-popek. Mudah-mudahan lah sampai besar popek ya. Okeylah, apa pun itulah serba sedikit perkongsian menerusi ruangan siapa dia, cerita Wani Hasrita. Dan jom kita nak dengarkanlah satu lagu daripada Wani Hasrita, Terlalu Memuja.

0: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic! Magical!
1: Jaringan cantik, rembatan luar biasa dan detik yang mengubah keputusan perlawanan. Saksikan semula sorotan terbaik menerusi gol dunia RTM. Kami bawakan analisis ringkas setiap gol yang mencuri perhatian dunia. Gol dunia RTM, setiap jaringan ada ceritanya. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta.

Teruskan bersama Variasi.

0: Daddy Pavan.
1: Chak na bahasa, yeah. Hai semua, bertemu lagi kita dalam Cakna Bahasa untuk minggu ini. Dengarkan peribahasa ini, Bidok Lalu Kiambang Bertaut. Peribahasa Bidok Lalu Kiambang Bertaut menggambarkan keadaan dua pihak yang pernah berselisih faham, bertengkar atau bermusuhan tetapi akhirnya berbaik semula setelah punca perselisihan itu hilang atau keadaan kembali tenang. Peribahasa ini diambil daripada gambaran alam semula jadi, iaitu apabila sebuah bidok atau perahu lalu di permukaan air yang dipenuhi kiambang, sejenis tumbuhan air, dan kiambang itu akan terpisah buat sementara waktu kerana laluan bidok tersebut. Namun, setelah bidok berlalu, kiambang itu akan kembali bertaut atau bercantum semula seperti sedia kala. Keadaan ini melambangkan hubungan manusia yang kadang-kadang mengalami perselisihan atau konflik, tetapi apabila emosi reda dan masalah diselesaikan, hubungan tersebut boleh pulih dan kembali mesra. Peribahasa ini juga mengajar bahawa pertikaian tidak semestinya kekal selama-lamanya. Sebaliknya, sikap bertolak ansur, saling memaafkan dan berlapang dada mampu memulihkan hubungan yang retak. Dengarkan contoh penggunaan peribahasa Bidok Lalu Kiambang Bertaut. Walaupun Amir dan Farid pernah bermasam muka kerana salah faham dalam urusan kerja, namun akhirnya mereka kembali berbaik-baik kerana menyedari bahawa persahabatan mereka lebih penting, berkata peribahasa Bidok Lalu Kiambang Bertaut. Baiklah, demikian tadi perkongsian peribahasa untuk minggu ini. Nantikan perkongsian yang lebih menarik pada minggu hadapan dalam Cakna Bahasa, Bahasa Tepat Minda Hebat.

0: Jom kita dengar variasi.
1: Baik, terima kasih untuk anda semua yang terus setia bersama-sama dengan kami untuk segmen variasi. Masih lagi bertemankan saya, Raf, di sini menemani anda. Sudah pukul 11.52 minit pagi, tepat 12 tengah hari nanti, saudara. Jangan lupa kita akan dapat mengikuti warta ringkas yang akan disampaikan oleh rakan-rakan dari unit berita Ehwal Semasa Labuan FM. Jadi teruskan bersama-sama hingga ke pukul 7 malam kami bersiaran. Setiap hari 13 jam dari pukul 6 pagi sampailah pukul 7 malam bersiaran untuk anda di Labuan FM. Dengarkan kami 103.7 dan juga 89.4 MHz.

Dapatkan hiburan yang menceriakan hari anda. Nak dapatkan informasi? Senang je. Jom dengar Labuan FM, radio pilihan anda. Labuan FM, suara pesisir anda.

0: 9, 9, 9 hari lagi. Tarikh tutup pitang kecil Labuan FM 2026 akan berakhir. Sudahkah anda bersedia hantar satu video nyanyian lagu bahasa Melayu daripada artis Malaysia melalui email labuanfm1037@gmail.com. 9 hari lagi.
1: Bosan dengan yang sama setiap hari? Inilah masanya untuk variasi di Labuan FM. Lebih banyak hiburan untuk anda.
2: Rasai bahang kemuncak bola sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di malam kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1:30 pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.
3: Jangan kalah Labuan FM setiap hari. Barulah Shah.

Adakah pasukan pilihan anda mampu menjulang trofi? Ikuti perkembangan terkini, prestasi pemain bintang dan analisis pasukan pilihan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RPM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Variasi di Labuan FM.
1: Baik, sudah pukul 12, 12 minit tengah hari. Saudara, selamat tengah hari. Sudah masuk jam yang ketiga, kita menerusi segmen variasi. Lebih banyak hiburan untuk anda. Terima kasihlah hari ucapkan untuk anda semua yang terus menemani Raf. Anda pula yang temankan saya, kan? Terbalik kita. Dan juga tak lupa untuk follower-follower dekat TikTok. Meriah sangat. Terima kasih atas sokongan anda semua. Dan tak kiralah di mana anda berada, terus dengarkan kami Labuan FM, suara pesisir anda. Baik, sebelum kita teruskan hiburan, saya nak kongsikan dahulu waktu-waktu penting, waktu solat bagi wilayah Persekutuan Labuan untuk edisi hari Jumaat hari ini, saudara, 17 Julai 2026. Maksudnya waktu solat fardu zuhur pukul 12.27 minit tengah hari, solat fardu asar pukul 3.51 minit petang, solat maghrib pukul 6.38 minit petang, solat fardu isyak pukul 7.53 minit malam, dan seterusnya solat fardu subuh esok pukul 5 pagi dan waktu syuruk pukul 6.13 minit pagi. Dan insyaAllah hari ini hari Jumaat, saudara. InsyaAllah kita akan dapat mengikuti siaran langsung khutbah Jumaat dan solat fardu Jumaat dari Masjid Jami Anur, wilayah Persekutuan Labuan. Teruskan bersama-sama dengan kami. Ada yang nak dengar lagu Usang daripada Rahim Ma'ruf. Dengarkan.

segmen yang membawakan muzik pilihan, info santai, hiburan segar yang lebih banyak. Dari santai hingga mencetuskan semangat, inilah variasi lebih banyak hiburan untuk anda. Berbeza, menghiburkan dan penuh hiburan.

0: مونتيارا حديث.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bersama-sama saya, Ustaz Rujahan Nasir, dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM, suara pesisir anda. Sebaik-baik pendosa. An Anas, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, kullu ibni adama khatta' wa khairu khatta'in at-tawwabun. Yang bermaksud, daripada Anas radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, semua anak cucu Adam banyak melakukan dosa, dan sebaik-baik orang yang membuat dosa adalah mereka yang bertaubat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Lafaz hadis ini menceritakan setiap anak Adam pasti melakukan kesilapan dan dosa. Sebab itu, lafaz ayat di sini menggunakan perkataan semua anak cucu Adam, yang bermaksud setiap seorang daripada anak Adam melakukan kesilapan dan dosa sama ada secara sengaja atau tidak. Maka setiap anak Adam pasti melakukan kesilapan dan dosa, dan sebaik-baik daripada mereka yang melakukan dosa ini adalah orang yang bertaubat daripada dosanya, iaitu orang yang kembali kepada Allah daripada maksiat dan dosa yang mereka lakukan. Mereka itulah sebaik-baik cucu anak Adam yang terus-menerus bertaubat daripada dosa yang dilakukan. Kerana Allah Ta'ala sangat mencintai orang yang sentiasa bertaubat. Wallahu a'lam. Jadikan hadis sebagai panduan dan amalan sebagai bekalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Hadis.
2: Subhanallah walhamdulillah. ولا إله إلا الله والله أكبر ولا

0: Laman FM, suara pesisir anda, waktu sekarang sudah pukul 12.32 minit tengah hari. Saudara, kami bawakan pendengaran saudara ke Masjid Jami An-Nur, wilayah Persekutuan Labuan, untuk kita sama-sama ikuti khutbah Jumaat dan solat Jumaat. Teruskan bersama-sama dengan pengulas yang bertugas, Zuhaili Batidai. Silakan.
1: Terima kasih rakan setugas di Konti Labuan FM. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri walu uhdatan min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sadul Ayam, salam Malaysia Madani. Alhamdulillah. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita memanjatkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah rahmat dan izinnya kita masih diberi peluang untuk bertemu sekali lagi pada hari Jumaat yang penuh keberkatan ini. Saya Zuhaili bin Batidi bersama-sama anda secara langsung dari Masjid Jami An-Nur wilayah Persekutuan Labuan dalam siaran lintas langsung solat Jumaat edisi 17 Julai 2026 Masihi bersamaan 2 Safar 1448 Hijriah. Terima kasih diucapkan kepada anda yang setia mengikuti siaran ini menerusi aplikasi penstriman RTM Click. Baiklah sidang pendengar yang dimuliakan, sebagai hamba Allah, marilah kita teruskan memperkukuh iman dan meningkatkan ketakwaan kepadanya dengan melaksanakan segala perintah serta menjauhi segala larangannya. Sesungguhnya hati yang sentiasa mengingati Allah akan dikurniakan ketenangan, dan daripada ketenangan itulah lahir kekuatan dalam menghadapi cabaran kehidupan. Alhamdulillah, masjid kini telah pun dipenuhi para jemaah yang hadir untuk menunaikan solat Jumaat. Hari Jumaat merupakan penghulu segala hari yang syarat dengan keberkatan, ganjaran, keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Normalisasi dosa, luka yang tidak lagi terasa. Itulah tajuk khutbah yang akan disampaikan oleh khatib dan imam yang bertugas pada hari ini, iaitu Al-Fadil Ustaz Mahdi bin Bahrum. Manakala muazzin serta Bilal yang bertugas untuk hari ini adalah ialah Al-Fadil Ustaz Zunaidi bin Sumardin. Baiklah sidang pendengar Labuan FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khutbah Jumaat hari ini mengajak kita melihat satu perkara yang sangat dekat dengan kehidupan manusia, iaitu keadaan apabila dosa dilakukan berulang kali sehingga hati tidak lagi merasa bersalah. Yang mana tajuk normalisasi dosa, luka yang tidak lagi terasa, menjadi peringatan bahawa bahaya terbesar bukan hanya ketika seseorang melakukan kesalahan, tetapi apabila kesalahan itu sudah dianggap perkara yang biasa. Baiklah sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada awalnya hati manusia ini masih mempunyai rasa takut dan malu apabila melakukan dosa. Namun, jika kesalahan terus diulangi tanpa rasa menyesal dan tanpa usaha untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, hati boleh menjadi semakin keras, ibarat sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Dosa yang kecil jika dipandang ringan dan dibiarkan berterusan boleh memberi kesan besar kepada jiwa seseorang. Akhirnya, perkara yang salah mula dianggap biasa, manakala teguran pula dianggap sebagai gangguan. Pendengar yang dikasihi, cabaran dunia hari ini di mana semakin besar apabila pelbagai kandungan di media sosial mudah mempengaruhi pemikiran manusia. Perkara yang dahulu dianggap memalukan, kini ada yang dipertontonkan secara terbuka demi perhatian dan populariti. Baiklah sidang pendengar yang dirahmati Allah SWT, Jangan biarkan dosa menjadi kebiasaan sehingga hati kehilangan rasa takut kepada Allah. Jagalah hati sebelum ia semakin jauh daripada kebenaran. Kata pepatah, mencegah lebih baik daripada mengubati. Mari kita bermuasabah diri dan sentiasa memperbaiki agar kehidupan kita dipenuhi keberkatan. Marilah sama-sama kita dengarkan azan kedua yang akan dilontarkan oleh Al-Fadil Ustaz Zunaidi bin Sumardin.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله

أي على الصلاة.

أي على الفلاح.

0: La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kini tiba masa untuk kita bersama-sama mendengarkan khutbah Jumaat bertajuk Normalisasi Dosa Luka yang Tidak Lagi Terasa. InsyaAllah khutbah ini akan disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Mahdi bin Bahrum.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin, نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته، فقد فاز المتقون. قال تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, khatib mengingatkan diri sendiri dan ahli jemaah sekalian agar sentiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beristiqamah mematuhi perintahnya serta menjauhi segala larangannya. Semoga dengan ketakwaan kita beroleh kebahagiaan di dunia dan kejayaan di akhirat kelak. Pada hari ini, mimbar mengajak kita menghayati satu tajuk yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat melalui tajuk normalisasi dosa, luka yang tidak lagi terasa. Sidang jemaah yang dikasihi sekalian, pernahkah kita merenung, bertanya, mengapa dosa yang dilakukan pada hari ini semakin hilang rasa di hati pelakunya? Dahulu manusia melakukan maksiat dalam keadaan malu dan bersembunyi. Apabila melakukan kesalahan, hati resah gelisah. Jiwa masih takut kepada pandangan Allah Subhanahu wa taala. Namun hari ini suasananya semakin berubah. Dosa bukan sahaja dilakukan secara terbuka, bahkan dipertontonkan tanpa rasa segan. Maksiat dijadikan hiburan, kelalaian dijadikan kandungan tontonan, dan keterlanjuran dianggap perkara biasa. Apa yang dahulunya mengundang rasa malu, kini dianggap kebebasan. Apa yang dahulunya ditegur sebagai dosa, kini dipertahankan atas nama hak pribadi. Dan apa yang dahulunya membuatkan manusia menangis, kini tidak lagi mengusik jiwa. Inilah luka yang paling membimbangkan. Bukan luka pada tubuh, tetapi luka pada hati yang perlahan-lahan hilang rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala memberi amaran tentang keadaan ini melalui firman-Nya pada surah Al-Mutaffifin ayat ke-14 yang dibacakan khatib di awal tadi, yang bermaksud sebenarnya ayat-ayat kami itu tidak ada cacatnya, bahkan mata hati mereka telah diselaputi kekotoran, yaitu dosa, dengan sebab perbuatan kufur dan maksiat yang mereka kerjakan. Ayat ini menjelaskan bahawa dosa yang dilakukan secara berterusan akan meninggalkan kesan kepada hati manusia. Pada awalnya, hati masih merasa bersalah apabila melakukan maksiat. Nasihat masih mampu menyentuh jiwa. Teguran masih mampu mengalirkan air mata. Namun apabila dosa terus dilakukan tanpa taubat dan tanpa penyesalan, hati mula menjadi keras sedikit demi sedikit. Hal ini selari dengan penjelasan baginda sallallahu alaihi wasallam daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan Imam At-Tirmizi, innal abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatun sauda, fa idza huwa naz'a wastaghfara wa taba suqila qalbuhu wa in 'ada zida fiha hatta ta'luwa qalbuhu wa huwa ar-ranul ladzi dzakara Allah. Maksudnya, sesungguhnya hamba apabila melakukan satu kesalahan atau dosa, akan ditulis pada hatinya satu titik hitam. Apabila dia meninggalkan dosa, beristighfar dan bertaubat, nescaya digilap hatinya. Sebaliknya, apabila mengulangi dosa, akan ditambah padanya titik hitam sehingga memenuhi hatinya. Maka itulah dipanggil Ar-Ran yang Allah nyatakan. Para ulama tafsir seperti Ibnu Katsir menjelaskan bahawa perkataan Ran dalam ayat ini menggambarkan dosa yang menutupi hati seperti karat yang menyaluti besi. Semakin lama dibiarkan, semakin tebal ia menutup sehingga hati kehilangan kepekaan terhadap kebenaran. Kerana itu, hati tidak mati sekaligus, tetapi perlahan-lahan menjadi gelap kerana dosa yang dibiasakan. Inilah yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tadi. Maka sebab itu, dosa yang paling membimbangkan bukan hanya dosa yang dilakukan, tetapi dosa yang dilakukan sehingga hati keras dan tidak lagi merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin rahimakumullah, inilah cabaran besar masyarakat hari ini. Kita hidup dalam dunia yang penuh paparan dan pengaruh. Media sosial membuka ruang yang sangat luas sehingga manusia melihat kemungkaran setiap hari tanpa sempadan. Aurat dipertontonkan tanpa rasa malu. Fitnah dan cacian menjadi hiburan. Pergaulan melampaui batas sehingga dianggap kebiasaan. Lebih membimbangkan apabila dosa dijadikan tontonan untuk meraih perhatian manusia. Ada yang sanggup mempertontonkan, ada yang sanggup mempertontonkan maksiat demi populariti dan perhatian. Ukuran yang dicari bukan lagi redha Allah Subhanahu wa taala, tetapi jumlah tontonan dan sokongan manusia. Muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lebih menyedihkan apabila manusia mula mencari alasan untuk membenarkan dosa. Ada yang berkata, orang lain pun buat, kenapa aku tak boleh? Seolah-olah sesuatu kesalahan menjadi benar hanya kerana ramai yang melakukannya. Kebenaran tidak diukur pada ramainya manusia yang melakukannya, tetapi sejauh mana ia menepati petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Namun, mana pun dosa manusia, pintu taubat Allah Subhanahu wa taala tetap terbuka. Taubat bukan sekadar ucapan di bibir, tetapi keberanian untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati menjadi terlalu keras. Kembali menjaga solat, kembali menjaga pandangan, kembali menjaga batas dalam kehidupan. Kerana hati yang dekat dengan Allah tidak akan tenang hidup dalam dosa. Sidang jemaah yang dimuliakan, sebagai iktibar dalam khutbah hari ini, khatib simpulkan, pertama, dosa yang dilakukan berulang kali akan menggelapkan dan menghilangkan sensitiviti terhadap maksiat. Kedua, normalisasi dosa berlaku apabila manusia terlalu biasa melihat dan melakukan kemungkaran sehingga hilang rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, sentiasalah bertaubat. Perbanyakkanlah zikrullah dan penghayatan Al-Quran. Jalan menyelamatkan hati daripada menjadi keras dan jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hari ini kita masih mampu menangis apabila mengingati dosa-dosa kita. Maka bersyukurlah, kerana itu tanda hati masih belum mati. Tetapi takutlah apabila dosa tidak lagi mengusik jiwa. Takutlah apabila maksiat tidak lagi membuatkan kita malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan takutlah apabila hati sudah terlalu biasa dengan kelalaian sehingga tidak lagi terasa ingin kembali. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
2: Amin ya mu'afiq ta'i'in wa wafiqna li ta'atika ajma'in wa tub'a

0: Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil amin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, mimbar menyeru agar kita bersama-sama memikul amanah memelihara keamanan dan kedaulatan negara dengan bekerjasama serta menyalurkan maklumat kepada pihak berkuasa sekiranya mengetahui sebarang aktiviti yang mencurigakan. Janganlah sesekali kita bersubahat melakukan dosa dan jenayah pengkhianatan kepada negara dengan melindungi, menyewakan premis atau menggaji warga asing tanpa dokumen yang sah semata-mata demi keuntungan peribadi. Bersempena sambutan Hari Immigration Malaysia ke-104, buktikanlah kecintaan kepada tanah air dan berikanlah kerjasama penuh kepada pihak berkuasa. Sesungguhnya nikmat keamanan adalah amanah Allah Subhanahu wa taala yang wajib dipelihara agar negara terus kekal aman, makmur dan diberkati olehnya. Wa'lamu anna Allah amarakum bis-salati wa taslimi ala nabiyyihil karim. Faqala Allah ta'ala, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhal ladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ayyid bidawami at-tawfiqi wal hidayati was sihhati was salamah Malikana kebahduli yang maha mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agung Sultan Ibrahim. Wa kadhalika kebahduli yang maha mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agung Raja Zarif Sufiah. Allahumma aslih a'immatana wa wulata umurina wa ja'al wilayatana fi man khafaka wattaqaka wattaba'a ridhak. Allahumma ja'al baladana maliziya aminan mutma'inna sakha'an rakh wa iman wa amnin wa aman ya dzal fadl wal ihsan. Allahumma dafa' 'anna al bala'a wal waba'a wal ghala'a wal riba'a wal mihan wa sayyi' al asqami wa su' al fitan ma dhahara minha wa ma batan 'an baladina hadha khassah wa 'an sa'iri biladil muslimin 'amma ya rabbal 'alamin. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa a'li kalimataka ila yaumiddin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin wal mustad'afin fi filastin wa fi kulli makan wa fi kulli zaman wa ihfazhum min kaidiz zalimin wa ahlikil yahud wa ahlikil yahud al-mujrimin al-mu'tadin ya khairan nasirin. Ya Allah, jadikan kami hamba-hambamu yang taat melaksanakan syariat, istiqamah berjemaah mendirikan salat, mengimarahkan masjid dan surau, membina muafakat, bersatu padu dan bekerjasama membangunkan kehidupan yang berkat. Ya Allah, tautkan hati-hati kami untuk saling mengasihi, memberi bantuan dan menghulur sumbangan. Suburkan iman dan ihsan di jiwa kami untuk mengeluarkan zakat, infak dan berwakaf di pusat pungutan zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Kurniakanlah ke atas para pembayar zakat dan pewakaf sebaik-baik ganjaran dan limpahan keberkatan. Ya Allah, bantulah kami untuk ikhlas dan gigih bekerja, sabar berusaha, tabah menabur jasa, jujur dan berintegriti dalam menjunjung amanah agama, bangsa dan negara. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
2: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة الفضيلة والشرف والدرجة العالية الرافعة وبعث مقام محمد الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
0: Lurus dan rapatkan saf. Mohon jemaah lelaki yang tiada keuzuran dan sihat walafiat, mohon untuk penuhkan saf yang berada di tingkat atas di ruang solat utama. Mohon kepada jemaah lelaki yang berada di tingkat bawah yang tiada keuzuran dan sihat walafiat, mohon untuk penuhkan ruang saf utama di tingkat solat di atas.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, syarril waswasil khannas, الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أصلي فرض جماعة ركعتين إمام الله تعالى.
0: الله أكبر
2: الله أكبر كبير والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وعصر. وجهت وجه الذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت وأنا من المسلمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا الله Tuhan Agung, segala puji bagimu Tuhan sekalian alam, tiada Tuhan melainkan Engkau yang Maha Esa, tiada sekutu bagimu. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, ahli keluarga kami, guru-guru kami, serta seluruh umat Islam yang masih hidup mahupun yang telah kembali kepadamu. Sucikanlah hati kami daripada sifat-sifat yang buruk dan hiasilah diri kami dengan akhlak yang mulia. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami iman yang teguh, ilmu yang bermanfaat, kesihatan yang baik, rezeki yang halal lagi berkat, serta kekuatan untuk istiqamah dalam ketaatan kepadamu. Ya Allah, peliharalah kami di dunia dan di akhirat, jauhkanlah kami daripada fitnah hidup dan mati, serta fitnah dajjal, lindungilah kami daripada azab kubur dan azab neraka. Ya Allah, berkatilah keluarga dan zuriat keturunan kami, jadikan anak-anak kami soleh dan solehah, penyejuk mata dan hamba-hambamu yang taat. Ya Allah, kurniakanlah pertolonganmu kepada saudara-saudara kami kaum muslimin di Palestin dan di seluruh dunia yang dizalimi. Lindungilah mereka, kuatkan iman dan sabar mereka, sembuhkanlah yang luka dan sakit, rahmatilah yang terkorban dan permudahkanlah bantuan sampai kepada mereka. Ya Allah, hancurkanlah kezaliman, gagalkanlah segala rancangan orang zalim, tegakkanlah keadilanmu, satukan umat ini atas kebenaran dan kurniakanlah kemenangan serta keamanan yang Engkau redai. Ya Allah, jadikan akhir hayat kami husnul khatimah dan masukkanlah kami ke dalam syurgamu bersama orang-orang yang soleh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.

0: Alhamdulillah, saya sudah solat Jumaat edisi hari ini, yang mana sekarang dari Masjid Nur Wilayah Persekutuan Labuan. Baiklah, langsung kita dari Masjid Jami'ah Nur Wilayah Persekutuan Labuan. Sebelum kisah, jangan lupa temu janji kita dalam rancangan Anda Tanya Ustaz Jawab pukul 4 petang nanti. Daud bin Mapalali dan Mapalali topik bertawakal tanpa usaha. Sekian lintas langsung kita pada hari ini. InsyaAllah kita akan bersua pada minggu hadapan. Terima kasih kepada rakan setugas saya Muhammad Kri dan saya DJ Izu. Lagu Ada Cerita. Kembali kepada rakan setugas di Konti Labuan FM. Silakan.
1: Baik, alhamdulillah selesai sudah kita mengikuti khutbah Jumaat dan solat fardu Jumaat yang bersiaran langsung dari Masjid Jami'ah Nur Wilayah Persekutuan Labuan. Terima kasih sekali lagi kepada rakan pengulas Zuhaili Batide dan juga rakan teknik Muhammad Fikri. Kembali kita bersiaran di Labuan FM untuk segmen Hiburan Tanpa Henti yang akan menyajikan kepada anda koleksi lagu-lagu kerohanian. Teruskan bersama kami, Labuan FM, suara pesisir anda.

Tahukah anda menyebarkan berita palsu adalah satu kesalahan? Jika sabit kesalahan, anda boleh didakwa mengikut Seksyen 505 Kanun Keseksaan atau Akta 233 Komunikasi dan Multimedia yang membawa kepada penjara 1 tahun dan denda maksimum RM50,000. Hentikan penyebaran berita palsu tanpa menyemak kesahihan fakta siaran tersebut. Jadilah warga Malaysia yang bertanggungjawab. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM.

Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas,

salad. Awang salad. Awang salad. Bah, dengarkan tiap ini deh sama

Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam hari untuk Biskit yang menangankan siaran Nabar FM. Pastinya menerusi dua frekuensi kami, 103.7 dan juga 89.4 MHz. Macam biasa, pukul 2 malam hari sampai pukul 4 malam hari, dari hari 1 sampai hari 5. Tadi ada EDD Siok Banar betul tak berkerapak tadi dalam bahasa tempatan. Selain ini, menangankan awang salat lagi menerusi segmen EDD. Macam biasa, ada perkongsian-perkongsian yang siok-siokkan kubawakan untuk Biskit semua. Okay, 2.20 minit malam hari sekarang ada perkongsian Abar Serani. Kalau kau tahu apa ceritanya, sabar. 2.20 minit malam hari sekarang. Okay, jadi jangan ke mana-mana, terus kekal bersama-sama dengan kedai aku dalam segmen EDD. Aku akan berbalik lagi selepas ini, terus menangani Biskit sampai pukul 4 malam hari dalam segmen EDD Siok Banar betul tak buku rapak tadi dalam bahasa tempatan.

0: Bahap, patu dang tijah. Apa kian diangku tato?
1: Kau Japar, nina sampah kan dibuang. Sini kali bisa iku menaruh.
0: Dang tijah, mengapa tak pulang mengapaikan di rumah dangan? Inda jo bisa dilihat tu.
1: Inda apa-apa kali ya. Siring juanganya, bukannya kumbankan ke dalam rumahnya.
0: Jangan miat tu peperangai dang tijah. Anda baik niat tu. Kita ni ani hidup berjiran. Ani mesti tah saling hormat menghormati.
1: Inda jua masuk kawasannya deh. Kakal jua di luar ku naruh ani. Jangan tak kau ingat baca par. Bukan jua peradianmu kali ya.
0: Nang tijah. Bila kita ini kan hormat arah orang ani, bukannya peradian saja kan dihormati. Orang lain pun mesti jua miat tu. Apatah lagi jiran tetangga.
1: Doi, mun kalau nganya jiran ku ani, yang janis indah betagur sapa,
0: Ade.
1: Malas tak ku ingau. Nah, ngam tatu ku taruh sampah ni arah pagarnya nah.
0: Nah, iya tah kadi kau lom tahu.
1: Kenapa kan?
0: Kita ni ani hidup berjiran ani bukan jua sekadar betagur sapa, baramah masra, tapi menjaga hak sesama jiran jua. Asipun jua yang nagurkan kau, tapi nada jua yang menyakiti dangan. Bukankah budi bahasa tu budaya kita ni?
1: Oh deh, salah tak kedia kuat tu. Nanti tah ku menagurkan ke dia. Mudahan jua lambut hatinya kan bercampur arah jiran ani.
0: Benar.
1: Tahu jua kali kau Japar. Aku ani memang jenis suka kan berkawan sama-sama semua.
0: Alhamdulillah.
2: Supri. Malam ini akan ku beritahu kau. Jangan kau kacau aku. Nah, sebabnya final Piala Dunia. Nah, dari malam ini tadi sudah aku siapkan makanan. JC sudah aku tarik.
3: Semangat benar kau ni, Maneh. Dari minggu lepas ku lihat cerita bula saja kena jamu sama si Bania tu.
2: Mana indah Supri. Semangat ku ni. Pasukan ku tu bah. Masuk final Supri. Mun kalah ku tutup ni telefon TV. Seminggu nak ku melihat benar. Nak ku megang ni.
3: Jangan kau cuma tu. Jangan. Bula ni hiburan saja ni. Manang kalah perkara biasa.
2: Tapi kan Supri sanggup baku berjaga sampai subuh ni. Mun esok raja, esok saja tadi pikirkan. Janji aku dapat melihat pasukanku menang di final ni.
3: Nah, itu yang ku ingatkan tu. Minggu lepas kau lambat masuk kerja pun pasal melihat bola.
2: Sekali-sekala bah Supri. Apa jua kan 4 tahun sekali nganya World Cup ni. Bukan jua aku seorang nganya yang mempalak mata. Apakah ramai kali yang turut melihat?
3: Sekali-sekala tu boleh pulang. Tak ada masalah. Tapi jangan sampai kesihatan dan tanggungjawab kerja terabai. Bola tu penting. Tapi kerja sama keluarga pun lagi penting.
2: Ada jua bandarnya cakap muat. Cumanya aku ni kekal bujang bahnya dengan dia. Jadi indah ingau bini marah.
3: Lagi satu jangan tak sampaikan berkelahi pasal pasukan siapa yang kuat. Kulihat di media sosial tu ramai orang berkelahi berbalah tu.
2: Ya kan?
3: Ada yang sampai tak menghina lagi bab pasal bulaan ni. Apa jokan yang bis dorang pikirkan tu?
2: Atu nak berakal tu amun sampai memaki hamun tu.
3: Nyangku.
2: Jangan kadang-kadang ada yang terlalu fanatik bah. Atu tak mudah tu mengamuk. Lagi-lagi mun pasukannya kalah. Talur-taluran benar.
3: Itu benar. Bula ni sepatutnya menyatukan kita ni semua.
2: Benar.
3: Bukannya memecah belahkan persahabatan.
2: Yus.
3: Kalau pasukanku kalah, aku kekal jauh kawanmu.
2: Benar.
3: Kalau pasukanmu kalah, jangan pulang kau merajuk seminggu.
2: Supri, indah pulang ku merajuk ni. Lagipun, yakin ku ni tim ku ni menang. Supri, babah, mai teh melihat.
3: Babah, sudah tu, Supri.

Para bengkel dikendalikan oleh pasukan teknodidik yang membimbing murid meneroka penggunaan Gemini AI sebagai alat sokongan untuk mencetuskan idea, membina watak, menyusun jalan cerita dan mengembangkan kreativiti serta penulisan. Sekian Abar Seriani.

Kenapa-napa tiap berubah stesen radio ni? Diorang ni punya kerajaan dan ada yang lain ni. Alum sampai 5 minit ah, aku keluar membuang sampah depan jalan atuk. Sudah tiap bertukar stesen radio ni. Ubah tiap balik Labuan FM. Nah, anik ulah tak kundangan.

Okey, 2.34 minit malam hari sudah. Terima kasih sekali lagi untuk kita semua. Masih lagi kekal berdengarkan Si Al Salat dalam segmen ini di Siok Banar. Okey, jadi macam biasa sekarang, kita ni ada lagi perkongsian akan dibawakan. Tapi insyaAllah, jangan terkejut. Pasalnya sekarang kita ni akan ada uji cuba untuk stesen berkambar silang budaya bersama-sama dengan Trax FM. Jadi pastikan bis kita terus kekal bersama-sama dengan kini aku. Selepasnya ada perkongsian akan kubawakan menerusi segmen ini di Siok Banar. Jadi pastikan jangan ke mana-mana, terus kekal bersama-sama dengan Labuan FM, suara persisir anda.

0: Eh, Supri, Supri. Ah. Eh, malam ni akan ku bagi tahu kau. Jangan kau kacau aku. Nah, sebabnya final Piala Dunia. Nah, dari malam ini tadi sudah aku siapkan makanan. JC sudah aku tarikah.
1: Semangat banar kau ni, Maneh. Dari minggu lepas kulihat, cerita bola saja aku dah jamu sama si Bania tu.
0: Eh, tentu tu. Mana indah, Supri. Semangat ku ni. Pasukan ku tu, bah. Masuk final, Supri. Eh, mun kalah, ha. Ku tutup ni telepon TV. Seminggu nak ku melihat benar. Nak ku megang ni
1: telepon. Jangan kau cuma tu. Jangan. Bola ni hiburan saja ni. Manang kalah perkara biasa.
0: Eh, tapi kan Supri, ya. Sanggup baku berjaga sampai subuh ni. Mun esok raja. Esok saja tadi pikirkan. Janji aku dapat melihat pasukan ku menang di final ni.
1: Nah, itu yang ku ingatkan tu. Minggu lepas lah kau lambat masuk kerja pun pasal melihat bola.
0: Sekali-sekala bah Supri. Apa jua kan 4 tahun sekali nganya World Cup ni. Bukan jua aku seorang nganya yang mempalak mata. Apakah ramai kali yang turut melihat?
1: Sekali-sekala tu boleh pulang. Tak ada masalah. Tapi jangan sampai kesihatan dan tanggungjawab kerja terabai. Bola tu penting. Tapi kerja sama keluarga pun lagi penting.
0: Ada jua banalnya cakap muat. Cumanya aku ni kekal bujang bahnya dengan
1: dirinya.
0: Jadi ndak ingau bini marah.
1: Lagi satu jangan tak sampaikan berkelahi pasal pasukan siapa yang kuat. Kulihat tadi media sosial tu, ramai orang berkelahi berbalah tu.
0: Ya kan?
1: Ada yang sampai tak menghina lagi bab pasal bula ni. Apa jokan yang bis dorang pikirkan tu?
0: Atu ndak berakal tu amun sampai memaki hamun atu.
1: Nyangku.
0: Nyerangan kadang-kadang ada yang terlalu fanatik bah. Atu tak mudah tu mengamuk. Lagi-lagi mun pasukannya kalah. Talur-taluran benar.
1: Itu benar. Bulan ni sepatutnya menyatukan kita ni semua.
0: Benar.
1: Bukannya memecah belahkan persahabatan.
0: Nus.
1: Kalau pasukan ku kalah, aku kekal jauh kawanmu.
0: Benar.
1: Kalau pasukan mu kalah, jangan pulang kau merajuk seminggu.
0: Supri, indah pulang ku merajuk ni. Lagipun yakin ku ni tim ku ni menang. Supri, babah meteh melihat.
1: Babah. Jom, langsung.
2: Ini di Siuk Banar bersiaran di Labuan FM setiap hari 1 sampai hari 5 pukul 2 sampai pukul 4 malam hari. Dengarkan lagu dan informasi terbaik untuk bis kita semua. Semuanya di Labuan FM, suara pesisir anda. Ini di Siuk Banar.

0: perkongsian, khasiat, resepi dan petua. Semuanya dalam rangkaian kita ni.
1: Okey, balik lagi sama masalah terus mendengar Ibis kita macam biasa. Kita ni ada rampaian kita ni. Sehari ini aku akan berkongsi pasal petua. Petua tahu lambat berkulat. Okey, apa yang Ibis kita boleh buat adalah dengan merendam tahu ni dalam air bersih. Taruh tahu ni dalam bakas berisi air. Tukar airnya setiap hari. Lepas satu taruh di dalam esbok. Letak di bahagian chiller, bukan freezer tapi chiller untuk mengekalkan kesegarannya. Okey, tambah sedikit garam dalam bentuk air rendaman. Ini membantu melambatkan pertumbuhan bakteria. Tapi jangan terlalu banyak, masih sejak sekarang. jangan diputung awal, tahu yang sudah diputung lebih cepat rusak. Putung bila mau menggunakan saja. Sebaiknya elakkan dari menyentuh tahu ini dengan tangan bis kita yang kamah lah. Okey, gunakan sudu ataupun gerpu yang bersih bila mengambil tahu atau. Okey, rabus sekejap. Ini anu sajalah pilihan. Celur tahu dalam air hangat 1 hingga 2 minit. Kemudian sajukkan sebelum ditaruh. Ini membantu membunuh bakteria awal. Tips penting, tahu segar biasanya tahan lebih kurang 2 hingga 4 hari saja walaupun ditaruh dengan baik. Jadi sebaiknya gunakan tahu ini dengan cepatlah. Okey, kalau boleh dimasak terus, jangan lagi ditaruh-taruh sampai esok lusa. Sebaiknya masak terus. Okey, atu petua sehari ini dalam rompain kita ni supaya tahu atu lambat berkulat. Okey, jangan ke mana-mana, terus kekal lagi bersama-sama dengan kita aku dalam segmen IDD Siok Banar. Aku akan balik lagi selepas ini. Terus menangani bis kita pastinya dalam segmen IDD Siok Banar.

0: Dengarkan ini di Siu Bandar di Labuan FM. Bersiaran dari hari 1 sampai hari 5. Dari pukul 2 sampai tiap pukul 4 malam hari. Pelbagai pengisian disajikan untuk bis kita semua.
1: Abar Saryani, rampayan kita ni. Dengan bercerita, sketsa rumah kadai, apa ada.
0: Dan banyak lagi. Bah, jalan lai-liau, dengarkan tah ini di Siu Bandar di Labuan FM.
2: Ini di Siuk Banar bersiaran di Labuan FM setiap hari 1 sampai hari 5 pukul 2 sampai pukul 4 malam hari. Dengarkan lagu dan informasi terbaik untuk bis kita semua. Semuanya di Labuan FM, suara pesisir anda. Ini di Siuk Banar.

0: Okay, terima kasih sekali lagi untuk kita semua. Masih lagi kekal bersama-sama dengan Awang Salat dalam segmen ini di CEO Banar. Tapi aku akan paskan dulu kontian ni bersama-sama dengan ku. Kita ni ada DJ Hebri yang karangan ni kita ni ada sesi uji cuba. Jadi kita ni akan bersama-sama dengan Labuan FM, suara pesisir anda, yang mana yang akan membawakan pendengaran bis kita. Sebabnya sesi uji cuba ni akan bersama-sama dengan denganku, DJ Hebri. Okay, jadi kepada bis kita semua, masih lagi kekal bersama-sama dengan Labuan FM. Jadi teruskan mendengar siaran kami, tak kira di mana jauh bis kita berada. Pastikan bis kita mendengarkan kami menerusi dua frekuensi kami, sama ada di 103.7 dan juga 89.4 MHz. Dan kita ni juga ada aplikasi Artem Klik untuk turunkannya secara percuma di telefon pintar bis kita. Okay, sekejap saja lagi aku akan bersama-sama dengan denganku, DJ Bri. Jadi pastikan bis kita terus kekal bersama-sama dengan Labuan FM, suara pesisir anda. Okay, kita ni dengarkan dahulu Damam Bula. Okay, bersama-sama dengan kita dengarkanlah siapa punya suara. Ini di Siok Benar Berbalik selepas ini.
1: Eh, Supri, Supri. Malam ni akan ku beritahu kau. Jangan kau kacau aku. Nah, sebabnya final Piala Dunia. Nah, dari malam ini tadi sudah aku siapkan makanan. JC sudah aku tarik.
0: Semangat banar kau ni, Maneh. Dari minggu lepas kuliah dah cerita bula saja kena jamu sama si Bania tu.
1: Tentu tu. Mana indah, Supri. Semangat ku ni. Pasukan ku tu bah. Masuk final, Supri. Mun kalah ha, ku tutup ni telepon TV. Seminggu nak ku melihat benar, nak ku megang ni.
0: Jangan kau cuma tu. Jangan. Bola ni liburan saja ni. Manang kalah perkara biasa.
1: Tapi kan Supri, sanggup aku berjaga sampai subuh ni. Mun esok raja, esok saja tadi pikirkan. Janji aku dapat melihat pasukanku menang di final ni.
0: Nah, itu yang ku ingatkan tu. Minggu lepas kau lambat masuk kerja pun pasal melihat bola.
1: Sekali-sekala bah Supri. Apa jua kan 4 tahun sekali nganya World Cup ni. Bukan jua aku seorang nganya yang mempalak mata. Apakah ramai kali yang turut melihat?
0: Sekali-sekala tu boleh pulang. Tak ada masalah. Tapi jangan sampai kesihatan dan tanggungjawab kerja terabai. Bola tu penting, tapi kerja sama keluarga pun lagi penting.
1: Ada jua benarnya cakap muat. Cumanya aku ni kekal bujang bahnya dengan dia. Jadi ndak ingau bini marah.
0: Lagi satu jangan tak sampaikan berkelahi pasal pasukan siapa yang kuat. Kulihat di media sosial tu, ramai orang berkelahi berbalah tu
1: Ya kan.
0: Ada yang sampai tak menghina lagi bab pasal bola ni. Apa jokan yang bis dorang pikirkan tu?
1: Atu ndak berakal tu amun sampai memaki hamun tu.
0: Jangku.
1: Jangan kadang-kadang ada yang terlalu fanatik bah. Atu tak mudah tu mengamuk.
0: Eta.
1: Lagi-lagi mun pasukannya kalah. Talur-taluran benar.
0: Itu benar. Bola ni sepatutnya menyatukan kita ni semua.
1: Benar.
0: Bukannya memecah belahkan persahabatan.
1: Yes.
0: Kalau pasukanku kalah, aku kekal jauh kawanmu.
1: Benar.
0: Kalau pasukanmu kalah, jangan pulang kau merajuk seminggu.
1: Supri, indah pulang ku merajuk ni. Lagipun yakin ku ni tim ku ni menang. Supri, babah meteh melihat
0: kan bola sudah tu, Supri.
2: Orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang

Okey, terima kasih kakak lagi berdengarkan Abang Salat dalam segmen EDD Siomanar. Betul tak berkerapat kita ni dalam bahasa tempatan. Okey, satu perkongsian kan ku kongsikan. Perkongsian ini, okey. Ada mangkali yang terkejut. Juara Piala Dunia bakal terima cincin khas. Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA mencipta sejarah apabila memperkenalkan cincin kejuaraan kepada pemenang Piala Dunia 2026 buat kali pertama. Badan Induk Bola Sepak Dunia ATU mengumumkan pasukan yang muncul juara akan menerima cincin khas selain daripada trofi Piala Dunia yang menjadi simbol kejayaan paling berprestij dalam sukan ATU. Bagaimanapun, berbeza dengan trofi dan pingat emas yang disampaikan sejurus lepas final, cincin ini tidak akan diberikan serta-merta kepada semua pemain. Sebaliknya, kapten dan ketua jurulatih akan menerima cincin sementara ketika majlis penyampaian di Padang, manakala versi yang sesuai mengikut pemilik masing-masing akan diserahkan pada majlis khas kemudian. FIFA turut membuka peluang kepada penyokong yang memiliki sebahagian daripada sejarah itu apabila menawarkan 1,996 cincin rasmi yang bernombor siri individu untuk dijual sebagai koleksi eksklusif. Final Piala Dunia 2026 akan berlangsung awal pagi Isnin ini di Stadium MetLife menyaksikan Spanyol dan Argentina berentap bagi merebut trofi paling berprestij bola sepak dunia. Selain menjulang trofi dan menerima pingat emas, juara turut akan diadakan cincin kejuaraan khas. Okay. Jadi sama-sama kita ni nantikan siapakah yang bakal mendapat gelaran juara bagi tahun 2026 untuk Piala Dunia kali ini untuk edisi 2026. Kita akan jumpa lagi edisi 4 tahun akan datang, insyaAllah 2030 nanti. Okey, jangan ke mana-mana, terus kekal bersama-sama dengan Labuan FM, suara pesisir anda. Aku akan berbalik lagi selepas ini. Aku masih lagi menantikan isyarat daripada danganku DJ Abri. Jadi pastikan bis kita terus kekal bersama-sama dengan Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Tahu tak, ada seorang jiran saya ni setiap hari menyanyi depan cermin, mikrofon, guna sikat rambut saja.
1: Ha, jangan pandang rendah. Mana tahu, daripada menyanyi di ruang tamu, boleh terus melangkah ke pentas bintang kecil.
0: Betul tu. Sebab sekarang, uji bakat bintang kecil Laban FM 2026 sedang dibuka.
1: Kalau anak anda berumur 7 hingga 12 tahun, warga negara Malaysia dan memang minat menyanyi, inilah peluang untuk menyerlahkan bakat mereka.
0: Caranya mudah saja. Rakam satu video nyanyian lagu bahasa Melayu daripada artis Malaysia. Pastikan lagu dinyanyikan sehingga habis tau. Jiwa insan dalam
1: kesepian. Kemudian, hantar video tersebut melalui email ke labuanfm1037@gmail.com sebelum 26 Julai 2026.
0: Peserta yang layak akan dihubungi untuk menghadiri sesi uji bakat secara fizikal di studio rakaman Laban FM.
1: Nak daftar atau semak syarat penyertaan?
0: Layari Facebook rasmi Laban FM dan imbas kod QR yang disediakan. Siapa tahu,
1: suara kecil hari ini
0: bakal menjadi bintang kecil Laban FM 2026.

0: Berbelanja dengan bijak, semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.
1: Danakan segmen ini deh. Setiap air 1 sampai air 5. Pukul 2 malam air sampai pukul 4 malam air. Ini deh, siup mana?

0: Okey, terima kasih sekali lagi untuk Biskita. Masih lagi kekal bersama-sama dengan kami menerusi segmen EDD Sio Banar seperti yang dijanjikan. Dapat sudah ku isyarat daripada danganku bersama-sama dengan DJ Hebri. Jadi kita akan adakan sesi uji cuba bersama-sama dengan DJ Hebri di lokasi Kompleks Sukan Antarabangsa Labuan. Dengan dengarnya DJ Hebri bersama-sama dengan ayam-ayam gabu yang makan stokin. Silakan Hebri.
1: Baik, terima kasih DJ Fias ataupun Awang Salat ya, menerusi segmen EDD Siu ke Banar. Belum ada lagi ayam-ayam dia ni di Awang Salat. Jadi masih kami lagi di sini yang gebu-gebu. Okey, baik apapun untuk anda, terima kasih mendengarkan siaran Labuan FM semestinya menerusi frekuensi kami di 103.7 dan juga 89.4 MHz. Baik, petang ini merupakan untuk uji talian bagi penganjuran program Road to Maha 2026 Labuan yang mana akan berlangsung pada 23 hingga 26 Julai 2026 bertempat di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan yang mana juga dianggarkan ataupun dijangka akan berlangsung pada 10 pagi hingga 10 malam. Okey, dan sedikit objektif lah mengenai dengan penganjuran Road to Maha Labuan 2026 ini, iaitu objektif bagi penganjuran ini anjakan paradigma pertanian moden Labuan, mencipta kemeriahan dan juga menarik minat orang ramai serta mencana aliran tunai segera untuk usahawan tani tempatan. Selain itu juga membuka jaringan perniagaan, padanan perniagaan, penukaran minat kepada pendaftaran dan juga pemindahan ilmu, dan memacu kemampanan ekosistem pertanian, memperkukuh keterjaminan makanan wilayah dan merangsang sektor agro makanan secara inklusif. Dan menerusi penganjuran Road to Maha 2026 ini, sebanyak 6 zon yang akan mengisi tapak program, iaitu 6 zon yang saya dapat kongsikan kepada anda, iaitu zon pertama iaitu bahagian keterjaminan makanan dan inovasi, iaitu flagship yang mana menangani isu import makanan Labuan melalui teknologi drone lot dan juga pertanian pintar smart farming. Dan bagi zon 2 pula, bahagian peternakan moden yang mana pameran bakat ternakan unggul dan teknik pembiakan moden beserta kemudahan reban dan kandang tertutup bagi binatang di bawah kategori ruminan dan juga burung. Manakala untuk zon 3 pula, aquakultur dan juga industri tuna yang mana mengetengahkan industri tuna sebagai produk utama flagship dan juga teknologi ternakan ikan sangkar. Yang untuk zon 4, agro pelancongan dan budaya, gabungan elemen hijau dan warisan tempatan dan pameran craft. Bagi zon 5 pula, usahawan PKS dan belia, pusat bimbingan perniagaan agro job fair dan sesi pitching untuk usahawan muda. Dan bagi zon 6 pula, empire makanan Labuan. Ini merupakan hub kulinari yang menyajikan juada ikonik Labuan seperti ambuyat dan juga jualan agro madani. Dan bagi sasaran penganjuran Road to Maha 2026 Labuan ini, iaitu menyasarkan pengunjung program sebanyak 30,000 orang, yang mana sasaran pengunjung dari pelbagai sektor iaitu komuniti nelayan, peladang, usahawan IKS dan belia, pelabur dan juga pemain industri, pelancongan domestik antarabangsa dan institusi pendidikan. Dan untuk pengetahuan pendengar pula, program ini menghimpunkan pelbagai agensi kerajaan, usahawan tempatan, pengusaha industri makanan, penternakan, perikanan dan pertanian di bawah satu bumbung. Pengunjung bukan saja dapat melihat pelbagai pameran menarik, malah berpeluang sebenarnya mendapatkan maklumat terkini mengenai teknologi pertanian moden, inovasi agro makanan serta pelbagai inisiatif kerajaan dalam membangunkan sektor pertanian negara. Selain itu juga, bukan itu sahaja sebenarnya, pelbagai hasil tani segar, produk makanan tempatan, produk hiliran, kraftangan serta barangan keluaran usahawan juga ditawarkan kepada pengunjung. Ini sebenarnya merupakan peluang terbaik untuk kita semua menyokong produk tempatan sambil membantu meningkatkan ekonomi usahawan kecil dan juga sederhana. Dan untuk para pendengar setia Labuan FM, untuk anda semua ya, setiap sokongan yang anda berikan kepada produk tempatan bukan saja membantu sebenarnya usahawan berkembang maju, malah menyumbang kepada pembangunan ekonomi negara dan juga kesejahteraan ekonomi setempat. Jadi untuk anda, marilah bersama-sama untuk kita menghargai hasil titik perlu petani, peternak dan juga nelayan ya.

0: dan semua pengusaha agro makanan yang menjadi tulang belakang kepada bekalan makanan negara. Dan untuk pastinya juga intipati acara bagi penghancuran Road to Maha 2026, pameran pertanian horticulture dan juga agro pelancongan Malaysia Labuan, yang mana program 4 hari ini akan diisi dengan pameran agro dan juga gastronomi, jualan agro madani, jualan makanan dan minuman, pameran pertukaran perkongsian teknologi dan juga ilmu agro, manakala ada juga persembahan pentas dan juga pertandingan yang berkaitan. Bah, apa ditunggu lagi kan? Jom Road to Maha kita ni. Okey, apapun untuk anda, pastinya sekali lagi Road to Maha 2026 Labuan akan berlangsung pada 23 hingga 26 Julai 2024 bertempat di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan, bermula daripada pukul 10 pagi hingga 10 malam. Dan untuk pengetahuan anda juga, kita juga bakal ada tetamu kehormat untuk majlis perasmian Road to Maha Labuan 2026, iaitu kita akan bersama-sama, dijangka akan bersama-sama dengan Yang Berhormat Datuk Seri Haji Muhammad bin Sabu, Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, bersama-sama juga Yang Berhormat Datuk Lo Sufoi, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Labuan. Baik, sekian itu saja uji talian untuk pagi ini. Jadi saya mengucapkan terima kasih pada anda dan selamat berkunjung ke penganjuran Road to Maha 2026 Wilayah Persekutuan Labuan. Sekali lagi, 23 hingga 26 Julai 2026 ya, bertempat di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan. Jadi jom ramai-ramai kita memeriahkan akan lagi penganjuran Road to Maha 2026 Labuan. Jadi kembali kepada Awang Salat di Konti Labuan FM. Silakan.
1: Okay, terima kasih DJ Harry di lokasi pada karangan ini. Okay, jadi nantikan secara langsung kami bawakan kepada bis kita. Okay, lapor terus bersempena dengan program Road to Maha akan datang. Okay, bermula 23 sampai 28 hari bulan Julai minggu depan. Okay, jangan ke mana-mana, terus kekal bersama-sama dengan Labuan FM. Sekejap lagi aku akan mengakhiri tugasanku dalam segmen EDD. Dan sebagai panduan kita ni bersama, masa jam waktu surah Fadu Asar adalah pada pukul 3.51 minit malam hari. Jadi terus kekal bersama-sama dengan Labuan FM, suara pesisir anda.

kan ke Labuan naik piring, kan benanang da ulah sendiri. Pukul 2 malam hari sampai 4 malam hari. Ini di Siok Bandar dengan

Okey, terima kasih untuk habis kita semua yang masih lagi kekal bersama-sama dengan Laban FM Suara Pesisir Anda. Selepas ini kita akan sama-sama dengarkan perkongsian menerusi Mutiara Hadis untuk edisi siaran ini 17 Julai bertajuk Sebaik-baik Pendosa. Dan insyaAllah kita ni sama-sama dengarkan siaran azan. Sekali lagi sebagai panduan kita ni bersama, maksudnya waktu solat fardu asar adalah pada pukul 3.51 minit malam hari. Okey, dan sama-sama kita didengarkan selepas satu perkongsian menerusi Al-Huda Ali Kholbi untuk edisi siaran ini yang bertajuk Mengunjungi Masjid. Okey, jadi untuk bis kita yang semua mendengarkan siaran Laban FM menerusi segmen ini di sebenarnya, terima kasih. Sampai di sini saja tugasanku mendengar bis kita. InsyaAllah ada ruang-ruang peluang bersama-sama lagi kita ni, pastinya menerusi segmen-segmen yang ada di Laban FM Suara Pesisir Anda. Jadi terus kekal bersama-sama dengan Laban FM. Selepas ini ada lagi dengan penyampai seterusnya akan mendengar bis kita dalam segmen Destinasi dan Anda Tanya Ustaz Jawab. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Mutiara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya, Ustaz Rujahan Nasir, dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM, suara pesisir anda. Sebaik-baik pendosa. An Anas, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala: Kullu ibni Adam khatta' wa khairu khatta'in at-tawwabun. Yang bermaksud, daripada Anas radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda: Semua anak cucu Adam banyak melakukan dosa, dan sebaik-baik orang yang membuat dosa adalah mereka yang bertaubat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Lafaz hadis ini menceritakan setiap anak Adam pasti melakukan kesilapan dan dosa. Sebab itu, lafaz ayat di sini menggunakan perkataan semua anak cucu Adam, yang bermaksud setiap seorang daripada anak Adam melakukan kesilapan dan dosa sama ada secara sengaja atau tidak. Maka setiap anak Adam pasti melakukan kesilapan dan dosa, dan sebaik-baik daripada mereka yang melakukan dosa ini adalah orang yang bertaubat daripada dosanya, iaitu orang yang kembali kepada Allah daripada maksiat dan dosa yang mereka lakukan. Mereka itulah sebaik-baik cucu anak Adam yang terus-menerus bertaubat daripada dosa yang dilakukan, kerana Allah Ta'ala sangat mencintai orang yang sentiasa bertaubat. Wallahu a'lam. Jadikan hadis sebagai panduan dan amalan sebagai bekalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Hadis.

Baiklah, sebagai panduan kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sekarang azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan wilayah Persekutuan Labuan. Oh.

0: رحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak pernah memungkiri janji.
1: Al-Huda li Qalbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar Labuan FM yang dikasihi sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah di dalam segmen Al-Huda li Qalbi. Sidang pendengar sekalian, dalam satu hadis daripada Abi Sa'id Al-Qudri daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, "Idza ra'aytum rajula ya'tadu al-masajid fashhadu lahu bil iman." Sadaq Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya, apabila kamu melihat seorang lelaki sentiasa mengunjungi masjid, maka saksikanlah yang dia adalah orang yang beriman. Sidang pendengar sekalian, hadis yang dibacakan tadi menekankan tentang kepentingan masjid dalam kehidupan seorang Muslim. Masjid bukan saja tempat untuk beribadah, tapi juga simbol ketakwaan dan jalan menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka yang memakmurkan masjid akan dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan rahmatnya, ketenangan jiwa dan kemudahan melintasi titian sirat menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Saudara pendengar sekalian, masjid berfungsi sebagai pusat ibadah yang paling utama, di samping ia dapat menyatupadukan orang-orang Islam dan menjadi pusat pendidikan dan juga kebajikan. Saudara pendengar sekalian, terdapat beberapa faktor kenapa masjid kurang dikunjungi. Yang pertama, faktor peribadi jemaah itu sendiri, seperti kurang kesedaran tentang kelebihan solat berjemaah dan juga kesibukan bekerja. Yang kedua adalah kerana kurang daya aktiviti pihak masjid untuk mengajak jemaah hadir, terutama sekali anak-anak muda. Dan yang ketiga, program yang dianjurkan tidak menepati kehendak penduduk setempat. Sebagai Muslim yang bertanggungjawab menunaikan hak Allah, kita sepatutnya berusaha bersungguh-sungguh memastikan masjid menjadi keutamaan. Bila kita mengutamakan masjid, bermaksud kita mengutamakan Allah Subhanahu Wa Taala. Janganlah kita mencipta pelbagai alasan untuk tidak mahu datang ke masjid. Ingatlah, selagi mana kita beri ruang dan peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, berusahalah untuk datang ke masjid sebelum kita dipanggil menghadap Ilahi. Marilah bersama-sama kita membaca doa seperti yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW ketika mana menuju ke masjid, iaitu Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi lisani nura wa ja'al fi sam'i nura wa fi basari nura. Maksudnya, ya Allah, jadikanlah di hatiku ini cahaya, pada lisanku cahaya, dalam pendengaranku cahaya, dan dalam perhatianku cahaya. Mudah-mudahan bermanfaat pada kita semua. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Eh Sheila, kau tahu tak suara kita berkumandang kat Labuan FM tau? Uih, tapi kan kita ni dah lah duduk KL. Susahlah nak cari frekuensi.
4: Alah hai je, senang je lah. Guna RTM klik. Ah, tak perlu frekuensi pun. Percuma lagi.
3: Eh, serius lah. Eh, macam mana tu?
4: Ha, itulah. Muat turun aplikasi RTM klik atau layari je rtmklik.rtm.gov.my. Radio, TV, podcast, semua boleh dengar dan ditonton bila-bila. Ha, di mana jua?
3: Lah, senang betul kalau macam tu.
4: Ha, apa lagi? Kau muat turunlah sekarang. Cepat-cepat sekarang.
3: Okey, sekarang juga.
5: Ha,
4: Hai, saya EJ.
5: Hai, saya Ashila Ashura.
4: Kami penyampai KLFM. Ini baru KL. Muat turun aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma.
6: Dengarkan Labuan FM setiap hari. Barulah syar.

0: tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Bermaksud, ambillah sebahagian dari harta mereka sebagai sedekah, yakni zakat, supaya dengannya engkau membersihkan mereka dari dosa dan menyucikan mereka dari akhlak yang buruk. Dan doakanlah mereka kerana doa-doa itu menjadi ketenteraman bagi mereka. Dan ingatlah, Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
1: Anda tanya, Ustaz jawab. Setiap Jumaat pukul 4 petang di Labuan FM. Anda tanya, Ustaz jawab. Kalau nak tahu, tanyalah dulu.

0: Baiklah, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan salam sejahtera buat pendengar Lawan FM. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala yang mana pada hari ini, okay, kita masih lagi diberikan peluang untuk bernafas, untuk menikmati kesehatan dan dipertemukan sekali lagi dalam rancangan Anda Tanya Ustaz Jawab. Dan pada hari ini, anda akan bertemankan dengan saya, DJ Alif, yang mana akan menemani anda untuk sepanjang rancangan ini. Dan untuk edisi 17 Julai 2026, kita akan bersama dengan tetamu, seorang tetamu yang cukup-cukup istimewa, iaitu Al-Fadil Ustaz Mas Daud bin Mapalili. Okay. Baiklah Ustaz, Assalamualaikum. Apa khabar Ustaz?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar baik.
0: Kabar baik, syukur Alhamdulillah. Dan kita ucapkan terima kasih banyak Ustaz kerana telah sudi untuk bersama kami di Konti Labuan FM pada hari ini. Dan Ustaz, untuk topik kita pada hari ini yang mana orang kata satu topik yang cukup dekat di hati masyarakat, di hati pendengar kita dan di hati penonton-penonton yang ada di live TikTok Labuan FM pada ketika ini, yang mana topik kita iaitu berkenaan dengan bertawakal. Okay. Jadi mungkin apabila kita menyebut tentang tawakal, ramai yang memahami bahawa kita hanya perlu berdoa dan menyerahkan segala-galanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun ada juga yang menjadikan tawakal ini sebagai satu alasan untuk tidak berusaha. Sedangkan Islam mengajarkan kita bahawa doa, ikhtiar dan juga tawakal perlu berjalan seiring. Jadi Ustaz, untuk soalan kita yang pertama inilah kan. Jadi adakah seseorang itu dikira sebagai bertawakal jika dia hanya berdoa tetapi tidak berusaha?
1: Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbishrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pertama-tama sedikit takrifan kepada tawakal sebelum masuk kepada soalan tentang seseorang yang bertawakal dan jika hanya berdoa tetapi tidak berusaha. Okay. Tawakal adalah penyerahan diri sepenuhnya atau penyerahan diri secara total kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian menurut Imam Ghazali bahawa tawakal adalah keteguhan hati dan penyerahan diri kepada Allah setelah berikhtiar sebaik-baiknya. Sementara Imam Al-Qushairi mengatakan bahawa tawakal adalah tempatnya di hati. Adapun gerakan zahirnya kadang-kadang tak nampak. Akan tetapi seseorang hamba meyakini bahawa takdir dan ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada perkara yang berlaku dirinya adalah kesenangan atau kesusahan. Yakin dengan sesungguhnya bahawa semua itu adalah datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam surah Talak ayat 3, wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuhu. Sesiapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah Allah akan mencukupkannya. Seterusnya kita tengok kepada soalan yang diberi, iaitu seorang yang berdoa sahaja tanpa berusaha ialah tidaklah dikatakan bertawakal. Jadi tawakal satu hal, kemudian bersama dengan berusaha, ia adalah perkara yang sangat penting di dalam menelusuri kehidupan seseorang Muslim. Ada satu doa yang sangat spesifik yang Allah, yang Nabi SAW ajarkan sebelum tidur. Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa wajahtu wajhi ilaik wa fawadtu amri ilaik wa lja'tu zahri ilaik. Ragbatan wa rahbatan ilaik, la malja wa la manja minka illa ilaik. Allahumma aslamtu nafsi ilaik. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, aku serahkan diri aku kepadamu. Wa wajahtu wajahi ilaik, dan aku menghadapkan mukaku kepadamu. Wa fawwadtu amri ilaik, dan aku serahkan segala urusan aku kepadamu. Walja'tu zahri ilaik, aku menyandarkan punggung aku kepadaku. Ragbatan wa rahbatan, dengan penuh takut dan harap. La malja'a wa la manja'a, tidak ada tempat yang dituju dan tidak ada tempat selamat. Illa ilaik, kecuali kembali kepadamu. Saudara-saudara pendengar sekalian, dalam doa ini saya nak memberikan sedikit ulasan tentang wafawatu amri ilaik. Aku serahkan segala urusan aku kepadamu ya Allah. Bermaksudnya hidup kita, mati kita, urusan keluarga kita hendaklah dipokuskan dan segalanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah kita ikhtiarkan. Lalu kalau kita tengok hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana relevansinya dengan tawakal. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law annakum tatawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkulihi la rusiqtum kama yarzuqu at-tayra takhudhu himasa wa taruhu bitana." Kalau kamu betul-betul bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya kamu akan mendapatkan rezeki yang memuaskan. Sebagaimana Allah telah memberi rezeki kepada burung. Burung terbang pagi dalam keadaan perut kosong, dan petang dia balik dalam keadaan perut kenyang. Ulama menghurai bahawa kalau kamu bercakap wa iz qultum li ta'iri ajnihatun, kalau kau kata burung itu ada sayap, kemudian kalau kau kata ada semut, semut itu perutnya kecil. Faqul min hisyasil ardh, tapi kalau kau cakap tentang binatang-binatang bumi yang melata, fanzuru ila wuhush ma abdanha wa asma'aha, maka tengoklah binatang-binatang bumi seperti kerbau badannya besar, perutnya besar, gajah perutnya besar, badannya besar, dan nampaknya rezekinya telah diaturkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup. Tuan-tuan dan sidang pendengar sekalian, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk sedikit menghurai tentang satu dialog antara Nabiullah Sulaiman alaihissalam dengan semut. Seperti kita tahu bahawa Nabiullah Sulaiman dapat berkomunikasi dengan apa juga, termasuklah binatang-binatang dan termasuklah semut. Suatu ketika dia berjumpa dengan semut dan bertanya. Nabi Sulaiman tanya semut, "Wahai semut, untuk 6 bulan berapa biji beras yang kau makan?" Lalu semut kata, "Dalam masa 6 bulan saya hanya memerlukan 4 biji beras." Lalu Nabiullah Sulaiman alaihissalam memberikan 4 biji beras, lalu dia letak di dalam botol, lalu dia beritahu, "Kau duduk di sini, makan seperlunya, 6 bulan kemudian saya akan lawat." Saudara-saudara pendengar sekalian, selepas 6 bulan Nabi Sulaiman datang melawat, dan ternyata semut itu hanya memakan 2 biji beras. Lalu Nabi Sulaiman tanya, "Kenapa makan 2 biji beras?" Semut cakap, yang menjanji kepada aku adalah Sulaiman alaihissalam, sama-sama hamba daripada Allah Subhanahu wa taala, bukan Allah. Saya risau kalau kamu tidak datang. Sebab itu saya makan dua. Kalau kau lambat, saya ada dua lagi. Saya ada ajangkan untuk 6 bulan akan datang. Ternyata seorang ulama terkenal namanya Dr. Quraish Shihab. Dalam satu kajian dia mengatakan bahawa semut umurnya tidak lebih daripada 1 tahun. Dengan kaedah yang ada, semut walaupun perutnya kecil, fisikalnya kecil, tapi mempunyai pandangan yang cukup cantik untuk sedikit diambil pelajaran daripada kisah ini. Kalau Nabi Sulaiman lambat, maka dia boleh hidup 6 bulan. 6 bulan campur 6 bulan 1 tahun itu usia daripada semut. Allahu a'lam bisawab.
0: Jadi daripada berdasarkan perkongsian ustaz tadi, apa yang kita nampak, apa yang kita dapat faham di sini, yang mana bahawanya tawakal itu bukanlah orang kata bermaksud untuk duduk diam menunggu keajaiban. Sebaliknya, yang mana tawakal ini yang diajarkan oleh Islam, bahawa yang mana kita perlu berusaha bersungguh-sungguh mengikut kemampuan, kemudian kita menyerahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala tentang hasilnya. Kan begitu kan ustaz?
1: Ya betul.
0: Okey, jadi orang kata di sini doa tanpa usaha bukanlah satu gambaran tawakal yang sebenar, dan sebaliknya usaha dan juga doa perlu saling melengkapi. Okay. Jadi apa kata kita berehat dahulu seketika dan kembali selepas ini dengan persoalan yang seterusnya dalam rancangan Anda Tanya Ustaz Jawab.

0: tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Bermaksud, ambillah sebahagian dari harta mereka sebagai sedekah, yakni zakat, supaya dengannya engkau membersihkan mereka dari dosa dan menyucikan mereka dari akhlak yang buruk. Dan doakanlah mereka kerana doa-doa itu menjadi ketenteraman bagi mereka. Dan ingatlah, Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
1: Anda tanya, Ustaz jawab. Setiap Jumaat pukul 4 petang di Labuan FM. Anda tanya, Ustaz jawab. Kalau nak tahu, tanyalah dulu.

Baiklah, masih lagi bertemankan dengan suara saya iaitu DJ Alif dalam rancangan Anda Tanya Ustaz Jawab bersama dengan Al-Fadil Ustaz Mas Daud bin Mapalili. Ha, dan kita masih lagi kekal dengan topik perkongsian kita pada hari ini iaitu bertawakal tanpa usaha. Okey, baiklah, dalam kehidupan kita ni, kita sering mendengar orang berkata, saya redha sudah ni. Saya bertawakal sudah ni. Ha kan, kita selalu dengar, kita tawakal ya, selalu orang cakap macam begitu kan. Namun adakah itu benar-benar tawakal yang diajarkan oleh Islam ataupun sekadar menyerah tanpa berusaha? Ha, okey, jadi Ustaz, untuk soalan kita yang kedua ni lah kan Ustaz. Apa sebenarnya beza antara tawakal

0: atau hujan turun adalah dengan menurunkan air. Jadi hujan turun bukan ringgit, bukan rupiah, bukan peso, bukan dirham, bukan dolar, tetapi air. Dan dengan air itulah tumbuh-tumbuhan, dan dari tumbuh-tumbuhan itu tanah menjadi subur, maka menjadi lahir aktiviti dari berbagai corak kehidupan dan menciptakan kehidupan manusia. Saudara-saudara pendengar sekalian, dalam satu riwayat Anas bin Malik berkata bahwa seseorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta sesuatu hajat. Lalu Nabi menjawab, "Apakah di rumahmu ada apa-apa? Tidak ada makanan, minuman atau barang." Lalu dia bercakap, "Di rumah tidak ada sama sekali kecuali tikar yang sudah koyak, dan mungkin kalau kita di sini baldi untuk kegunaan mandi, kegunaan di dapur." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh suruh balik rumah dan mengambil barang tersebut. Setelah sampai di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul menawarkan barang tersebut. "Siapa yang membeli barang ini?" Di antara sahabat-sahabat Nabi ada yang mengatakan, "Saya mau membeli satu dirham." Lalu Nabi mengulangi, "Siapa yang boleh membeli lebih daripada satu dirham?" Seorang sahabat yang berdiri dan menawarkan, "Saya boleh mengambil dua dirham." Rupanya melelang ini berlaku di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang berlaku, saudara-saudara pendengar sekalian? Selepas dia menerima dua dirham, Nabi memberi kepada orang tersebut, lalu dia perintahkan untuk pergi di pasar membeli makanan, dan satu dirham lagi dia beli kapak. Dan selepas beli balik di sini. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyambungkan kayu untuk digunakan untuk memotong kayu bakar. Selepas itu Nabi suruh pergi dan jangan kembali sebelum 15 hari. Maka sahabat tersebut pun pergi meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak kembali sebelum 15 hari. Selepas kembali dia membawa 10 dirham. Lalu dia memberitahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Saya sudah mendapatkan 10 dirham." Lalu Nabi bersabda, "Alaysa hadza khairul lak antaji yaumal qiyamati wa mas'alatuka fi wajhika nuqtatun sauda la yamhuha illa an-nar." Artinya, "Tidakkah ini adalah lebih baik bagimu daripada kamu datang pada hari kiamat sedang minta-minta akan berupa titik hitam di mukamu, la yamhuha illa an-nar, dan tak ada yang boleh menghilangkan kecacatannya atau kehitamannya kecuali dengan api neraka." Ini bermakna perlunya usaha yang nyata dalam menghadapi kehidupan. Saudara-saudara pendengar sekalian, di masa yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tengah duduk bersama-sama dengan para sahabatnya, lalu terlihat seorang anak muda. Mungkin kalau hari ini macam Alif lah kok, kan?
1: Remaja-remaja lah begitu.
0: Seorang anak muda yang gagah perkasa tengah berjalan untuk mencari kehidupan atau mencari rezeki. Lalu di kalangan sahabat mengatakan, "Sayang sekali orang muda ini, dia berjalan mencari rezeki. Kalau dia pergi berjuang fisabilillah, ia adalah lebih hebat." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegur, "La taqulu hadza." Kalau bahasa kita kata, jangan bercakap begitu. Fa in kana haraja yas'a

0: La waladihi sigaran wa huwa fi sabilillah wa in kana haraja ala abawaihi syaihaini kabiraini fa huwa fi sabilillah wa in kana haraja yas'a ala nafsihi ya'ifuha fa huwa fi sabilillah wa in kana haraja yas'a ria'an wa mupaharatan fa huwa fi sabilis syaitan. Yang bermaksud la taqulu hadza, kata Rasulullah sallallahu salam, janganlah bercakap begitu dengan sebab orang pergi mencari rezeki, mencari kehidupan tidak ngam. Yang lebih patut ialah pergi berjuang, pergi berperang. Fa in kana haraja yas'a ala waladihi sigaran, sekiranya seseorang keluar mencari rezeki untuk anak-anaknya yang kecil, kata Nabi, fahuwa fi sabilillah, ia adalah di dalam jalan Allah Subhanahu wa ta'ala.
1: Itu pun merupakan fisabilillah.
0: Fisabilillah. Yang kedua, wa in kana haraja yas'ala abawaihi syaihaini kabiraini fa huwa fisabilillah. Sekiranya dia keluar mencari rezeki untuk memberikan belanja kepada ibu bapaknya, syaihaini kabiraini, yang sudah tua. Oh, maksudnya sudah tua tu di syaihain kabirain, dua besar, dua yang syaihan. Jadi maksudnya sudah tua, berumur lanjut, untuk memberi makan minum kepada ibu bapaknya yang masih ada, maka dikatakan pahuwa fi sabilillah. Jangan
1: jadi,
0: lupa.
1: Jadi kita mungkin kepada anak-anak remaja lah kali sekarang ni yang tengah bekerja, yang tengah ada kerja,
0: jangan lupa.
1: Jangan lupa untuk orang kata memberilah serba sedikit kepada ibu bapa kita. Ah, itu merupakan satu fisabilillah.
0: Kemudian yang ketiga, wa in kana haraja yas'a ala nafsihi ya'ifuha. Sekiranya dia keluar mencari rezeki untuk dirinya supaya tidak menjadi peminta-minta. Untuk dirinya supaya menabung boleh untuk menyediakan kos perkahwinan. Maka dia katakan juga bahwa fi sabilillah.
1: Jadi
0: untuk dirinya sendiri.
1: Untuk dirinya sendiri. Faham. Jadi kalau kita buat untuk orang lain pun dikira sebagai fisabilillah, untuk diri kita sendiri pun sebagai fisabilillah.
0: Dan yang terakhir, wa in kana haraja yas'ari'an wa mupakharatan. Sekiranya dia keluar mencari rezeki untuk menunjuk-nunjuk, untuk ria, dah sudah beli Toyota baru apa semua dengan penuh keangkuhan, fahuwa fi sabilis syaitan, maka itu adalah di jalan-jalannya para syaitan. Kembali semula kepada usaha untuk menegakkan, menegaskan kembali bahawa tiga keadaan, keluar dengan sebab untuk mencari untuk anak-anaknya, untuk ibu bapaknya, untuk dirinya sendiri. Lalu di dalam riwayat yang lain, Nabi menegaskan, waman sa'a ala iyalihi liyakfiyahum anin nasi fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang berusaha untuk mencukupkan keluarganya supaya tidak berhajat kepada orang lain. Bila tak ada kereta, terpaksa pinjam. Hajat, berhajat kita dengan orang lain. Tapi dengan usaha yang ada, kita boleh membeli sendiri. Akhirnya, kita tidak berhajat kepada
1: orang lain.
0: Orang lain. Maka dia kata, fahuwa fi sabilillah. Maka itu adalah di dalam jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan itu, tawakal diperlukan usaha, bukan pasrah tanpa usaha. Allahu a'lam.
1: Jadi itulah perbezaan antara tawakal dan juga sikap pasrah. Bezanya adalah dari segi usaha, kan? Yang mana tawakal ni akan lahir selepas adanya usaha, manakala pasrah tanpa usaha ialah menyerah tentang sesuatu benda, tentang ataupun tentang sesuatu perkara yang menimpa kepada kita tanpa melakukan ikhtiar yang sepatutnya. Okay? Jadi daripada sini kita dapat belajarlah yang mana Islam ini mengajarkan kita bahawa berusaha bersungguh-sungguh terlebih dahulu, selepas itu baru kita menyerahkan segalanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan hati yang tenang dan juga penuh keyakinan. Okay. Jadi kita harapkan mudah-mudahan kita tidak menjadikan perkataan tawakal ini sebagai satu alasan untuk kita bermalas-malasan. Tetapi kita jadikan orang kata tawakal ini sebagai satu sumber kekuatan selepas melakukan yang terbaik. Okay. Jadi apa kata kita berehat dahulu seketika dan kembali selepas ini.

0: Bila timbul persoalan, jangan simpan kekeliruan. Anda tanya, Ustaz jawab. Pencerahan untuk kehidupan.
1: Baiklah, kembali lagi kita dalam rancangan Anda Tanya Ustaz Jawab, bertemankan dengan saya DJ Alif dan juga Al Fadil Ustaz Mas Daud bin Mapalili. Berkenaan dengan perkongsian kita pada hari ini, iaitu tawakal. Okey, jadi tawakal ini dia bukan hanya diamalkan ketika berhadapan dengan ujian yang besar, bahkan dalam urusan harian seperti bekerja, belajar, berniaga ataupun membesarkan keluarga, kita juga dituntut untuk mengamalkannya. Jadi Ustaz, untuk soalan kita yang terakhir lah kan Ustaz, mungkin Ustaz boleh terangkan dalam kehidupan harian kita seperti mencari rezeki ataupun belajar, bagaimanakah kita boleh mengamalkan tawakal itu dengan betul Ustaz?
2: Alhamdulillah, terima kasih. Dalam kehidupan harian, bagaimana kita nak mengamalkan tawakal.
1: Mengamal.
2: Jadi sebenarnya tawakal ni dalam diri seseorang Muslim, ia sentiasa bersama. Ia sentiasa bersama. Cuma sama juga iman. Iman itu dia panggil yazidu wa yangkus. Iman kita dia bertambah berkurang. Tawakalnya juga begitu. Bila kadang-kadang sesuatu yang kita nakkan tak berlaku, turun sikit. Tapi jangan sampai hilang lah, habislah.
1: Kalau hilang bahaya.
2: Hilang bahaya. Sebab maksudnya kita punya panduan menjadi hilang. Okey, saya nak pergi kepada agak gustan sikit jauh. Tapi nak berbicara tentang bagaimana melaksanakan dalam kehidupan harian. Jadi untuk memudahkan mengambil pemahaman kita. Dalam Al-Quran surah Yusuf 63, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala ya bunayya la tadkhulu min babi wahidin wa dahulu min abwabi mutafarriqatin wa ma ugni ankum minallahi min syai'in il hukmu illa lillahi alaihi tawakkaltu wa alaihi falyatawakkalul mutawakkilun. Sadaqallahul azim. Wakala di sini adalah Nabi Yaqub alaihi salam berkata kepada anaknya, la tadkhulu min babi wahidin wa dakhulu min babi mutafarriqah. Jangan kamu memasuki Mesir daripada satu pintu, satu arah. Wa dakhulu min babi mutafarriqatin, masuklah dari berbagai pintu-pintu yang ada. Wa ma ugni ankum minallahi min syai'in, dan aku tidak dapat mempertahankan kamu daripada siksaan Allah, keputusan semata-mata dari datang daripadanya, dan aku bertawakal dan hendaklah bertawakal kepadanya bagi orang-orang yang bertawakal. Okey, apa pelajaran yang kita boleh ambil daripada kisah tersebut? Jadi Nabi Yaqub alaihissalam bila berlaku kemelesetan ekonomi, jadi mungkin istilah ketika itu bukanlah begitu kan, tapi ia berlaku sebelumnya itu 7 tahun kemarau. Jadi memang mau makan pun susah. Jadi maka anak-anaknya datang ke Mesir itu sebanyak 11 orang. Jadi 11 orang ini dia nasihatkan supaya jangan masuk dari satu pintu. Hamka menghurai ayat ini bahwa Yaqub sebenarnya hanya memberikan sifat kehati-hatian anaknya berkait untuk menerima bantuan kehidupan. Sebab setiap orang dia mempunyai guni masing-masing untuk makanan harian. Jangan masuk satu pintu. Mungkin kalau orang Melayu kita takut mata, pecahan mata kau apakah. Ni 11 orang sekali masuk takut. Itu Hamka kata ia adalah penghuraian kepada sifat kehati-hatian dan sifat tawakalnya untuk anaknya berada di sana. Dan bila ada di sana dia tak dapat memberikan perlindungan, dan dia mengharapkan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dan hendaklah bertawakal kepada Allah bagi orang-orang yang bertawakal. Itu satu. Jadi Nabi Yakub kepada anaknya. Ayat yang kedua adalah surah Luqman ayat 13. Wa isqala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billahi inna syirka la zulmun azim. Ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku jangan berlaku syirik kepada Allah, inna syirka la zulmun adim, sesungguhnya sifat syirik itu adalah satu kezaliman yang besar. Dalam dua konteks ini saya nak melihat satu yang sifatnya keduniaan, kehidupan harian, iaitu Yaqub alaihissalam. Yang keduanya Luqman, nasihatnya untuk akhirat. Lalu kita kembali melihat bagaimana proses seterusnya ketika di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kehidupan ketika ke hari itu, khususnya selepas berlakunya hijrah ke Madinah. Jadi salah satu di antara orang-orang yang hijrah nak saya nak sebutkan di dalam kesempatan ini adalah Abdurrahman bin Auf yang dipersaudarakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Sa'ad bin Rabi. Hamka menghurai ini sebagai satu keberanian hidup. Keberanian hidup. Abdurrahman bin Auf meninggalkan semua harta bendanya di Mekah dan pergi ke Madinah, kalau orang bahasa kita tangan kosong. Bila sampai di Madinah, dia dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi. Sa'ad bin Rabi adalah seorang kaya dan juga mempunyai dua orang isteri. Sa'ad kata, saya orang kaya, saya dua bini, saya boleh bagi separuh harta benda saya, dan kalau kau nak saya boleh bagi isteri saya satu, saya talak kemudian kamu nikahi. Apa yang berlaku kalau kita ditawarkan begitu?
1: Tak terbayang. Memang wow.
2: Wow. Tapi Abdurrahman bin Auf, dia minta ampun kepada Allah dan minta doakan kesejahteraan keluarganya dan keberkatan harta benda daripada Sa'ad bin Rabi. Akhirnya dia minta ditunjukkan di mana pasar. Setelah ditunjukkan pasar, maka Abdurrahman bin Auf berniaga dari hari ke hari. Dan dalam satu riwayat mengatakan bahawa dalam masa sebulan dia boleh mengumpul duit, mengumpul dirham dan cukup untuk dijadikan mas kawin ketika itu. Maksudnya ini berkait dengan kehidupan harian. Jadi itu betul-betul real.
1: Real tawakal, Ustaz.
2: Berusaha, tawakal dan usaha. Jadi bukan tawakal saja tak berusaha, tapi dia berusaha dan bertawakal. Lalu untuk kita ke hari ini, bagaimana tawakal kita dalam menghadapi realiti kehidupan? Apakah kita termasuk mempunyai keberanian hidup? Apakah kita juga termasuk keberanian hidup bukan menunggu semata-mata menunggu rahmat,
1: menunggu keajaiban,
2: menunggu ini keajaiban. Apa usaha yang perlu kita ada, apa usaha ke hari ini yang perlu kita lakukan supaya kita tidak menjadi asail, peminta-minta?
1: Oh, asail ini maksudnya
2: peminta-minta. Minta-minta. Kita perlu bagaimana memperbaiki kehidupan ke hadapan. Dan bagaimana melihat generasi kita ke akan datang. Bagaimana Yakub mengharapkan anaknya, bagaimana Luqman mengharapkan anaknya, dan bagaimana kita juga mengharap kepada generasi kita, kepada anak-anak kita. Apa pengharapan kita? Apa didikan yang kita bagi? Didikan yang sangat perlu adalah pendidikan yang mempunyai keseimbangan spiritual dengan pendidikan asas kehidupan. Jangan sama sekali berat sebelah, jangan. Dua-duanya harus jalan. Tuan-tuan, saudara-saudara pendengar sekalian, saya teringat kepada pepatah klasik Cina. Pepatah klasik Cina, dia mengatakan kalau nak hasil yang cepat, berniaga kan? Kalau nak hasil yang cepat, maka tanamlah ubi, tanamlah jagung, tanamlah padi. 3-4 bulan boleh dapat. Kalau nak hasil 7 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun akan datang, tanamlah kelapa, tanamlah mangga. Kalau kau nak hasil 20 tahun, 30 tahun akan datang, hantarlah anak-anakmu ke sekolah.
1: Nah, hujungnya itu, tu yang
2: itu poin dia.
1: Poin dia tu.
2: Jadi berkait dengan Yakub pengharapannya, dan jangan lupa bahawa sebenarnya traumanya Yakub itu sebenarnya kepada keadaan itu sebab anaknya seorang hilang. Adik-beradiknya buang di sumur, yaitu Yusuf alaihissalam, kan? Jadi fokus kita untuk hasil 30, 20 tahun akan datang, hantar anak-anakmu pergi sekolah. Dan saya ingin menambah, kalau mau selama akhirat, perbanyaklah ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya terima kasih kepada Deji kita. Semoga apa yang kita kongsikan, kita sentiasa menjaga tawakal kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam masa yang sama, usaha yang nyata perlu dilakukan.
1: Betul.
2: Atau kalau istilah pemimpin Iran, perlu diaktifkan.
1: Diaktifkan.
2: Akhirnya hadanallahu wa iyyakum jami'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Jadi kita dapat dengarlah kan, yang mana konsep tawakal ini mudah aja. Yang penting kena ada usaha. Itu paling penting, kena ada usaha. Yang mana tawakal yang sebenar ini dia bermula dengan usaha yang bersungguh-sungguh dan disusuli pula dengan doa yang tidak putus-putus dan akhirnya menerima apa sahaja ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan hati yang reda. Baiklah, alhamdulillah Ustaz, kita selesai sudah kita punya perkongsian dan berkenaan dengan topik tawakal dalam rancangan Anda Tanya Ustaz Jawab untuk hari ini. Dan kita ucapkan juga terima kasih banyak kepada Al-Fadil Ustaz Mas Daud bin Mapalili atas segala ilmu dan juga penjelasan yang telah dikongsikan sebentar tadi. Dan kita harapkan semoga melalui tajuk tawakal ini, kita lebih memahami bahawa seseorang Muslim atau seorang Muslim perlulah mengimbangi ikhtiar doa, tawakal dan juga tawakal dalam setiap urusan kehidupan. Yang paling penting, ingat sekali, kena ada usaha baru tawakal. Itu yang paling penting sekali. Dan ingatlah, Allah juga mencintai hambanya yang berusaha, dan Allah juga mencintai hambanya yang bertawakal sepenuhnya setelah berusaha. Baiklah, kita tutup rancangan Anda Tanya Ustaz Jawab dengan Assalamualaikum.

0: Agama adalah panduan hidup, namun masih ramai yang keliru dalam memahami hukum dan amalan seharian. Anda Tanya, Ustaz Jawab hadir sebagai program bual bicara keagamaan yang akan membincangkan pelbagai persoalan Islam secara teliti dan berlandaskan Al-Quran serta Sunnah. Bersama tetamu jemputan dalam kalangan para ilmuwan dan pakar agama yang akan mengupas isu agama dengan jelas, tepat dan mudah difahami untuk semua lapisan masyarakat. Dengarkan setiap hari Jumaat pukul 4 petang hanya di Labuan FM, suara pesisir anda. Jadikan Anda Tanya Ustaz Jawab sebagai rujukan ilmu dan pedoman hidup anda.
1: Syafiq, ha. Aku ada nak bagi tahu kau sesuatu ni.
2: Ha, apa dia Zari?
1: Macam ni sebenarnya.
2: Tapi sebelum tu, ni aku pun nak cakap sesuatu juga ni. Kau tahu tak?
1: Apa dia?
2: Ha, bos aku ada bagi tahu hari tu. Ha. Kalau tahun ni aku boleh siapkan projek ni dengan baik, ada harapanlah aku naik pangkat.
1: Oh, iya ke? Ni yeah. Syafiq, aku
2: ni lepas tu kan Zahari, bos aku kata ini adalah projek terbesar untuk tahun ni tau. Ha, aku mesti jayakan juga projek ni. Nanti dapatlah aku naik pangkat.
1: Syafiq, macam ni.
2: Ni aku... lagi satu, Zahari. Bila aku dah dinaikkan pangkat nanti, mesti gaji aku pun naik kan? Bila gaji naik, dapatlah aku tukar kereta baru. Pergi melancong ke kan? Zahari, kau dengar tak ni?
1: Sudahlah.
2: Zahari, kau nak pergi mana tu? Aku tak habis lagi nak cakap ni.
1: Malaslah nak layan
2: Zahari.
1: Kau.
3: Ish, ada juga orang macam ni kan? Asyik nak dengar dia seorang saja yang bercakap. Kau kalau nak berbual dengan kawan-kawan ke, dengan saudara mara ke, dengan jiran tetangga ke, agak-agak juga ya. Dia bukan nak dengar kau seorang saja yang bercakap. Saling mendengar, berkongsi cerita dan bertukar pendapat kan lebih elok. Asal jangan membawang, sudah. Pesanan ini daripada Labuan FM.
4: Santai bersama kami dalam segmen Destinasi.

0: kami? Apa kata anda ikuti kami di Facebook, Instagram, YouTube dan TikTok Labuan FM?
1: Ui, Beb, mau ke mana lagi kau ni? Macam tiap-tiap malam sudah aku nampak kau ni berjalan.
2: Biasalah kan, Lip. Malam minggu. Kalau duduk rumah macam rugi pula tu.
1: Kau ni pun juga, Ba. Cuba kau ingat balik dulu tujuanmu datang pergi Labuan ni. Kau datang pergi sini tu mau cari rezeki, mau kumpul duit. Bukannya kau kumpul resit makan sama resit karaoke.
2: Atulah, Ba juga. Tapi sekali-sekala, Ba, Lip.
1: Sekali-sekala kau kata? Dari kemarin, kemarin semalam, kemarin dulu, kemarin minggu lalu, aku nampak kau berjalan saja. Kau ni mau kerja kah atau mau jadi duta jalan-jalan?
2: Aduh, pedas juga ayatmu ni.
1: Bukan apalah juga kan, Beb. Aku ni cuma mau kasih nasihat kau. Kalau kau ada duit, simpanlah untuk kegunaan masa depan. Jangan sampai pula nanti ujung bulan, kau mau beli mie segera pun, kau minta utang.
2: Betul juga. Bah, mulai dari besok aku menyimpan. Tapi malam ni, aku jalan dululah.
1: Hai, kau ini Beb, Beb. Bah, mana-mana jalan bah kau?
3: Berhibur tidak salah, tapi biarlah berpada-pada. Rancang perbelanjaan dan amalkan budaya menabung demi masa depan yang lebih terjamin. Pesanan ini dibawakan khas oleh Labuan FM.
4: Dengarkan Labuan FM di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz.
5: Sebentar lagi, utama 5 petang dari Pusat Berita RTM.

Setiap jaringan ada kisahnya. Setiap perlawanan ada debarannya. Radio RTM membawakan sorotan aksi menarik, perkembangan pasukan kegemaran dan pelbagai fakta eksklusif dari Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti semuanya hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Labi One FM has notified you.
1: Hidupkan notifikasi anda untuk tidak terlepas ikuti Labi One FM di Facebook, Instagram, YouTube, X.

0: Segmen destinasi menemani anda Isnin hingga Jumaat pukul 5 petang hingga 7 malam, Sabtu dan Ahad pukul 3 petang hingga 7 malam. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Labuan FM, suara pesisir anda. I
1: won't lie. Segmen destinasi. Jangan ke mana-mana, dengarkan Warta Labuan sebentar lagi.

Laporan FM, suara pesisir anda. Itu dia tadi lagu daripada Syuhada, Bukan Dia, yang telah menceriakan ruangan udara anda. Baiklah, kita beralih ke pula kepada info sukan, yang mana bahang Piala Dunia 2026 bukan sahaja dapat dirasai di atas padang, okay, malah turut diselubungi dengan satu lagi cabaran, iaitu berkenaan dengan keadaan jerebu yang berada di sekitar Bandar Raya New York. Yang mana ruangan udara di kawasan berkenaan kini mengalami pencemaran yang agak tinggi akibat apa ni orang kata susulan daripada asap daripada kebakaran hutan yang berlaku di Kanada yang bergerak ke arah selatan sehingga menyebabkan amaran kualiti udara dikeluarkan. Namun begitu, ada berita yang sedikit melegakan yang mana peramal cuaca menjangkakan hujan pada Sabtu ini mampu membantu mengurangkan jerebu sekaligus memperbaiki kualiti udara sebelum aksi final itu berlangsung pada Ahad ini. Dan yang mana pada perlawanan akhir itu pastinya akan dinanti-nantikan oleh seluruh peminat bola sepak dunia apabila Argentina turun mempertahankan kejuaraan mereka. Manakala Spanyol pula berusaha merangkul gelaran juara kedua selepas kejayaan mereka pada tahun 2010. Walaupun isu jerebu ini menjadi perhatian, beberapa bekas pemain ternama dunia seperti Lucas dan juga Javier percaya bahawa keadaan ini tidak akan menjejaskan semangat kedua-dua pasukan. Dan menurut mereka, kedua-dua pasukan ini akan beraksi dalam keadaan yang sama, dan apa yang paling penting ialah memberikan aksi yang terbaik demi menjulang trofi paling berprestij dalam dunia bola sepak. Bagaimanapun, pakar kesihatan mengingatkan bahawa sekiranya kualiti udara tidak bertambah baik, ia boleh memberikan kesan kepada kesihatan pemain serta puluhan ribu penyokong yang memenuhi stadium. Jadi sama-sama kita berharap hujan yang diramalkan itu benar-benar membantu membersihkan ruangan udara New York agar aksi final Piala Dunia 2026 ini dapat berlangsung dengan penuh, dengan lebih selesa dan juga selamat buat semua. Apapun keputusannya nanti, dunia pasti menantikan satu lagi perlawanan yang penuh aksi, debaran dan juga sejarah baru dalam dunia bola sepak. Baiklah, itu dia serba sedikit orang kata info sukan yang saya boleh kongsikan kepada anda. Dan kepada anda yang masih lagi bersama kami pada ketika ini, jangan tukar frekuensi anda kerana di jam yang seterusnya kita akan beralih pula dalam ruangan nurani yang mana kita akan memainkan lagu-lagu yang bertemakan ketuhanan. Jadi teruskan kesetiaan anda di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Manakah mempunyai peluang terbaik untuk menjulang trofi dunia? Ikuti laluan ke final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar. Laluan ke final menjejaki langkah sang juara.
1: Segmen Destinasi menemani anda Isnin hingga Jumaat pukul 5 petang hingga 7 malam. Sabtu dan Ahad pukul 3 petang hingga 7 malam. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Labuan FM, suara pesisir anda.
2: I won't lie.
3: Labuan FM.

0: bersama kami? Apa kata anda ikuti kami di Facebook, Instagram, YouTube dan TikTok Labuan FM.
1: Dengarkan Labuan FM di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz.

Baiklah, assalamualaikum dan salam sejahtera. Indahnya petang menyapa buat seluruh pendengar Labuan FM. Masih lagi ditemani dengan suara saya dalam ruangan Nurani, dan sekiranya siaran kami di frekuensi 103.7 kurang jelas di kawasan anda, anda bolehlah beralih ke frekuensi 89.4 MHz untuk terus menikmati lagu-lagu yang bertemakan ketuhanan. Dan kita ucapkan juga terima kasih kepada anda yang terus setia bersama kami. Buat anda yang sedang memandu pulang pada ketika ini setelah lelah mencari rezeki, semoga perjalanan anda dipermudahkan dan sentiasa dilindungi di setiap selekoh jalan. Buat anda yang masih berada di tempat kerja mahupun yang sedang beristirahat di rumah, kita ucapkan terima kasih banyak juga kerana terus menjadikan Labuan FM sebagai teman setia dan juga teman pengubat sunyi anda. Okay? Dan yang paling penting sekali, jangan lupa juga yang mana suara kami boleh dibawakan ke mana sahaja. Dengarkan secara dalam talian menerusi aplikasi RTM Click, yang mana anda boleh muat turun sekarang secara percuma dan dengarkan kami pada bila-bila masa dan di mana jua. Bakat apa patah yang selalu kita ucapkan, biarkan Labuan FM dekat di hati walau sejauh mana langkah kaki. Okay, baiklah. Kini kita sudah melangkah masuk dalam ruangan Nurani, yang mana saatnya irama dan juga lagu-lagu yang bertemakan ketuhanan bakal mengisi ruang hati serta menenangkan jiwa anda. Maka teruslah bersama-sama kami di Labuan FM, suara pesisir anda.

Panin at ikaw at ang found mumini. Dan berilah peringatan, kerana sesungguhnya peringatan itu dapat memberikan manfaat kepada orang.

Baiklah, kembali lagi dalam ruangan Nurani yang pastinya akan terus menemani setiap detik perjalanan waktu anda. Dan sebagai panduan kaum muslimin dan muslimat, sebentar lagi kita akan melangkah ke masuknya waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Labuan pada 17 Julai 2026 bersamaan dengan 2 Safar 1448 Hijrah. Waktunya adalah pukul 6.38 minit petang nanti. Jadi marilah kita bersama-sama mengambil kesempatan yang ada ini untuk menunaikan kewajipan kita dengan penuh khusyuk dan juga keinsafan. Dan selepas ini, siaran akan diteruskan dengan mutiara hadis yang bertajuk Sebaik-baik Pendosa, dan diikuti pula dengan Al-Huda Li Qalbi yang bertajuk mengunjungi masjid yang akan disampaikan oleh Ustaz Sahirul. Jadi teruskanlah kesetiaan anda di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Ruangan Nurani dari pukul 6 hingga 7 malam.
1: Mutiara Hadis.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya, Ustaz Rujahan Nasir, dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM, suara pesisir anda. Sebaik-baik pendosa. An Anas, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, kullu ibni adam khatta' wa khairu khatta'in at-tawwabun. Yang bermaksud, daripada Anas radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, semua anak cucu Adam banyak melakukan dosa, dan sebaik-baik orang yang membuat dosa adalah mereka yang bertaubat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Lafaz hadis ini menceritakan setiap anak Adam pasti melakukan kesilapan dan dosa. Sebab itu, lafaz ayat di sini menggunakan perkataan semua anak cucu Adam, yang bermaksud setiap seorang daripada anak Adam melakukan kesilapan dan dosa sama ada secara sengaja atau tidak. Maka setiap anak Adam pasti melakukan kesilapan dan dosa, dan sebaik-baik daripada mereka yang melakukan dosa ini adalah orang yang bertaubat daripada dosanya, iaitu orang yang kembali kepada Allah daripada maksiat dan dosa yang mereka lakukan. Mereka itulah sebaik-baik cucu anak Adam yang terus-menerus bertaubat daripada dosa yang dilakukan, kerana Allah Ta'ala sangat mencintai orang yang sentiasa bertaubat. Wallahu a'lam. Jadikan hadis sebagai panduan dan amalan sebagai bekalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mutiara Hadis.

0: رحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak pernah memungkiri janji.
1: Al-Huda li Qalbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar Labuan FM yang dikasihi sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah di dalam segmen Al-Huda li Qalbi. Sidang pendengar sekalian, dalam satu hadis daripada Abi Sa'id Al-Qudri daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, "Idza ra'aytumur rajula ya'tadul masajid fashhadu lahu bil iman." Sadaq Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya, apabila kamu melihat seorang lelaki sentiasa mengunjungi masjid, maka saksikanlah yang dia adalah orang yang beriman. Sidang pendengar sekalian, hadis yang dibacakan tadi menekankan tentang kepentingan masjid dalam kehidupan seorang Muslim. Masjid bukan saja tempat untuk beribadah, tapi juga simbol ketakwaan dan jalan menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka yang memakmurkan masjid akan dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan rahmatnya, ketenangan jiwa dan kemudahan melintasi titian sirat menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Saudara pendengar sekalian, masjid berfungsi sebagai pusat ibadah yang paling utama, di samping ia dapat menyatupadukan orang-orang Islam dan menjadi pusat pendidikan dan juga kebajikan. Saudara pendengar sekalian, terdapat beberapa faktor kenapa masjid kurang dikunjungi. Yang pertama, faktor peribadi jemaah itu sendiri, seperti kurang kesedaran tentang kelebihan solat berjemaah dan juga kesibukan bekerja. Yang kedua adalah kerana kurang daya aktiviti pihak masjid untuk mengajak jemaah hadir, terutama sekali anak-anak muda. Dan yang ketiga, program yang dianjurkan tidak menepati kehendak penduduk setempat. Sebagai Muslim yang bertanggungjawab menunaikan hak Allah, kita sepatutnya berusaha bersungguh-sungguh memastikan masjid menjadi keutamaan. Bila kita mengutamakan masjid, bermaksud kita mengutamakan Allah Subhanahu Wa Taala. Janganlah kita mencipta pelbagai alasan untuk tidak mahu datang ke masjid. Ingatlah, selagi mana kita beri ruang dan peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, berusahalah untuk datang ke masjid sebelum kita dipanggil menghadap Ilahi. Mainlah bersama-sama kita membaca doa seperti yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW ketika mana menuju ke masjid, iaitu Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi lisani nura wa ja'al fi sam'i nura wa fi basari nura. Maksudnya, ya Allah, jadikanlah di hatiku ini cahaya, pada lisanku cahaya, dalam pendengaranku cahaya, dan dalam perhatianku cahaya. Mudah-mudahan bermanfaat pada kita semua. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nurani, seleksi lagu-lagu dakwah yang terbaik hanya di Labuan FM.

Baiklah, Alhamdulillah, akhirnya kita telah sampai di penghujung Ruangan Nurani untuk edisi hari ini. Dan kita harapkan semoga setiap bait kata, setiap perkongsian yang telah menemani anda sebentar tadi mampu menghadiahkan sedikit ketenangan di jiwa yang resah dan menjadi penawar buat hati yang sedang diuji. Dan kita ucapkan juga terima kasih banyak kepada anda yang sudah sudi untuk setia mendengar walau di mana jua anda berada pada ketika ini. Dan buat anda yang masih berada di jalanan, pandulah dengan penuh waspada. Semoga langkah perjalanan anda dilindungi oleh rahmat ilahi dari awal hinggalah sampai ke destinasi. Dan tidak dilupakan juga ucapan terima kasih kepada rakan-rakan kita yang berada di live TikTok Labuan FM, yang mana kita ada Sinyi, kita ada Mei, kita ada Kak Azir, kita ada 2A dan kita ada Kak Salina. Okay, terima kasih banyak diucapkan kerana terus menyokong live TikTok Labuan FM. Dan tidak dilupakan juga buat sahabat-sahabat kita yang berada di live Facebook Labuan FM. Dan selepas ini siaran akan diteruskan lagi dengan Ringkas 7 Malam daripada Nasional FM yang bakal mengisi ruang malam anda sehingga menjelang fajar esok. Baiklah pendengar Labuan FM, kita akan melabuhkan tirai untuk seketika dan andai waktu mengizinkan, kita pasti akan bertemu di ruang dan ketika yang lain. Mungkin dengan kisah yang berbeza namun tetap dengan suara yang sama. Saya Alif, bersuara di udara terasa di jiwa. Assalamualaikum dan selamat malam.

0: 34 sen satu suara. Dengan RTM Klik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. RTM Klik betul-betul percuma.
1: Sebentar lagi, Ringkas 7 Malam dari Pusat Berita RTM.

0: Assalamualaikum. Hai, selamat malam. Dah malam dah pun, Zura.
1: Ya, dah malam sekejap je, Lin. Tapi di TikTok ni rancak lagi, Lin.
0: Masih
1: dia macam rancak berdosa lagi.
0: Ya, ramai
1: sebab
0: lagi.
1: Masuk benda, masuk bahagia, kan?
0: Rakan-rakan masa kita berdosa. Masih sembang-sembang dengan Zura. Nah,
1: ya,
0: kan?
1: Ada siapa dekat TikTok ni? Kita sebutkan nama lah, ya.
0: Yeah.
1: Dia beruntung tau sebab Zura sebutkan nama. Jarang Zura sebutkan nama ni. Edward ada. Ada Kak Jamila. Kak Jamila kata tadi hari ni, dia kata sedapnya makan sardin. Dia masak sardin. Punyalah excited masak sardin tu.
0: Masak sardin.
1: Sardin?
0: Ya, sardin tu saya rasa untuk T20.
1: T20 tu saya cakap sardin
0: tu. Harga dah mahal.
1: Mahal. Tapi kita dia macam excited lah makan sardin tu.
0: Ya, sedap.
1: Masa sedap, Lin.
0: Saya suka makan
1: dah
0: sardin.
1: Dah hidang lah tu.
0: Makan dengan roti boleh, nasi boleh.
1: Ya, Lin. Dah hidang, nasi tak masak.
0: Allah.
1: Punya excited dah pula.
0: Ini macam kisah bulan puasa. Dah nak bunyi azan, semua dah berlongguk. Akak kat meja makan.
1: Ya.
0: Pergi ambil nasi. Buka je, rice cooker tak ada. Tak tekan.
1: Daripada Kak Jamila tu saya nyanyikan lagu itu tu. Aduh Jamila, nasi tak masak. Nantilah
0: bertenanglah ya Jamila.
1: Bertenanglah Kak Jamila. Ada Cici Mary.
0: Tak boleh salah kita juga.
1: Iyalah tu. Ada Cici Mary juga hari ni.
0: Ya,
1: Cici Mary. Macam ni ada Haji David tapi dah keluar tadi, ada S juga tadi. Siapa lagi ni? Ya, ramai juga ni. Ramai ada berapa puluh orang juga di sini ni.
0: Terima kasih banyak-banyak untuk mereka yang sudi sembang dengan kami kat sini. Tapi Surah, saya nak cerita sikit.
1: Ya, apa dia?
0: Bola kan habis dah. Habis sebulan. Tapi ramai kata ala kepala berdenyut, badan sakit. Tapi berdenyut ni bukan sebab tim anda kalah, tapi mungkin sebab tidur lewat. Bangun pun terpaksa bangun awal nak pergi kerja.
1: Takkanlah
0: sebulan tak pergi kerja.
1: Dia macam ni lah, Lin, kan. Bola tu tak salah tau sebenarnya. Kita kena orang kata pandai uruskan masa tu, Lin.
0: Ada orang disebabkan oleh tengok bola sanggup tak makan tak minum, Zura.
1: Kenapa?
0: Jangan sampai saya dengar dia tak mandi siap.
1: Tapi ada tau, Lin, yang kata dia tengok bola tu dia sanggup okta minum air apa yang kata untuk bertahan tu.
0: Minuman apa ni, ha?
1: Kecegasan
0: tu.
1: Macam tu lah.
0: Supaya mata dia tu buka.
1: Tapi bahaya juga, jangan ambil banyak malam-malam, kan. Jadi untuk anda kena rancang masa betul-betul. Jangan sampai menjejaskan kerja. Tapi semua orang tengok bola, okey je pergi je.
0: Kalau kepala berdenyut tu sebenarnya ada ubat lah, kan. Orang kata bola nak berakhir, makanlah ubat apa-apa, pergi farmasi supaya kita ni ceria. Kalau tidak, Zuzwa perasan tak, orang sakit kepala ni berkerut-kerut dahi. Tak boleh nak senyum.
1: Yelah.
0: Orang buat lawak pun tak mampu nak gerak.
1: Ini kalau sakit kepala ni kena kat lelaki. Lelaki teruk.
0: Macam sakit gigi.
1: Ya. Lelaki kalau kena sakit kepala dia macam nak kena buat suap wasiat. Macam
0: dia manja.
1: Manja. Jangan kena kat lelaki. Demam-demam jangan kena kat lelaki.
0: Kena kat lelaki. Jangan lupa sekali lagi final Piala Dunia FIFA 2026 pada hari Isnin awal pagi, ya. InsyaAllah pukul 2 atau pukul 3 pagi di TV RTM.
1: Dan untuk anda banyak lagi nak dikongsikan selepas ini bersama geng

0: Kita bersama Ustazah Ilani Sukifli.
1: Hai, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Hari ini saya nak berkongsi tajuk Al-Quran, Penyuluh Jalan. Suluh ni kerjanya bagi cahaya supaya terang dalam gelap. Umpamanya kita nak tidur, kita tutup semua lampu. Bila kita bangun dari tidur, suis lampu pun kita tekan. Mata yang dah lama bergelap tadi berkurut-kurut nampak cahaya. Tapi lama kelamaan kita akan buka mata sikit demi sedikit. Yang mana akhirnya kita pula rasa susah kalau tak dapat cahaya dalam menjalani kehidupan seharian. Itulah Al-Quran bertindak untuk terang jiwa kita. Ia takkan terjadi kalau Al-Quran ini kita anggap macam himpunan kisah-kisah lama yang mengandungi peraturan dan hukuman. Tak memberi apa-apa sentuhan pada jiwa, tak bagi kesan dalam setiap tindakan kita. Macam mana nak ambil manfaat daripada Al-Quran? Ibnu Qayyim ada sebut, apabila engkau ingin memetik manfaat dari Al-Quran, fokuskan hatimu saat membaca dan mendengarkannya. Pasang baik-baik telingamu dan posisikanlah diri seperti posisi orang yang diajak bicara langsung oleh zat yang memfirmankannya. Mungkin antara kita ada yang terfikir, macam mana nak faham Al-Quran sedangkan kita tak ada basic bahasa Arab? Adakah dengan menjadi ahli tafsir baru boleh faham makna Al-Quran? Kita umpamakan seperti diri kita yang demam panas. Kita demam, kita pergi ke klinik untuk dapat kerawatan. Bila doktor cek, ahli farmasi pun bagi kita preskripsi ubat yang perlu kita makan untuk sembuh. Kata doktor, ini ubat demam. Makan 3 kali selepas makan. Kita pun tengok nama ubat tu. Kita faham tujuan ubat ini diberikan untuk menjadi penawar. Tak perlu sampai kita arif tentang isi ubat tu, bahan ubat tu. Kita tahu nak ambil manfaat dengan amalkan dos yang tepat. Begitulah kita faham Al-Quran. Semua ini akan lebih mudah kalau kita tahu apa beza qiraah, tilawah, tadabur dan tafsir. Qiraah ini berasal daripada qiraa, kita baca untuk ambil informasi daripada Al-Quran. Tilawah ini berasal daripada tala, ikut ataupun datang sesudahnya satu perkara. Maksudnya kita baca Al-Quran dengan harapan kita mengikut dan meruti apa yang ayat itu arahkan. Kalau kita baca tentang azab, maka kita jauhkan diri kita daripada azab. Itulah tilawah. Tafsir pula memperincikan, bagi penerangan dan penjelasan. Ini ni kerja orang-orang tafsir. Para sarjana tafsir mengkaji makna Al-Quran. Dia ada disiplin ilmu dia. Ada bahasa Arab, nahu, sorif dan sebagainya. Manakala tadabur, dabbara, maksudnya belakang. Berusaha untuk mencari makna di sebalik zahir satu perkara ataupun mendalami hakikat satu perkara daripada ayat Al-Quran. Tadabur ni dia tak perlukan seseorang untuk ada syarat-syarat tertentu. Ayat Al-Quran, walaqad yassanna al-Qur'ana lizikri fahal mim mudzakkir. Maksudnya, dan sungguhnya kami pemudahkan Al-Quran itu diambil peringatan daripadanya. Maka adakah orang yang akan ambil peringatan? Maka tadabbur ini wajib ke atas orang Islam. Bahkan Allah menyeru seluruh umatnya untuk mentadabbur ayat-ayat Al-Quran. Afala yatadabbarun al-Quran am ala qulubin aqfalha. Maka adakah mereka sengaja tidak berusaha memahami serta memikirkan isi Al-Quran, atau telah ada di atas hati

0: penutup yang menghalang untuk mereka menerima ajaran Al-Quran. Al-Quran ni ada 114 surah yang perlu kita teliti, dan hubungan surah sesama surah adalah seperti untaian tasbih. Segala keperluan manusia dipaparkan dengan bahasa yang kemas dan sangat menakjubkan dalam Al-Quran. Ada peristiwa masa lalu, ada peristiwa masa depan. Bahagialah mereka yang menjadikan Al-Quran sebagai panduan hidup. Lantaran itu, dampingilah Al-Quran dengan membaca, memahami dan mengamalkannya. Semoga kita menjadi manusia yang mendapat syafaat Al-Quran di hari kemudian. Allahumma ja'alil Quran rabi'a qulub wa nura sudurana wa jala'a ahzanina wa zahaba humumana. Ya Allah, jadikan Al-Quran sebagai penyejuk hati kami, cahaya yang menyinari dada kami, penghibur duka kami dan penghapus kesedihan kami. Sampai di sini saja perkongsian pada hari ini. Assalamualaikum.
1: Nidaul Islam #

الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد يا الله وهي تهل yang mensyariatkan surun azan solat yang akan didirikan kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah tempat yang terbaik keutamaannya kemuliaan dan darjat yang tertinggi serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 189 hingga 192.

0: lagi maha mengasihani.
1: Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj walaysa

Mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, mengenai peredaran anak-anak bulan. Katakanlah, peredaran anak-anak bulan itu menandakan waktu-waktu urusan dan amalan manusia, khasnya ibadah haji. Dan bukanlah perkara kebajikan kamu memasuki rumah dari bahagian belakangnya ketika kamu berihram. Akan tetapi kebajikan itu ialah perbuatan orang yang bertakwa, dan masuklah ke rumah kamu itu melalui pintunya, serta bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu berjaya.

0: يحب المعتدين.
1: Dan perangilah kerana menegakkan dan mempertahankan agama Allah akan orang-orang yang memerangi kamu. Dan janganlah kamu menceroboh dengan memulakan peperangan. Kerana sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang menceroboh.

0: Dan bunuhlah mereka, yakni musuh yang memerangi kamu. Di mana sahaja kamu dapati mereka, dan usirlah mereka dari tempat yang mereka telah mengusir kamu. Dan ingatlah bahawa angkara fitnah itu lebih besar bahayanya daripada pembunuhan. Dan janganlah kamu memerangi mereka di sekitar Masjid Al-Haram sehingga mereka memerangi kamu di situ. Oleh itu, kalau mereka memerangi kamu di situ, maka bunuhlah mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang yang kafir.
1: فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ.
0: Kemudian jika mereka berhenti memerangi kamu, maka berhentilah kamu, kerana sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani.
1: Shadaqallahul 'Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk derma.
2: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
3: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir RM1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
2: Bawa pulang Honda CR-V, JQ J7, Proton X50 Flagship, Pro 2 Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
3: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
2: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di pttn.gov.my. Tertaluk terma.
4: Terima kasih kepada semua yang terus mendengar Geng Kakak Petang. Ya, Isnin sampai Jumaat. Mm-hmm. 4 petang sampai 8 malam.
5: Betul, Lin. Di pelbagai yang kami kongsikan kepada anda. Luahan kakak, abang ada. Resepi ada. Apa lagi, drama dalam kereta pun ada, Lin. Macam-macam sepanjang 4 jam bersama dengan kami. Ya,
4: begitu juga dengan rancangan keagamaan. Ya, kita ada raudah yang menginsafkan, yang memberi orang kata apa, ketenangan jiwa. Mungkin jiwa kita ni sedikit berserabut lah kan. Betul? Disebabkan masalah.
5: Yelah, kadang-kadang kejut. Tak habis ni masalah keluarga, macam-macam ni.
4: Masalah jalan raya jangan dilupakan.
5: Itu salah satu juga masalah besar pada kita.
4: Jadi bertabahlah. Terima kasih kepada anda yang memberikan perhatian kepada kami. Dan selepas ini rakan kami
5: Ijad. Yang akan hiburkan anda lah, yang akan tunaikan permintaan lagu-lagu anda malam inilah, Li.
4: Inilah masanya.
5: Jadi kita nak undurkan diri untuk minggu ini.
4: Terima kasih kepada semua.
5: Saya Azura.
4: Saya Lin Zainal.
5: Kita jumpa minggu hadapan bersama Geng Kakak Petang. Bye semua. Assalamualaikum. Bye.

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies marin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor 10

sekilas fakta. Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies merin dan burung migrasi.

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Hai, Assalamualaikum, apa khabar semuanya? Salam Malaysia Madani, salam perpaduan untuk anda semua yang sedang mendengarkan Nasional FM pada waktu ini untuk edisi Nasional Malam 17 Julai 2026 bersama dengan hari Jumaat. Dan seperti biasa, terima kasih kepada rakan setugas saya iaitu bersama dengan DJ Azura dan juga Lin Zainun tadi bersama dengan anda untuk geng Kakak Petang, pelbagai resipi, juga pelbagai informasi dan kongsikan kepada anda. Dan diteruskan bersama saya untuk malam ini, Aizan Azam akan terus temankan anda sehingga jam 12 tengah malam semestinya. Pelbagai seleksi pilihan lagu, dan jangan lupa pukul 9 malam nanti kita ada pilihan bersama 2.0. Dan seperti biasa juga untuk anda, semoga yang berada di pejabat, juga yang sedang memandu dan apa sahaja yang sedang dilakukan pada waktu ini, semoga dipermudahkan dan juga terus kekal bersama dengan kami. Dan sebelum itu, kita ikuti dulu kemas kini berita melalui platform berita.rtm.gov.my. antaranya, PRN Negeri 9 elak berkempen guna isu 3R. Semua pihak yang terlibat dalam pilihan raya negeri PRN Negeri 9 diminta supaya tidak menggunakan isu 3R iaitu kaum, agama dan institusi diraja sepanjang tempoh berkempen. Berkempen secara harmoni dan juga bertoleransi, elakkan memaki hamun serta sentimen yang memecah belahkan hubungan jangka panjang. Fokus kepada idea dasar dan juga perancangan pembangunan negeri serta menggunakan KRT sebagai saluran perpaduan maklumat kerajaan dan juga penjanaan ekonomi setempat. Seterusnya, dimaklumkan bahawa tanah runtuh, dua rumah terjejas di kampung Desa Aman, di mana dua buah rumah di kampung Desa Aman di sini terjejas akibat kejadian tanah runtuh yang berlaku. Dan GBPM memaklumkan tiada mangsa dilaporkan cedera dalam kejadian tanah runtuh tersebut. Dan jentera boba tiba di lokasi kejadian yang terletak kira-kira 10 km dari balai bomba pada pukul 6.25 petang dan mendapati berlaku runtuhan tanah berkeluasan kira-kira 15 kali 30 kaki persegi yang menjejaskan bahagian dapur dua buah rumah. Operasi dikendalikan 6 anggota dan turut PDRM turut membantu mengawal keadaan. Itu dia antara sedikit mengenai berita di portal berita.rtm.gov.my. dan untuk anda terus bersama kami di Nasional FM sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Spanyol mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila mara ke final menentang Argentina. Pertemuan ini menjadi kali pertama dua juara benua Euro dan Copa America bertemu di pentas akhir Piala Dunia. Spanyol membawa misi besar untuk menjadi pasukan pertama yang memenangi Piala Dunia sebagai juara Eropah sebanyak dua kali. Skuad ini mempamerkan kombinasi pengalaman dan bakat muda termasuk Kapten Rodri yang menjadi tonggak tengah serta Lamine Yamal, pemain remaja yang mencuri perhatian dunia. Spanyol melewaskan pasukan besar seperti Portugal, Belgium dan Perancis untuk mara ke pentas.

laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وعيتهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji.

0: Islam. Kita bersama Ustazah Ilani Zulkifli.
1: Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak berkongsi tajuk Al-Quran, Penyuluh Jalan. Suluh ni kerjanya bagi cahaya supaya terang dalam gelap. Umpamanya kita nak tidur, kita tutup semua lampu. Bila kita bangun dari tidur, suis lampu pun kita tekan. Mata yang dah lama bergelap tadi berkurut-kurut nampak cahaya. Tapi lama-kelamaan kita akan buka mata sikit demi sedikit. Yang mana akhirnya kita pula rasa susah kalau tak dapat cahaya dalam menjalani kehidupan seharian. Itulah Al-Quran bertindak untuk terang jiwa kita. Ia takkan terjadi kalau Al-Quran ini kita anggap macam himpunan kisah-kisah lama yang mengandungi peraturan dan hukuman. Tak memberi apa-apa sentuhan pada jiwa, tak bagi kesan dalam setiap tindakan kita. Macam mana nak ambil manfaat daripada Al-Quran? Ibnu Qayyim ada sebut, apabila engkau ingin memetik manfaat dari Al-Quran, fokuskan hatimu saat membaca dan mendengarkannya. Pasang baik-baik telingamu dan posisikanlah diri seperti posisi orang yang diajak bicara langsung oleh zat yang memfirmankannya. Mungkin antara kita ada yang terfikir, macam mana nak faham Al-Quran sedangkan kita tak ada basic bahasa Arab? Adakah dengan menjadi ahli tafsir baru boleh faham makna Al-Quran? Kita umpamakan seperti diri kita yang demam panas. Kita demam, kita pergi ke klinik untuk dapat kerawatan. Bila doktor check, ahli farmasi pun bagi kita preskripsi ubat yang perlu kita makan untuk sembuh. Kata doktor, ini ubat demam, makan 3 kali selepas makan. Kita pun tengok nama ubat tu, kita faham tujuan ubat ini diberikan untuk menjadi penawar. Tak perlu sampai kita arif tentang isi ubat tu, bahan ubat tu. Kita tahu nak ambil manfaat dengan amalkan dos yang tepat. Begitulah kita faham Al-Quran. Semua ini akan lebih mudah kalau kita tahu apa beza qiraah, tilawah, tadabur dan tafsir. Qiraah ini berasal daripada qiraah, kita baca untuk ambil informasi daripada Al-Quran. Tilawah ini berasal daripada tala, ikut ataupun datang sesudahnya satu perkara. Maksudnya kita baca Al-Quran dengan harapan kita mengikut dan meruti apa yang ayat itu arahkan. Kalau kita baca tentang azab, maka kita jauhkan diri kita daripada azab. Itulah tilawah. Tafsir pula memperincikan, bagi penerangan dan penjelasan. Ini kerja orang-orang tafsir. Para sarjana tafsir mengkaji makna Al-Quran. Dia ada disiplin ilmu dia, ada bahasa Arab, nahu, sorif dan sebagainya. Manakala tadabur, dabbara, maksudnya belakang, berusaha untuk mencari makna di sebalik zahir satu perkara ataupun mendalami hakikat satu perkara daripada ayat Al-Quran. Tadabur ni dia tak perlukan seseorang untuk ada syarat-syarat tertentu. Ayat Al-Quran, walaqad yassanna al-Quran lizikri fahal min mudzakkir. Maksudnya, dan sungguhnya kami pemudahkan Al-Quran itu diambil peringatan daripadanya. Maka adakah orang yang akan ambil peringatan? Maka tadabur ini wajib ke atas orang Islam. Bahkan Allah menyeru seluruh umatnya untuk mentadabur ayat-ayat Al-Quran. Afala yatadabbarun al-Quran am ala qulubin aqfalha. Maka adakah mereka sengaja tidak berusaha memahami serta memikirkan isi Al-Quran? Atau telah ada di atas hati mereka kunci penutup yang menghalang untuk mereka menerima ajaran Al-Quran? Al-Quran ni ada 114 surah yang perlu kita teliti. Dan hubungan surah sesama surah adalah seperti untaian tasbih. Segala keperluan manusia dipaparkan dengan bahasa yang kemas dan sangat menakjubkan dalam Al-Quran. Ada peristiwa masa lalu, ada peristiwa masa depan. Bahagialah mereka yang menjadikan Al-Quran sebagai panduan hidup. Lantaran itu, dampingilah Al-Quran dengan membaca, memahami dan mengamalkannya. Semoga kita menjadi manusia yang mendapat syafaat Al-Quran di hari kemudian. Allahumma ja'alil Quran rabi'a qulub wa nura sudurana wa jala'a ahzanina wa zahaba humumana. Ya Allah, jadikan Al-Quran sebagai penyejuk hati kami, cahaya yang menyinari dada kami, penghibur duka kami dan penghapus kesedihan kami. Sampai di sini saja perkongsian pada hari ini. Assalamualaikum.
0: Nidaul Islam, #penyiaran jakim.

0: dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan postrima langsung di RTM Click.
1: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
2: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
1: Bawa pulang Honda CR-V, JQ J7, Proton X50 Flagship, Pro 2 Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
2: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
1: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di pttn.gov.my. Tertaluk terma.

0: Sistem pendidikan negara perlu melahirkan generasi yang menguasai teknologi baru tanpa mengorbankan nilai akhlak, kemanusiaan dan integriti. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, perubahan lanskap global menuntut sistem pendidikan bergerak seiring dengan perkembangan semasa. Namun penguasaan teknologi perlu disertai pembentukan karakter bagi memastikan kemajuan yang dicapai memberi manfaat kepada masyarakat.
1: Sebab itu saya popularkan di kalangan anak-anak menggapai yang dilangi, maknanya menangkap semua teknologi baru, new technology, digital transformation, energy transition, artificial intelligence, quantum computing, which we must acquire without fail.
0: Beliau berkata demikian pada program Temu Anwar bersama pelajar IPG, Kampus Pendidikan Teknik di Nilai, Negeri Sembilan. Sementara itu, Ahli Parlimen Bandar Tun Razak Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail berkata, golongan belia perlu memperkukuh jati diri dan keupayaan menilai kesahihan maklumat bagi menghadapi perkembangan kecerdasan buatan AI serta peningkatan ancaman penipuan dalam talian. Menurut beliau, perubahan lanskap digital menuntut generasi muda lebih berwaspada terhadap kandungan yang diterima menerusi platform dalam talian. Katanya, pembangunan golongan itu perlu merangkumi aspek kepimpinan, ekonomi, kesukarelawanan, kesihatan mental dan integriti selain melahirkan individu berilmu, berkemahiran serta berdaya saing. Ekonomi Malaysia terus berkembang positif 5.8% menerusi laporan anggaran awal keluaran dalam negara kasar KDNK suku kedua 2026. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir memaklumkan angka berkenaan lebih tinggi berbanding 5.4% pada suku pertama tahun ini sekaligus membuktikan pertumbuhan positif dipacu menerusi pelbagai langkah intervensi kerajaan ketika berdepan cabaran geopolitik.
2: Hari ini pihak Dozem telah pun mengeluarkan dapatan terkini untuk KDNK bagi suku kedua, yang mana juga untuk kita menilai sejauh mana perkembangan ekonomi itu berlaku untuk suku kedua. Jadi alhamdulillah, berdasarkan dapatan awalan, kerana angka rasmi itu hanya boleh dikeluarkan pada bulan 8 nanti, tapi untuk anggaran estimate KDNK yang kita ada untuk suku kedua ni, angkanya adalah 5.8%. Jadi di situ kita merasakan bahawa kegiatan ekonomi itu masih berlaku dalam keadaan semua cabaran yang ada.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi yang lebih kukuh dijangka membantu Malaysia mencapai sasaran defisit fiskal 3.5% daripada KDNK pada 2026. Ketua Ekonomi Kumpulan M-Bank, Firdaus Rosli berkata, sasaran itu disokong oleh pertumbuhan ekonomi nominal yang lebih tinggi, penguatkuasaan fiskal yang lebih berkesan serta peningkatan kutipan hasil kerajaan. Menurut beliau, walaupun terdapat risiko daripada harga minyak global dan ketidaktentuan luaran, asas makroekonomi negara yang kukuh turut dijangka menyokong pengukuhan ringgit pada separuh kedua tahun ini. 10 cawangan Jabatan Imigresen Malaysia JIM di seluruh negara ditutup sementara hingga Ahad ini bagi kerja-kerja penyelenggaraan sistem yang memasuki fasa 5. JIM menerusi Facebook memaklumkan cawangan-cawangan terlibat adalah Pusat Transformasi Bandar UTC Perlis, Alustar Kedah, Lumut dan Teluk Intan Perak, Kuala Langat dan Kuala Kubu Baru Selangor, Port Dickson Negeri Sembilan, Temerloh dan Raub Pahang serta Mersing Johor. Tiga individu maut manakala seorang lagi terselamat selepas dihanyutkan dalam kejadian kepala air di Taman Eko Rimba, Sungai Sidim, Kampung Ulu Riau, Kulim. Ketua Polis Daerah Superintenden Syamsul Sinring dalam kenyataan mengesahkan insiden berlaku kira-kira pukul 2.38 petang tadi. Menurut beliau, mangsa yang meninggal dunia melibatkan seorang wanita dan dua kanak-kanak, manakala seorang lagi kanak-kanak berusia 4 tahun selamat. Insiden berpunca daripada kepala air dan ketika kejadian, siren kecemasan di lokasi berkenaan mengalami kerosakan. Esok, penamaan calon pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan akan diumumkan. Segala persiapan kini berjalan lancar. Ikuti laporan Amar Irfan Rahmat.
3: Esok tumpuan beralih ke 8 pusat penamaan calon di Negeri Sembilan yang menjadi gelanggang pertama saingan rasmi PRN kali ini. Segala persiapan akhir kini dimuktamadkan bagi memastikan proses penamaan calon berjalan lancar. Tinjauan RTM di beberapa lokasi seperti Linggi, Sikamat dan Lengging mendapati persiapan penamaan calon siap lebih awal. Susun atur lokasi, laluan calon, ruang media serta sistem teknikal turut diuji bagi memastikan liputan langsung berjalan lancar. Proses penamaan calon akan berlangsung dari pukul 9 hingga 10 pagi esok membabitkan 36 kerusi Dewan Undangan Negeri. Seramai 761 petugas SPR ditempatkan di 8 pusat penamaan calon, manakala 70 daripada 464 pembeli borang pencalonan telah menjelaskan deposit pilihan raya setakat semalam. Dengan persiapan di peringkat akhir, tumpuan esok bukan sekadar kepada calon yang bakal tampil tetapi juga kelancaran proses penamaan calon. Ibarat permulaan yang baik membawa kejayaan, perjalanan yang teratur dan harmoni menjadi asas penting kepada PRN Negeri Sembilan. Amal Irfan Rahmat, RTM.
0: Sementara itu, semua pihak yang terlibat dalam pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan diminta supaya tidak menggunakan isu 3R iaitu kaum, agama dan institusi diraja sepanjang tempoh berkempen. Timbalan Menteri Perpaduan Negara Yunis Waran Ramaraj berkata, tindakan itu penting bagi memastikan keharmonian masyarakat terus terpelihara serta mengelakkan perpecahan dalam komuniti setempat.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Pengadil dari Slovenia, Slavko Vincic, dipilih mengadili perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 antara Spanyol dan Argentina awal pagi Isnin. Beliau akan dibantu Tomas Klancnik dan Andras Kovacic, manakala Adam Makatmeh dari Jordan bertugas sebagai pegawai keempat. FIFA sedang menilai laporan perlawanan sebelum memutuskan sama ada akan mengambil sebarang tindakan terhadap pemain Argentina yang memegang spanduk bertulis Kepulauan Falkland adalah milik Argentina semasa meraihkan kemenangan 2-1 ke atas England. Keputusan akan dibuat berdasarkan kod tata tertib FIFA. Badminton bergu lelaki profesional negara Go Zifei Nur Izzuddin Romsani mara ke separuh akhir terbuka Jepun 2026 selepas menewaskan pasangan Amerika Syarikat Cheng Ziyi Presley Smith 21-18, 15-21, 21-13 dalam aksi suku akhir yang berlangsung di Gymnasium Metropolitan Tokyo. Mereka akan bertemu pasangan nombor satu dunia dari Korea Selatan Kim Won-ho, Seo Seung-jae. Sementara itu, bergu campuran negara Jimmy Wong Cheng Su Yin turut mara ke separuh akhir terbuka Jepun 2026 selepas menewaskan pasangan nombor 3 dunia dari Denmark Mathias Christiansen Alexandra Bohe 21-17, 21-17. Mereka seterusnya akan berdepan pasangan Hong Kong Tang Chun Man Si Yeng Suet.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, Iran memberi amaran akan membalas dengan tindakan lebih keras jika Amerika Syarikat melancarkan serangan baru ke atas infrastrukturnya. Jurucakap Angkatan Tentera Iran, Brigadier General Abul Fazi Sekarchi turut mendakwa Amerika Syarikat dan rejim Zionis menjadi punca ketidakstabilan di rantau itu. Setiausaha Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB Antonio Guterres memuji usaha China merapatkan jurang AI antara negara menjelang Persidangan Kecerdasan Buatan Dunia 2026 di Shanghai. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, ekonomi Malaysia berkembang 5.8%, 10 cawangan JIM ditutup sementara. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nor Azam dari Pusat Berita RTM. Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak ahad ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

17 Julai 2014, tragedi nahas MH17. Pada hari ini, dalam tahun 2014, negara dikejutkan dengan insiden pesawat MH17 Boeing 777-200 milik penerbangan Malaysia, MAS, yang ditembak jatuh di Hrabov, Donetsk, Ukraine berhampiran sempadan Rusia. Pesawat malang yang membawa 298 orang penumpang termasuk 15 kru itu sedang dalam penerbangan dari Amsterdam, Belanda ke Kuala Lumpur. Seramai 43 orang daripadanya merupakan warga negara Malaysia, termasuklah 2 orang bayi. MH17 ditembak oleh puak pemisah dengan menggunakan peluru berpandu PUK buatan Rusia. Selepas hampir 6 tahun, pada 9 Mac 2020, kes MH17 akhirnya dibawa ke muka pengadilan dan mula dibicarakan di Kompleks Kehakiman Schiphol, Amsterdam. Setahun kemudian, iaitu pada 7 Jun 2021, perbicaraan penuh pula mula dijalankan. Pada 13 Mei 2025, Majlis Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa ICAO memutuskan bahawa Rusia bertanggungjawab terhadap insiden tembakan ke atas pesawat tersebut.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Kembali lagi bersama dengan National FM, sentiasa di hati. Bersama dengan saya, Aizan Azam, untuk terus temankan anda sehingga jam 12.30 malam ini dengan pelbagai sesi lagu-lagu yang terbaik dan juga pelbagai informasi yang saya akan berikan kepada anda dari masa ke semasa. Bagi yang sedang memandu waktu ini, selamat memandu, memandu dengan berhati-hati. Pastikan selamat sampai ke destinasi dan juga ikut peraturan. Jangan terburu-buru kerana orang yang tersayang sedang menanti kita di rumah. Dan juga yang sedang bekerja, saya tahu masih lagi ada yang berada di pejabat ni menyiapkan tugasan yang hampir siap dan juga baru yang dapat tugasan kan. Tapi pastikan anda sentiasa bersedia dan juga lakukan tugasan anda segala kerja dengan ikhlas. InsyaAllah hasil yang terbaik akan menanti kita. Dan seperti biasa, ramai yang tertunggu-tunggu pada pukul 9 malam untuk pilihan bersama 2.0 dan juga ramai juga yang tertanya-tanya masih lagi tak tahu macam mana caranya kan untuk membuat pilihan bersama 2.0 di National FM. Senang sahaja, setiap hari anda nampak poster National FM untuk poster pilihan bersama. Anda boleh komen dua tajuk lagu dan juga dua nama penyanyi untuk anda dengarkan dan juga anda ikuti nanti bersama dengan National FM setiap malam untuk National Malam. Jadi komen dua lagu dan juga dua nama penyanyi. Pastikan dua penyanyi dan juga tajuk lagu itu adalah tepat dan juga penyanyi yang sebenar kan. Kalau salah nanti susah kami nak cari. Ha, seperti rakan kita ni, saya akan tunaikan untuk tiga permintaan dahulu untuk waktu ini, di mana saya akan tunaikan permintaan daripada sahabat kita bernama Rose Tan yang membuat pilihan melalui Facebook National FM sentiasa di hati. Ikan lagu nyanyian daripada Rahmat, judulnya Tajuk. Dan seterusnya bersama dengan pilihan sahabat kita juga Siti Musliha yang berada di Kuala Lumpur. Ikan lagu daripada Datuk Jaman Abdillah, Di Sudut Kamar Hatiku. Lagu yang ditulis pada sekitar tahun 1998 seingat saya. Dan sebelum itu kita ada berhibur dulu bersama dengan kumpulan Skoin, Rindu Rinduan Jadi Kenang-Kenangan. Pilihan Nuraini, Nuraini nama Facebooknya, ditujukan khas buat rakan-rakan yang mengenali diri beliau dan juga buat semua yang sedang mendengarkan National FM sentiasa di hati.

0: Minit Piala Dunia Nasional FM dibawakan oleh U Mobile, penaja utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.
1: Minit Piala Dunia. Spanyol mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila mara ke final menentang Argentina. Pertemuan ini menjadi kali pertama dua juara benua Euro dan Copa America bertemu di pentas akhir Piala Dunia. Spanyol membawa misi besar untuk menjadi pasukan pertama yang memenangi Piala Dunia sebagai juara Eropah sebanyak dua kali. Skuad ini mempamerkan kombinasi pengalaman dan bakat muda, termasuk Kapten Rodri yang menjadi tonggak tengah serta Lamine Yamal, pemain remaja yang mencuri perhatian dunia. Spanyol melewaskan pasukan besar seperti Portugal, Belgium dan Perancis untuk mara ke pentas akhir.
0: Minit Piala Dunia Nasional FM dibawakan oleh U Mobile, penaja utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Itu dia lagu pilihan untuk malam ini bersama dengan Dato' Jamal Abdillah di sudut kamar hatiku. Lagu yang begitu mengimbau nostalgia, lagu yang membuatkan kita teringat kembali kenangan kan bersama yang tersayang. Juga mungkin teringat kenangan bersama dengan mereka yang pernah hadir dalam hidup kita kan. Walaupun yang terjadi, hidup baru diteruskan dan juga jangan kita berputus asa. Setiap yang datang itu pasti akan pergi dan kita terus harus menjalani hidup kita dengan sepenuhnya, dengan sempurna, insyaAllah. Baik, saya nak tunaikan untuk permintaan yang seterusnya bersama dengan sahabat-sahabat kita yang tak sabar-sabar nak dengarkan lagu pilihan mereka dalam pilihan bersama 2 bulan kosong waktu ini. Saya tunaikan permintaan daripada Hidayah Mulyani binti Ali Ida yang berada di Johor Bahru. Beliau ingin dengarkan malam ini lagu daripada Backstreet Boy, As Long As You Love Me. Dan seterusnya bersama dengan pilihan Nur Diana Nordin, membuat pilihan melalui Facebook National FM, sentiasa di hati. Lagu daripada kumpulan UK, Terpaksa Ku Lepaskan. Dan sekarang kita dengarkan dahulu pilihan bersama Siti Intan yang berada di Kuala Lumpur. Beliau malam ini ingin dibuai dengan asmara, dibuai dengan lagu-lagu yang begitu mengimbau kenangan bersama dengan nyanyian Misha Omar, Bunga-Bunga Cinta. Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

Langkah ke pentas akhir mungkin terhenti. Namun, perjuangan demi lencana di dada belum selesai. Dua gergasi yang terluka bangkit sedia bertarung buat kali terakhir. Saksikan perlawanan untuk tempat ketiga, Ahad 19 Julai. Prancis menentang England. Grandstand 4 pagi. Sepak bola 5 pagi. Saksikan aksi mendebarkan ini dengan ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV OK. Rasai kehangatan pentas dunia eksklusif di saluran RTM dan penerima langsung di RTM Click.

0: Nasional Malam, 8 hingga 12 tengah malam. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM, sentiasa di hati. Best Real Boy, as long as you love me. Asalkan awak cinta pada saya, kan? Walaupun hidup kita ni penuh dengan pelbagai pilihan, kan? Ada yang kita pilih-pilih yang bagaimana, kan? Dalam kehidupan kita, mungkin nak memilih daripada segi pasangan, memilih teman hidup kita ni, asalkan beliau ataupun yang kita cinta itu cinta kepada kita. Mungkin ramai tak kisah dan juga mungkin ada yang kisah. Apapun terpulang kepada diri masing-masing, kan? Ya. Dan untuk anda semua, terus bersama dengan kami dan juga saya nak tunaikan lagi dua pilihan lagu sebelum kita ke pukul 10 malam. Dan tiga pilihan lagu untuk malam ini saya akan tunaikan, iaitu bersama dengan Aiman yang berada di taman ria. Ini lagu nyanyian daripada Mawi, lagu yang berjudul Kian. Seterusnya bersama dengan Encik Simon Pernah Di Sini, nama Facebook beliau Simon Pernah Di Sini, bersama dengan lagu beliau iaitu Masih Cinta dari kumpulan Kotak. Dan sekarang ini kita berhibur bersama kumpulan Slam, lagu yang berjudul. Saya tahu lagu ni ramai yang pernah dengar dan juga lagu ini juga mungkin menggamit kenangan kita yang mungkin pernah bercinta dan pernah galau, pernah putus cinta, pernah ditinggalkan ataupun mungkin pernah merayu kepada seseorang untuk kembali dalam hidup kita. Apapun, kita dengarkan lagu ini, Rindiani, khas untuk anda di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: di Piala Dunia.
1: Spanyol mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila mara ke final menentang Argentina. Pertemuan ini menjadi kali pertama dua juara benua Euro dan Copa America bertemu di pentas akhir Piala Dunia. Spanyol membawa misi besar untuk menjadi pasukan pertama yang memenangi Piala Dunia sebagai juara Eropah sebanyak dua kali. Skuad ini mempamerkan kombinasi pengalaman dan bakat muda termasuk Kapten Rodri yang menjadi tonggak tengah serta Lamine Yamal, pemain remaja yang mencuri perhatian dunia. Spanyol menewaskan pasukan besar seperti Portugal, Belgium dan Perancis untuk mara ke pentas.

0: dengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Kembali bersama dengan Aizad Azam di National FM, sentiasa di hati. Baik, saya nak teruskan dengan pilihan yang seterusnya bersama dengan Zakaria Sulaiman yang berada di Sarawak. Ini lagu daripada Nimbah Zura, Selagi Ada Cinta. Dan seterusnya, sekarang ini kita dengarkan lagu daripada Projector Band, Sudah Ku Tahu, yang ditulis pada tahun 2016. Lagu yang pilihan, lagu pilihan Muhammad Ishamuddin, ditujukan buat semua rakan-rakan pendengar setia National FM, sentiasa di hati.

0: menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
1: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
0: Bawa pulang Honda CR-V, JQ J7, Proton X50 Flagship, Perodua Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
1: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
0: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di pttn.gov.my. Tertaluk terma.

0: lagu-lagu terbaik semuanya di National FM sentiasa di hati.
1: Semuanya di Nazwan Al-Fam sentiasa di hati. Baik, seperti biasa, setiap hari Jumaat 10:30 malam kita akan bersama dengan segmen Sembang Bola Dunia. Dan untuk hari ini, kita akan berbicara mengenai penantian kita ataupun mungkin ramai tak sabar untuk menentukan siapakah juara untuk mendapat tempat pertama untuk Piala Dunia kali ini. Dan kita akan membincangkan mengenai recap separuh akhir dan juga menjelang perlawanan akhir Piala Dunia 2026 bersama dengan seseorang yang sangat saya hormati dan juga sangat hebat yang berada di talian pada waktu ini bersama dengan Akmal Riza Rakli. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Wah, okey, Cik Akmal dengar?
2: Ya, dengar.
1: Okey, baik. Okey, Cik Akmal, macam biasalah. Mungkin pendengar kita di Nasional FM juga mungkin tak sabar ingin mendengarkan pendapat sendiri, jangkaan sendiri daripada Akmal Riza sendiri mengenai perlawanan akhir yang akan berlangsung. Jadi, ramai menjangkakan ya, Akmal, kedua-dua aksi separuh akhir akan berlangsung secara seimbang. Namun, akhirnya Sepanyol dan juga Argentina berjaya mengesahkan tempat ke pentas final. Jadi, pada pandanganlah terhadap kualiti permainan yang dipamerkan oleh keempat pasukan dan apakah faktor yang sebenarnya menjadi pemisah sehingga menentukan kemenangan Sepanyol dan juga Argentina ini dalam perlawanan untuk separuh akhir ini.
2: Okey, sebenarnya untuk saingan Piala Dunia kali ini untuk separuh akhir, saya rasa satu yang cukup menarik kerana ia menemukan empat pasukan terbaik dunia ketika ini. Dan mungkin saya sendiri pun pada awalnya menjangkakan France mampu untuk ke final dengan kualiti pasukan dan juga kualiti permainan yang mereka pamerkan sejak perlawanan pertama peringkat kumpulan sehingga sepuluh akhir. Tetapi kali itu

0: terbalikkan dengan kejayaan pasukan Spain eh. Kerana kita tahu Spain walaupun ramai pemain-pemain muda, tetapi mereka telah bersama dengan satu pasukan dengan cukup lama. 2 tahun lepas mereka menjuarai saingan Euro dengan lebih kurang pemain yang sama dan juga latihan yang sama. Jadi saya rasa itulah kekuatan pasukan Spain, dan untuk perlawanan separuh akhir tempoh hari, mereka berjaya menguasai sepenuhnya permainan dan juga barisan pertahanan Spain sendiri telah menjalankan tugas disiplin yang cukup baik, sehingga dalam separuh masa pertama France gagal mendapat satu percubaan pun ke arah pintu gol Spain. Jadi saya rasa memang Spain layak berdasarkan kualiti permainan dalam separuh itu, mereka layak ke final. Dan untuk Argentina pula, mungkin di atas kertas ya Argentina lebih sebenarnya, kerana rekod dari perlawanan pertama peringkat kumpulan mereka telah menang semua perlawanan. Walaupun ada perlawanan-perlawanan yang saya rasa mereka datang daripada ketinggalan, dan minit-minit akhir mereka berjaya mendapatkan gol. Dan ini juga berlaku dalam perlawanan separuh akhir, walaupun mereka ketinggalan satu gol, tetapi boleh dikatakan pemain-pemain yang ada dalam skuad Argentina pemain yang cukup berpengalaman sebenarnya. Sebab itulah walaupun ketinggalan, mereka tidak mudah putus asa. Mereka sentiasa bekerja keras untuk mendapatkan jaringan, dibantu pula dengan adanya Lionel Messi, seorang pemain yang boleh kita katakan faktor utama jaringan-jaringan yang dapat dihasilkan oleh pasukan Argentina. Dan saya rasa pertemuan final antara Argentina dan Spain saya rasa cukup menarik, kerana dua pasukan terbaik di dunia yang akan bermain nanti.
1: Ya, dan untuk kali pertama juga dalam sejarah ya, mereka akan dianugerahkan juga kalau pemenang untuk cincin kejuaraan khas ya, yang pertama kali untuk Piala Dunia kali ini. Jadi kita melihat juga mengenai pertandingan di tempat yang ketiga, penentuan tempat ketiga ni antara Perancis dan juga England. Jadi bagaimana Akmal melihat sendiri sekadar dua negara ini sekadar pelengkap jadual Piala Dunia 2026, ataupun ia masih lagi ada nilai ataupun prestij yang buat kedua-dua pasukan ini bagi peminat-peminat bola sepak khususnya?
0: Saya rasa perlawanan akan lebih terbuka, kerana moral pemain sebenarnya apabila tidak layak beraksi dalam final, moral pemain akan berada di tahap yang cukup rendah lah. Tetapi berkemungkinan kedua-dua jurulatih akan menurunkan pemain-pemain yang mungkin belum diturunkan, ada campuran pemain yang beraksi sebelum ini dan juga pemain-pemain yang tidak diturunkan akan diberikan peluang. Dan saya rasa ini menarik apabila pemain-pemain yang belum diturunkan ini akan cuba memberikan aksi terbaik mereka. Dan walaupun mungkin nombor 3, nombor 4 ini tidaklah terlalu besar maknanya, tetapi pemain-pemain yang akan baru diturunkan ini akan cuba menunjukkan permainan terbaik. Dan saya rasa perlawanan cukup terbuka dan pasti akan ada jaringan-jaringan yang boleh kita saksikan perlawanan yang bermutu juga.
1: Itu dia. Dan kita juga nak tahu kan, pentas paling akhir juga menemukan juara Euro Spanyol dengan juara bertahan Piala Dunia serta Copa America Argentina, seperti yang dikatakan oleh Akmal tadi. Jadi bagaimana Akmal melihat pertemuan dua kuasa besar bola sepak dunia ni, dan apakah yang menjadikan final ni begitu istimewa yang ditunggu-tunggukan oleh kita ni?
0: Okey, sebenarnya Spain dengan falsafah bola sepak mereka tersendiri, dengan saya rasa Luis de la Fuente sebelum beliau dilantik 2 tahun lepas memimpin pasukan Spanyol, ramai yang mempertikaikan kewibawaan beliau, walaupun beliau pernah membawa pasukan bawah 17, 19 Spain menjuarai kejohanan, kemudian dapat pingat perak sukan Olimpik. Tapi beliau telah buktikan dengan membawa pemain-pemain yang pernah bersama beliau dari ada 17 lagi beraksi dalam perjalanan Euro 2 tahun lepas, mereka menjuarai. Dan di situlah beliau diberi terus tanggungjawab untuk memimpin pasukan dalam Piala Dunia ini. Dan mungkin bukan kejutan kalau pemerhati bola sepak atau peminat bola sepak yang mengikuti perjalanan Luis de la Fuente dan juga pasukan Spanyol ini, dan saya rasa mereka memang layak ada di final. Mereka hanya dibolosi satu gol ketika menentang Belgium dalam suku akhir, tapi lain-lain perlawanan mereka tidak dibolosi gol. Jadi saya rasa Spain salah satu skuad yang terbaik ketika ini dengan falsafah bola sepak seperti sebelum ini. Mereka lebih pada possession football, tetapi kelincahan, kelajuan pemain-pemain di barisan serangan itulah yang akan menjadi faktor penentu kejayaan Spain untuk perlawanan akhir kali ini.
1: Itu dia. Baik, dan kita akan bertanya lagi kepada Akmal mengenai recap separuh akhir dan juga menjelang perlawanan akhir ini. Kita nak berehat sebentar dan Akmal terus kekal ya di talian, dan untuk anda terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati. Just go.

0: Rose.
1: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
2: Baik, kembali lagi di Nasional FM, sentiasa di hati bersama dengan Akmal Reza Rakli yang berada di talian untuk waktu ini berbicara mengenai recap separuh akhir dan juga menjelang perlawanan akhir Piala Dunia. Dan Akmal, sebagai bekas penyerang kebangsaan, perhatian turut tertumpu sebenarnya kepada dua generasi yang berbeza di pentas final kali ini. Kita lihat bintang muda Spanyol Lamine Yamal dan juga legenda Argentina Lionel Messi yang dapat dijangka mengharungi Last Dance di pentas Piala Dunia. Jadi bagaimana Akmal melihat sendiri pertembungan dua pemain ini dan juga sejauh mana ia mampu mempengaruhi keputusan perlawanan sendiri?
3: Ya, saya rasa ini adalah satu yang menarik kerana kita tengok Spain, mereka bukan kita mengharapkan Lamine Yamal, tapi beliau ketika ini adalah kita kata permata lah, permata bola sepak bukan hanya untuk pasukan Spain tetapi juga permata bola sepak yang ada pemain muda yang sedang bersinar, yang baru saja berumur 19 tahun pada 13 hari bulan 7 yang baru-baru ini beliau sudah berusia 19 tahun. Dan saya rasa beliau berperanan yang cukup penting apabila banyak serangan-serangan pasukan Spain dilakukan di sebelah kanan melalui kelincahan. Walaupun beliau agak muda, tetapi beliau cukup matang permainan beliau. Beliau banyak boleh menewaskan lawan satu lawan satu, dan hantaran-hantaran beliau itu boleh membantu terutama sekali Oyarzabal yang ketika ini sudah menjaringkan 5 gol dan juga Baena, pemain-pemain yang boleh membantu serangan pasukan Spain. Jadi saya rasa Lamine Yamal salah seorang pemain yang boleh menjadi watak penting untuk menewaskan Argentina. Tetapi untuk Argentina pula tak boleh dipertikaikan lagi legenda bola sepak yang masih beraksi di atas padang, Lionel Messi, dengan 8 gol yang beliau jaringkan. Walaupun beliau sudah berusia 39 tahun, tetapi apabila bola berada di kaki beliau, seolah-olah beliau tahu apa yang nak dilakukan dengan bola itu, ke mana nak diarahkan. Dan dalam separuh akhir pun kita lihat walaupun mereka ketinggalan satu gol, dan kemudian apabila Messi lebih keluar untuk beraksi di sebelah sayap, hantaran-hantaran beliau itulah yang membolehkan Argentina memperolehi peluang. Sebelum dua jaringan itu, mereka mendapat 2-3 peluang yang boleh menjaringkan gol, tetapi dinafikan oleh yang gol, penjaga gol pasukan England. Tapi dua assist daripada beliau jugalah yang memberikan kemenangan dan kejayaan untuk membawa Argentina sekali lagi ke final dan ingin menjadi pasukan yang boleh mencatat kejuaraan berganda Piala Dunia.
2: Dan juga ramai menantikan sebab kita akan melihat sendiri bintang muda bertemu dengan legenda dua pasukan ini. Dan untuk akhir sekali lah Akmal, bagaimana lihat dan juga ramalan sendiri Akmal terhadap perlawanan akhir Piala Dunia 2026 kali ini, dan siapa pilihan Akmal sendiri untuk muncul juara dan dijangkalah, dan faktor sendiri yang boleh Akmal berikan kepada pendengar-pendengar kita di Nasional FM pada waktu ini?
3: Okey, bagi saya lah ini pendapat dan juga bukan ramalan, pendapat berdasarkan apa yang saya lihat sepanjang perlawanan Spain dan juga Argentina dalam perlawanan pertama hingga ke separuh akhir mereka. Saya rasa penguasaan bola pasti akan lebih kepada pasukan Spain, dan mereka akan sekali lagi mereka akan menggunakan disiplin taktikal mereka bila bertahan, terutama sekali di bahagian tengah, bagaimana mereka berjaya menutup setiap ruang pemain-pemain tengah France dan juga penyerang France dalam separuh akhir. Itu juga yang akan mereka lakukan dalam perlawanan akhir nanti. Tetapi dengan pengalaman yang ada pada Lionel Messi, Alvarez, kemudian ada beberapa pemain lagi di barisan tengah Argentina, saya rasa pertembungan yang cukup menarik, dan saya menjangkakan mungkin perlawanan ini akan diheret sehingga ke masa tambahan. Tapi jika diminta untuk memilih pemenang, saya merasakan Spain akan menjuarai kejohanan Piala Dunia kali ini.
2: Itu dia pilihan daripada Akmal Rizal sendiri kan. Jadi bagaimana dengan pilihan anda nanti kan untuk menyaksikan perlawanan antara Sepanyol menentang Argentina untuk perlawanan akhir Piala Dunia 2026. Baik, terima kasih Akmal Rizal Rakli, bekas menyerang dan juga pemain kebangsaan kita, kerana sudi bersama dengan kami di Nasional FM. Terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah kita jumpa lagi nanti Akmal, dan okay, juga baik. Untuk anda semua, terus kekal bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gua Gelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. National FM di Kangapeli.

pengamal media jangan abai jati diri demi teknologi. Reformasi madani perkukuh ekonomi negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 11 malam.

0: Pengamal media dinasihatkan tidak meminggirkan soal jati diri, nilai dan akhlak dalam mengejar kepesatan teknologi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, negara berisiko tergelincir sekiranya tidak berwaspada terhadap ancaman yang hadir seiring dengan kemajuan teknologi. Tambahnya, dalam mempertahankan keperluan kebebasan teknologi, maklumat dan digital, teknologi baru perlu diseimbang dengan nilai serta akhlak. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Malam Wartawan Malaysia 2026 dan Hadiah Kewartawanan Institut Akhbar Malaysia MPI Petronas 2026 di Ibu Negara. Dalam perkembangan berasingan, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan pihak sekolah diingatkan tidak menyembunyikan kes buli semata-mata untuk menjaga imej institusi. Tegasnya, isu berkenaan perlu tindakan segera bagi melindungi mangsa. Selain menangani masalah itu secara berkesan dan tidak boleh berlaku di mana-mana institusi pendidikan.
1: Berkaitan dengan fikir seorang guru besar atau pengetua itu salah kalau dia bongkarkan satu kes. Pelajar ada 1,000, ada 2 kes buli, takkan nak salahkan pengetua. Tapi salah kalau dia tak mengambil hal, tak mengambil tindakan, dia tutup. Itu dia salah.
0: Perdana Menteri berkata demikian ketika sesi soal jawab program temu Anwar di Institut Pendidikan Guru Kampus Pendidikan Teknik Negeri Sembilan. Pada masa sama, beliau turut berharap bakal guru dapat memainkan peranan membentuk sahsiah pelajar serta mewujudkan persekitaran sekolah selamat dan bebas daripada budaya buli. Pada itu, Datuk Seri Anwar berkata pendidikan akan terus menjadi keutamaan kerajaan. Buktinya, sektor pendidikan sentiasa menerima peruntukan tertinggi sejak beliau menerajui pentadbiran negara. Sehubungan itu, sistem pendidikan negara perlu melahirkan generasi yang menguasai teknologi baru tanpa mengorbankan nilai akhlak, kemanusiaan dan integriti.
1: Itu saya popularkan di kalangan anak-anak, menggapai yang dilangi, maknanya menangkap semua teknologi baru. New technology, digital transformation, energy transition, artificial intelligence, quantum computing, which we must acquire without fail. Apa beza? Kita masih berakar ke bumi, pada tradisi, pada budaya, pada agama, pada akhlak yang orang. Nah, itu bagi saya kekuatan dalam madani. Dan kita pendidikan lagi dari sekarang, soal menimba ilmu.
0: Ini pula mengenai perkembangan ekonomi Malaysia. Datuk Seri Anwar memberitahu reformasi serta dasar yang dilaksanakan Kerajaan Madani sejak lebih 3 tahun lalu terus memperkukuh asas ekonomi negara sekaligus membolehkan Malaysia mengharungi cabaran dengan lebih yakin. Menerusi hantaran di Facebook, beliau memaklumkan anggaran awal keluaran dalam negeri kasar KDNK menunjukkan ekonomi Malaysia berkembang sebanyak 5.8% pada suku kedua 2026, lebih kukuh berbanding suku sebelumnya serta mengatasi uncuran median ahli ekonomi sebanyak 5.2%. Pencapaian itu menguatkan komitmen Kerajaan Madani untuk mengimbangi pertumbuhan, kesejahteraan rakyat dan tanggungjawab fiskal. Sebelum ini, Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir memaklumkan ekonomi Malaysia terus berkembang positif 5.8%. Ia berdasarkan laporan anggaran awal KDNK suku kedua 2026 sekaligus membuktikan pertumbuhan positif dipacu menerusi pelbagai langkah intervensi kerajaan ketika berdepan cabaran geopolitik.
2: Hari ini pihak Dozem telah pun mengeluarkan dapatan terkini untuk KDNK bagi suku kedua, yang mana juga untuk kita menilai sejauh mana perkembangan ekonomi itu berlaku untuk suku kedua. Jadi alhamdulillah, berdasarkan dapatan awalan, kerana angka rasmi itu hanya boleh dikeluarkan pada bulan 8 nanti, tapi untuk anggaran estimate KDNK yang kita ada untuk suku kedua ni, angkanya adalah 5.8%. Jadi di situ kita merasakan bahawa kegiatan ekonomi itu masih berlaku dalam keadaan semua cabaran yang ada.
0: Akmal Nasrullah Mohamad Nasir. Persiapan proses penamaan calon bagi pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan esok siap sepenuhnya. Ini termasuk 8 pusat penamaan calon di seluruh negeri. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Datuk Seri Ramlan Harun berkata, seramai 761 petugas ditugaskan bagi mengendalikan proses penamaan calon untuk kesemua 36 kerusi Dewan Undangan Negeri.
3: Saya bagi pihak SPR memohon kepada semua calon-calon untuk pagi esok kalau boleh datang awal untuk mengelakkan sebarang kesilakan. Kepada para penyokong, cuba elakkan sebarang provokasi supaya untuk kita memastikan proses penamaan calon berjalan lancar dan teratur. Dan juga kepada semua parti-parti yang terlibat seperti yang telah dinyatakan tadi, supaya mengelakkan sebarang kesalahan-kesalahan pilihan raya yang biasa berlaku lah, sepanjang proses kempen dan sebagainya.
0: Proses penamaan calon akan bermula pukul 9 pagi dan ditutup sejam kemudian. Jemaah Menteri bersetuju secara dasar cadangan meminda Akta Pengangkutan Jalan 1987, Akta 333, bagi membolehkan mahkamah memerintahkan pesalah kemalangan jalan raya membayar pampasan kepada mangsa atau waris sebagai hukuman tambahan. Menteri Pengangkutan Anthony Locke berkata cadangan yang dipersetujui itu merangkumi usaha memperkukuh sistem pemberian mata demerit kesalahan jalan raya kejara.
4: Cadangan ini bertujuan memastikan pesalah bukan sahaja dikenakan hukuman seperti penjara, denda dan hilang kelayakan pemandu, malah turut dipertanggungjawabkan terhadap kesan perbuatannya kepada mangsa serta keluarga mangsa.
0: Jelas beliau, amaun pampasan tidak akan ditetapkan secara automatik oleh kerajaan. Sebaliknya diputuskan oleh mahkamah berdasarkan merit setiap kes serta kemampuan pesalah untuk membayar. Susulan tragedi kepala air di Taman Eko Rimba Sungai Sedim Kulim, identiti tiga mangsa yang maut telah dikenal pasti. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Kulim Hi-Tech, penolong kanan penguasa bomba Muhammad Haikal Izwan Nasir berkata, mangsa yang maut dikenali sebagai Muhammad Aris Daniel Matrazi 3 tahun, Muhammad Uzair Ahmadi Husin 12 tahun dan Nur Atika Abdullah 28 tahun. Kesemua mangsa disahkan meninggal dunia dan diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Terdahulu tiga individu maut, manakala seorang lagi terselamat selepas dihanyutkan dalam kejadian kepala air di kawasan berkenaan.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: FIFA sedang menilai laporan perlawanan sebelum memutuskan sama ada akan mengambil sebarang tindakan terhadap pemain Argentina yang memegang sepanduk bertulis Kepulauan Falkland adalah milik Argentina. Semasa meraihkan kemenangan 2-1 ke atas England, keputusan akan dibuat berdasarkan kod tata tertib FIFA. Pengadil dari Slovenia, Slavko Vincic, dipilih mengadili perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 antara Spanyol dan Argentina awal pagi Isnin. Beliau akan dibantu Tomas Klansnik dan Andras Kovacic, manakala Adam Makatmeh dari Jordan bertugas sebagai pegawai keempat. Lima sukan tambahan diluluskan Persekutuan Sukan Asia Tenggara pada Sukan SEA 2027, menjadikan jumlah keseluruhan 43 sukan akan dipertandingkan dalam temasha berprestij itu. Menurut Setiausaha Agung Majlis Olimpik Malaysia, Datuk Muhammad Nasir Ali, ia melibatkan sukan tarian, hoki ais, kabadi, pedal dan tekball, menjadikan keseluruhan 43 sukan. Lokasi pertandingan bagi acara baru itu masih dalam rundingan melibatkan Kuala Lumpur, Pulau Pinang dan Sarawak.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Tentera Amerika Syarikat membuat peperiksaan ke atas kapal tangki Wen Yao pada Khamis susulan penguatkuasaan semula Sekatan Amerika Syarikat terhadap kesemua kapal yang melalui pelabuhan Iran. Tindakan itu dibuat ketika ketegangan Washington-Tehran terus memuncak selepas rundingan damai gagal sekaligus menjejaskan laluan pengantaran tenaga dan mendorong kenaikan harga minyak. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, pengamal media jangan abai jati diri demi teknologi. Reformasi Madani perkukuh ekonomi negara. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Maktar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan pengstriman langsung di RTM Click.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Kembali bersama dengan Aizad Azam di National FM, sentiasa di hati. Terima kasih kerana terus kekal bersama dengan saya untuk waktu ini. Anda juga dengarkan lagu-lagu yang terbaik semestinya dan juga berbagai informasi yang akan saya kongsikan kepada anda. Terima kasih juga kepada Encik Muhammad Rahman bin Ismail yang berada di Kuala Lumpur yang tengah mendengarkan pada waktu ini. Juga kepada Susila yang berada di Kedah. Katanya tengah mendengarkan sekarang ini sambil memasak untuk keluarga. Terima kasih banyak-banyak. Juga diucapkan kepada Siti Nuraini binti Jaafar yang berada di Kuantan Pahang, juga kepada insan yang terpilih. Juga terima kasih juga banyak-banyak kepada sahabat kita ini, Muhammad Dianya Ismail yang berada di Perak, Ipoh Perak, yang tengah mendengarkan National FM sentiasa di hati. Terima kasih banyak-banyak. Dan anda boleh dengarkan kami juga menerusi RTM Klik 24 jam 7 hari seminggu. Jom kita teruskan ya, hiburan dan juga bersama dengan ini di Abah, The Winner Takes All, lagu yang tulis pada tahun 1980 khas untuk anda. Dan National FM sentiasa di hati.

0: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
1: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
0: Bawa pulang Honda CR-V, JQ J7, Proton X50 Flagship, Perodua Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
1: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
0: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di pttn.gov.my. Tertaluk Terma.

3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kecohanan terbesar dunia. Radio RTM, satu jiwa.

Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat malam kepada anda pendengar setia Nasional FM. Terima kasih kepada rakan setugas saya yang menemani anda sebentar tadi selama 4 jam Nasional Malam yang ditemani oleh DJ. Kalau sebut nama dia, kena sebut 3 kali, DJ Ijat. Okey, geng burung hantu, pembuka hari ini 15 Julai 2026 untuk anda yang menyambut hari lahir hari ini.

Happy birthday to you. Selamat hari lahir diucapkan. Semoga pertambahan usia hari ini membawa lebih keberkatan dalam kehidupan anda. Semoga dipermudahkan segala urusan dan dimakbulkan segala doa-doanya. Amin. Adakah yang terlupa hari lahir hari ini? Yang abang-abang sempat lagi yang lupa hari jadi suri hati tu, jangan lupa ya, boleh muncung si suri hati tu nanti. Kadang-kadang bukan hadiah yang dinanti, hanya ingatan dan ucapan sudah memadai. Jangan lupa esok bangun pagi-pagi set alarm ingatan hari lahir. Buat yang tersayang, sambut hari lahir hari ini 18 Julai ya. Okey, jangan tersalah tarikh pula, itu pun boleh muncung juga. Kepada anda di luar sana, apa jua yang sedang anda lakukan ketika ini, semoga malam ini membawa ketenangan dan semangat baru. Jangan tukar siaran, janji. Hanim di sini akan temani anda dengan susunan lagu-lagu yang mendarik hingga ke 6 pagi. Geng Burung Hantu hanya di Nasional FM.

0: now.
1: Dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan pengstriman langsung di RTM Click.

melangkah ke pentas akhir mungkin terhenti. Namun, perjuangan demi lencana di dada belum selesai. Dua gergasi yang terluka bangkit sedia bertarung buat kali terakhir. Saksikan perlawanan untuk tempat ketiga, Ahad 19 Julai. Prancis menentang England. Grandstand 4 pagi. Sepak bola 5 pagi. Saksikan aksi mendebarkan ini dengan ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV OK. Rasai kehangatan pentas dunia eksklusif di saluran RTM dan penstriman langsung di RTM Click.

kepada anda yang sedang memandu. Ha, ketika ini banyak tempat dilaporkan hujan ya. Hati-hati memandu. Mungkin ada antara anda dalam ekspedisi konvoi mungkin dengan kelab-kelab kereta, ada kelab-kelab motor juga. Hati-hati ya Hanim, nasihatkan sepanjang perjalanan anda kena hati-hati. Sedikit tips konvoi Hanim nak kongsi dekat sini untuk pastikan konvoi kita berjalan lancar dan selamat. Tetapkan kena ada seorang ketua konvoi, kita sebut lead lah kan, dengan sweeper. Ni adalah kerana bagi melancarkan konvoi kita tu tadi kan. Tugas dia pertama sekali yang menyertai konvoi, kena hadirlah, kena ada taklimat sebelum permulaan tu kan. Kena ada taklimat sentiasa ambil tahu lokasi hentian, di mana checkpoint dia, mungkin di stesen minyak, yang itu antara checkpoint-checkpoint dia kan. Juga kena patuhi had laju yang ditetapkan. Gunakan juga sistem buddy. Sistem buddy tu apa? Sistem buddy tu ialah pastikan anda sentiasa melihat kenderaan di belakang, di belakang anda dari cermin sisi lah kan. Jika mereka perlahan, dalam salah satu konvoi ni kan, akan-akan kita di belakang tu perlahan sikit atau perhilang dari pandangan, kita kena perlahankan kenderaan kita. Kekalkan jarak selamat, beri ruang secukupnya antara kenderaan untuk membolehkan pertukaran lorong yang selamat untuk mengelakkan pelanggaran. Nah, jangan memotong sesuka hati, tak kisahlah anda dalam kumpulan ataupun tidak. Ikut laluan ketua dan jangan memotong jika tidak selamat dan melanggar peraturan. Yang keempat, penggunaan lampu kecemasan. Jika berlaku kerosakan, hanya kenderaan sweeper saja yang dibenarkan berhenti. Peserta-peserta lain teruskan pemanduan, berhenti di lokasi yang selamat seterusnya. Walau di mana juga anda berada, mungkin anda dalam ekspedisi atau mungkin bukan dalam ekspedisi pun, semoga perjalanan anda semua pendengar di luar sana lancar sampai ke destinasi.

0: lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi Nasional 126 di Nasional FM.
1: Mini Piala Dunia.
2: Lamine Yamal, bintang muda berusia 19 tahun dari Barcelona, kini menjadi tumpuan dunia apabila mengetuai Spanyol ke final Piala Dunia 2026 menentang Argentina. Walaupun hanya menjaringkan satu gol, pengaruhnya di atas padang sangat besar, termasuk memenangi sepakan penalti penting ketika menentang Perancis. Selepas berjaya membantu Spanyol menjuarai Euro 2024, kini beliau berpeluang membawa La Roja menculam Piala Dunia buat kali kedua. Pertemuan akhir menentang Argentina bukan sahaja pertemuan dua benua, tetapi juga simbol pertembungan generasi. Fiesta Piala Dunia Uniti Merdeka 2026 di Dataran Merdeka Kuala Lumpur digegarkan dengan persembahan barisan artis terkenal tanah air. Ahad 19 Julai 2026 jam 5 petang berlangsung di pentas utama Dataran Merdeka bersama Riju, Hazri, Nemis, Amelias, Wangshi dan No Time for Silence. Jom meriahkan Fiesta Piala Dunia Uniti Merdeka 2026, satu suara, sejuta sorakan.

0: Piala Dunia.
1: Lamine Yamal, bintang muda berusia 19 tahun dari Barcelona, kini menjadi tumpuan dunia apabila mengetuai Spanyol ke final Piala Dunia 2026 menentang Argentina. Walaupun hanya menjaringkan satu gol, pengaruhnya di atas padang sangat besar, termasuk memenangi sepakan penalti penting ketika menentang Perancis. Selepas berjaya membantu Spanyol menjuarai Euro 2024, kini beliau berpeluang membawa La Roja menjulang Piala Dunia buat kali kedua. Pertemuan akhir menentang Argentina bukan sahaja pertemuan dua benua, tetapi juga simbol pertembungan generasi. Rasai bahang kemuncak bola sepak dunia. Satukan dengan semangat kemerdekaan. Jangan lepaskan peluang untuk menjadi sebahagian daripada kemeriahan Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka 2026 yang berlangsung 17 hingga 19 Julai di Dataran Merdeka, Kuala Lumpur. Temui penyampai nasional FM dan pelbagai aktiviti menarik menanti anda, termasuk gerai jualan, aktiviti seisi keluarga, konser.
2: Let's play football.
1: Acara kemuncak yang dinantikan. Tayangan skrin gergasi pelonan akhir Piala Dunia FIFA 2026. Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka 2026. Satu suara, sejuta sorakan. Jangan ketinggalan.
3: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik.

0: Siasa di hati.
1: Lamine Yamal, bintang muda berusia 19 tahun dari Barcelona, kini menjadi tumpuan dunia apabila mengetuai Spanyol ke final Piala Dunia 2026 menentang Argentina. Walaupun hanya menjaringkan satu gol, pengaruhnya di atas padang sangat besar, termasuk memenangi sepakan penalti penting ketika menentang Perancis. Selepas berjaya membantu Spanyol menjuarai Euro 2024, kini beliau berpeluang membawa La Roja menjulang Piala Dunia buat kali kedua. Pertemuan akhir menentang Argentina bukan sahaja pertemuan dua benua, tetapi juga simbol pertembungan generasi.
2: Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH, Geng Buruh Hantu.
3: Geng Buruh Hantu, assalamualaikum. Selamat pagi kepada semua pendengar setia Nasional FM. Ada yang baru buka siaran, ini dah masuk jam kedua Hanim bersiaran untuk Geng Buruh Hantu 18 Julai 2026. Okey, suka Hanim untuk membacakan komen-komen untuk menyapa pendengar-pendengar kita yang singgah ke laman muka buku Nasional FM untuk Geng Burung Hantu. Dari YB Raja Tun, Dr. Feeling Maling, assalamualaikum. Selamat pagi untuk DJ Hanim, selamat bertugas hadir pada Nasional Geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Terima kasih. Ada juga dari Nikmah, selamat pagi, salam bersiaran dari Konti Nasional FM bersama Geng Burung Hantu, hadir dari Kota Baru, Nikmah. Terima kasih juga daripada Muhaimin, waalaikumsalam. Segmen Geng Burung Hantu sentiasa di hati. Ada dari Syah Putra dari Mersin, Johor, melapor diri ucapan dan salam keceriaan buat semua pendengar setia Geng Burung Hantu. Tak lupa juga untuk saya yang sentiasa menemani anda hari ini, yang bertugas untuk Geng Burung Hantu. On, jangan tak on. Okey, daripada Muhammad Ramli bin Jaafar, ada juga dari Abdul Jalil Tahir, dengarkan dari Endau, Johor. Terima kasih. Ada Princess Sue, hai semua, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi, happy Kuanti menerusi segmen Geng Buruh Hantu 12.6. Ada pelbagai lagu dan info yang terbaik semestinya di Nasional FM. Terima kasih. Ada Kak Nur Azila kita, yang dari Perak itu, dan ada lagi dari BD Abdul Fatimah, ada lagi dari Nenek Ani. Terima kasih. Terima kasih. Ada daripada Tantari dan Mas Mira, juga dari Tantari dan Mas Mira, Geng Burung Hantu Sungai Besar. Ita Chok juga, waalaikumsalam kepada saya, dan juga salam kepada semua pendengar layan Radio Nasional FM sentiasa di hati. Ipoh hadir, Ita Chok. Ramai lagi yang dekat dalam Facebook meninggalkan komen untuk ruang dengan Geng Burung Hantu. Terima kasih Hanim ucapkan. Nanti Hanim baca lagi kata-kata yang anda tinggalkan di sana. Sebelum kita mulakan pagi ini, kita dengar dulu lagu untuk semangat kita hari ini, ya, daripada Dola Damelo.

gergasi dunia. Satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan post streaming langsung di RTM Click.

Okey, untuk pagi ini Hanim nak berkongsilah berkongsi sedikit berita yang menggembirakan. Apa tu? Radio Televisyen Malaysia RTM mengungguli hadiah kewartawanan Malaysia HKM MPI Petronas 2025 apabila membawa pulang anugerah 7 anugerah termasuk 4 pemenang emas dan 3 anugerah kedua. Tahniah kepada ketujuh-tujuh pemenang, antaranya Nur Syafiq Osman dari KLFM dinobatkan sebagai pemenang emas kategori dokumentari radio terbaik menerusi karya Gubir Yang Berdarah. Muhammad Syaril Sharifuddin pula muncul pemenang emas kategori Bicara Wara Video Terbaik menerusi Bicara Naratif Budaya Buli Yutash Yugo. Sementara itu, Nur Ain Abu Bakar dari RTM Perak memenangi kategori Lintas Langsung Berita Video Terbaik menerusi laporan Lintas Langsung Nahas FRU di Teluk Intan bagi kategori Kewartawanan ESG Terbaik Pasukan RTM Sabah Wartawan Iswa Diman Dominikus, Nur Hisham Ismail dan Hosana Princess Lee Jolie dinobatkan sebagai pemenang emas menerusi karya Siri 1 Badang Kinabalu dan Siri 2 Stesen Pemancar Layang-Layang. Selain itu, Nur Aziza Ibrahim dari Mutiara FM meraih anugerah kedua kategori dokumentari radio terbaik menerusi karya 6 Dekad Penuh Memori sempena Hari Radio Sedunia. Turut memenangi hadiah anugerah kedua kategori Bicara Wara Radio Terbaik menerusi karya Erti Sebuah Maruah dan Kebangkitan. Sementara itu, Nurul Hidayah Mat Nawai dari Nasional FM memenangi anugerah kedua kategori Lintas Langsung Berita Radio Terbaik menerusi laporan liputan Sambutan Hari Kebangsaan 2025 di Dataran Putrajaya. Kesemua pemenang emas membawa pulang wang tunai RM10,000 beserta trofi dan sijil penghargaan. Manakala penerima anugerah kedua menerima wang tunai RM3,000 beserta sijil. Tahniah kepada semua pemenang mengharumkan nama RTM. Semestinya itulah, RTM sentiasa menjadi yang terbaik bukan untuk diri sendiri tetapi untuk semua pendengar dan penonton RTM. Untuk Geng Burhantu, teruskan hiburan untuk pagi ini bersama saya Hanim dalam Geng Burhantu.

mana Yamal bintang muda berusia 19 tahun dari Barcelona kini menjadi tumpuan dunia apabila mengetuai Spanyol ke final Piala Dunia 2026 menentang Argentina. Walaupun hanya menjaringkan satu gol, pengaruhnya di atas padang sangat besar termasuk memenangi sepakan penalti penting ketika menentang Perancis. Selepas berjaya membantu Spanyol menjuarai Euro 2024, kini beliau berpeluang membawa La Roja menculang Piala Dunia buat kali kedua. Pertemuan akhir menentang Argentina bukan sahaja pertemuan dua benua tetapi juga simbol pertembungan generasi.

Geng Burung Hantu Nasional FM sentiasa di hati. Itu tadi lagu dari Rusty Blade, Tiada Lagi Aku. Okey, ada sedikit berita yang Hanim ingin sampaikan mengikut Met Malaysia. Sebentar tadi pukul 12.23 minit pagi 18 Julai 2026, satu gempa bumi sederhana telah berlaku dengan maklumat parameter waktu kejadiannya adalah pukul 12.12 pagi 18 Julai 2026 pada koordinat 5.9 utara 125.2 arah timur di Mindanao, Filipina, dengan kekuatan magnitud 5.4 dengan jarak 85 km tenggara dari Coronadal City, Filipina, dengan kedalaman gempa 10 km. Tiada ancaman tsunami kepada Malaysia. Ini adalah maklumat akhir yang dikeluarkan oleh jabatan berkaitan kejadian gempa bumi, melainkan jika terdapat perkembangan lanjut akan dimaklumkan kemudian. Juga amaran ribut petir yang dikeluarkan pada pukul 1 pagi 18 Julai 2026 oleh Met Malaysia. Ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka di negeri Selangor, Kuala Selangor dan Sepang sehingga jam 3 pagi. Ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka di negeri Pahang, Kuantan, Pekan dan Rompin, juga Johor, Mersing dan Kota Kinabalu sehingga pukul 5 pagi. Okey, jadi kepada anda yang melalui kawasan-kawasan di sekitar Selangor, Kuala Selangor, Sepang, juga di Pahang, Johor, dinasihatkan supaya anda sentiasa berhati-hati dalam perjalanan kerana waktu hujan ni keadaan jalan agak sedikit licin. Pastikan wiper anda berfungsi dengan baik jika hujan itu mengganggu pandangan anda. Dinasihatkan untuk berhenti di kawasan yang selamat ataupun RNR yang berdekatan. Semoga anda selamat sampai ke destinasi dan pastikan jaga jarak, selamat kenderaan. Itu yang Hanif selalu ingatkan. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Inilah Geng Burung Hantu.

0: Piala Dunia.
1: Lamine Yamal, bintang muda berusia 19 tahun dari Barcelona, kini menjadi tumpuan dunia apabila mengetuai Spanyol ke final Piala Dunia 2026 menentang Argentina. Walaupun hanya menjaringkan satu gol, pengaruhnya di atas padang sangat besar, termasuk memenangi sepakan penalti penting ketika menentang Perancis. Selepas berjaya membantu Spanyol menjuarai Euro 2024, kini beliau berpeluang membawa La Roja menculam Piala Dunia buat kali kedua. Pertemuan akhir menentang Argentina bukan sahaja pertemuan dua benua, tetapi juga simbol pertembungan generasi. Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka 2026 di Dataran Merdeka, Kuala Lumpur. Digegarkan dengan persembahan barisan artis terkenal tanah air, Ahad 19 Julai 2026 jam 8 malam berlangsung di pentas utama Dataran Merdeka bersama Bunga. Ya.

0: Yusri Abdul Halim.
1: Mendengar lagu, bukalah radio.
0: Dan Syihab Zikir. Bersama penyampai Nasional FM, Diana White dan Nigel Drax FM. Jom tengok bola sambil berhibur ke puncak konsert fiesta Piala Dunia Unity Merdeka 2026. Satu suara.

Nasional FM sentiasa di hati geng Burung Hantu. Tentunya geng-geng Burung Hantu ramai yang merasa kehangatan Piala Dunia FIFA. Okey, waktu-waktu yang macam ni mesti akan ada rasa macam nak sokong mana, pasukan mana yang menang. Masing-masing ada pasukan yang tersendiri untuk disokong. Untuk perlawanan tempat ketiga adalah pada esok pukul 5 pagi antara France lawan England. Apa kehebatan pertembungan antara Perancis dan England sentiasa menjadi salah satu persaingan paling epik dalam arena bola sepak antarabangsa, dengan kedua-dua pasukan mempamerkan kekuatan berbeza. Kalau di Perancis, pasukan Perancis Les Blues, dia adalah mempunyai kelebihan dalam barisan pemain yang mampu mengubah keputusan perlawanan sekelip mata, terutamanya melalui kelajuan Kylian Mbappe di bahagian sayap. Kebatangan taktikal corak permainan Perancis biasanya lebih seimbang di posisi tengah, dan mereka sangat bijak dalam melancarkan serang balas yang berbahaya. Dia menentang England, The Three Lions, kuasa serangan dan bola mati. England memiliki antara penyudah terbaik di dunia melalui Harry Kane serta kekuatan fizikal dan keupayaan memenangi bola tinggi di kawasan bahaya lawan. Corak permainan berpasukan, The Three Lions lebih cenderung bermain secara dominan melalui penguasaan bola dan mengekalkan struktur taktikal yang kemas. Sama-sama kita ikuti perlawanan akhir untuk tempat ketiga esok pukul 5 pagi antara Perancis lawan England. Kepada peminat bola sepak, boleh ikuti perlawanan tempat ketiga ni FIFA 2026 melalui RTM Klik di saluran Plus dan TV OK. Kepada anda juga boleh bersama dengan Nasional FM, kerana Nasional FM adalah penyiar utama radio bahasa Melayu untuk Piala Dunia FIFA World Cup 2026. Walau di mana juga anda berada, teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Summer.
1: Saya Juliana Evans.
2: Saya Z the Baby Skate.
3: Kami dari Match 247.
4: Hai, Assalamualaikum. Saya Jo Aziz.
5: Hello, saya Fran.
0: Truth Dengar.

Murung Hantu Nasional FM sentiasa di hati. Ada perkembangan berita lah kan, yang Han Ingwin kongsikan, yang tular baru-baru ini tentang seorang lelaki yang mengasari ibunya. Kalau ikutkan dalam video pendek itu, memaparkan seorang lelaki didakwa mengasari wanita yang dipercayai ibunya di hadapan sebuah pejabat zakat di Sungai Petani. Okey, polis telah menahan seorang pengawal keselamatan berusia lingkungan 30 tahun bagi membantu siasatan berhubung video yang tular itu sama ada berlaku unsur kekerasan seperti yang dipaparkan dalam video berkenaan. Dan siasatan dilakukan daripada penahanan itu, kata Ketua Polis Daerah Kuala Muda ACP Hanyan Ramlan. Okey, tapi itulah bila kita tengok video yang macam tu kan, macam mana kita boleh mengasari seorang ibu, sebab ibu adalah cinta pertama yang Tuhan titipkan dalam hidup kita. Di sebab balik senyuman seorang ibu tu, ada kekuatan dia. Yang penting, seorang ibu tu hadirnya untuk kita, untuk mendoakan kita. Jasa ibu tu takkan terbalas dengan wang ringgit. Jadi kalau kita masih ada lagi ibu, masih lagi ibu kita hidup di muka bumi ini, kita kena bersyukur. Kerana kalau kita tiada ibu, siapa lagi yang kita nak peluk? Kalau kita tiada ibu, siapa lagi yang akan mendoakan kita? Mungkin kita sibuk mengejar mimpi, tapi jangan sampai kita lupa dan menjadi alasan yang kita lupakan ibu kita, lupa segala jasa-jasa kita. Kalau dia tak ada mendidik kita, menjaga kita waktu kita kecil, bagaimana kita nak meneruskan kehidupan kita tu kan? Itu yang paling bila kita tengok, bila orang mengasari ibu tu, kita akan rasa terdetik dekat dalam hati kita kan, macam mana dia boleh mengasari ibu dia. Jadi jika kita rasa ada kekurangan ibu kita itu, kita terimalah dengan hati yang terbuka. Kerana bukan semua apa yang kita impikan akan kita dapat. Mungkin ada kekurangan di situ. Bila kita dah besar, kita akan rasa mungkin ibu kita tak samalah dengan ibu orang ni. Kita jangan membezakan antara ibu kita dengan ibu orang lain. Kerana sebaik-baik ibu kita adalah anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama-samalah kita menghargai ibu kita selagi dia ada. Untuk anda semua, mawar putih untuk mama, Datuk Sharifah Aini, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Lamine Yamal, bintang muda berusia 19 tahun dari Barcelona, kini menjadi tumpuan dunia apabila mengetuai Spanyol ke final Piala Dunia 2026 menentang Argentina. Walaupun hanya menjaringkan satu gol, pengaruhnya di atas padang sangat besar, termasuk memenangi sepakan penalti penting ketika menentang Perancis. Selepas berjaya membantu Spanyol menjuarai Euro 2024, kini beliau berpeluang membawa La Roja menculang Piala Dunia buat kali kedua. Pertemuan akhir menentang Argentina bukan sahaja pertemuan dua benua, tetapi juga simbol pertembungan generasi.

Geng Burung Hantu Nasional FM sentiasa di hati. Buat anda yang sedang bekerja, semoga segala urusan dipermudahkan dan setiap usaha hari ini membuahkan hasil yang baik. Terus memberi yang terbaik. Namun jangan lupa untuk berehat seketika, menjaga kesihatan. Buat yang sedang memandu, semoga perjalanan anda sentiasa lancar dan selamat tiba ke destinasi. Pandu dengan berhemah, patuhi peraturan jalan raya dan sentiasa utamakan keselamatan diri serta pengguna jalan raya yang lain. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman setia, sama ada di tempat kerja, di rumah ataupun sepanjang perjalanan anda. Teruskan kesetiaan anda bersama Nasional FM untuk jam seterusnya. Hanim akan menemani anda dengan susunan lagu-lagu yang menarik, malas segar dan yang pasti untuk mencerahkan hari anda. Kekal bersama Nasional FM, stesen pilihan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

Mini Piala Dunia. Lamine Yamal, bintang muda berusia 19 tahun dari Barcelona, kini menjadi tumpuan dunia apabila mengetuai Spanyol ke final Piala Dunia 2026 menentang Argentina. Walaupun hanya menjaringkan satu gol, pengaruhnya di atas padang sangat besar, termasuk memenangi sepakan penalti penting ketika menentang Perancis. Selepas berjaya membantu Spanyol menjuarai Euro 2024, kini beliau berpeluang membawa La Roja menjulang Piala Dunia buat kali kedua. Pertemuan akhir menentang Argentina bukan sahaja pertemuan dua benua, tetapi juga simbol pertembungan generasi.

0: Nasional 12.6 di Nasional FM.
1: Anda sedang mendengar lagu-lagu terbaik di Nasional FM. Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH.

Assalamualaikum. Selamat pagi geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Kalau dekat dalam radio boleh dengar suara saya, boleh juga masuk dekat dalam live TikTok Nasional FM. Hanim ada dekat dalam ni, selalu orang dengar suara je kan. Boleh juga tengok rupa seorang DJ. Rupa seorang DJ pagi ini kan. Okay, Hanim ada dekat dalam live TikTok Nasional FM. Kata cariannya boleh masuk ramai-ramai. Kalau ikut pagi ini ada Lavender Girl Love MRC. Ini adalah apa, pendengar kita yang selalu bagi support dekat dalam Nasional FM, dekat macam-macam segmen kita. Bukan je game burung hantu, Kak Lavender ni ada setiap segmen juga. Ada juga Yong Iza, ada Wan Iwan 185 yang mengantuk katanya. Segar-segarkan mata, dengarkan lagu-lagu Nasional FM geng burung hantu ni, mesti tak mengantuk. Ada Mamex yang luncur ke Bandar Estek pagi ini daripada Singapura, fokus kepada pemanduan. Alhamdulillah, semoga selamat sampai hendaknya. Ada juga Omar Aziz, ada Iwan Wan. Iwan Wan katanya pertama kali bersiaran join dekat dalam TT ni dengan DJ Hanim sebelum ni dengan Abang Manis katanya. Tiba-tiba buka pagi ni tengok, siapa pula tu? Saya lah Hanim. Selalu dengar suara je kan. Ni lah Hanim orangnya. Okey, ada juga Ida, ada juga Joker 525, ada Muhammad Syarizat. Ini pun tanya, saya ni DJ baru ke? Sebelum ni saya dengan geng Kakak Petang. Ada waktu saya dekat geng Kakak Petang, ada waktu saya dekat geng Burung Hantu. Ada juga dari Zamri WPK dari Terengganu, ada Noraini SMT 82, ada Andri Ahmad Yusairi, ada juga Brokoli Pita, ada dekat dalam sini Kamaria Wahab. Ada ramai lagi, ada Moklis, ada Jamilah Ahmad, ada J daripada tadi taping-taping kita. Terima kasih. Kalau ikut sekarang ni ada 109 kilat. Alhamdulillah, terima kasih kerana memberi sokongan kepada Nasional FM. Okey, ada The Preserve ada dekat dalam ni. Salam dari UAE katanya, jauh mendengarkan kita melalui RTM Click. Ada AB 4941, ada Pundi Burger Station. Okay, ada ramai dekat dalam ni. Ada Abis Shah juga, ya. Terima kasih kerana masuk dekat dalam live TikTok kita. Cupi Muhammad, Asmiyah Jamaluddin, ada Moklis, ada Maznah, ada Razif. Terima kasih kerana masuk ke dalam TikTok live Nasional FM. Santiki hadir, terima kasih. Okay, teruskan kesetiaan anda bersama geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

26 di Dataran Merdeka Kuala Lumpur. Digegarkan dengan persembahan barisan artis terkenal tanah air. Ahad 19 Julai 2026 jam 5 petang berlangsung di pentas utama Dataran Merdeka. Bersama Reju, Hazri, Nemis, Amirias, Wang Shik dan No Time for Silence. Jom meriahkan Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka 2026. Satu suara.

0: Piala Dunia.
1: Lamine Yamal, bintang muda berusia 19 tahun dari Barcelona, kini menjadi tumpuan dunia apabila mengetuai Spanyol ke final Piala Dunia 2026 menentang Argentina. Walaupun hanya menjaringkan satu gol, pengaruhnya di atas padang sangat besar, termasuk memenangi sepakan penalti penting ketika menentang Perancis. Selepas berjaya membantu Spanyol menjuarai Euro 2024, kini beliau berpeluang membawa La Roja menculang Piala Dunia buat kali kedua. Pertemuan akhir menentang Argentina bukan sahaja pertemuan dua benua, tetapi juga simbol pertembungan generasi.

Terima kasih kerana masih setia mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Okey, waktu-waktu macam ni, kadang-kadang waktu kita tengah memandu ke, dalam keadaan apa ke, kadang-kadang ada je orang yang boleh membuatkan kita marah, betul tak? Bukan je kenderaan depan, kadang-kadang orang sebelah kita pun boleh buat kita marah ni. Macam mana ni? Kadang-kadang anak kita pun boleh buat kita marah. Dalam psikologi, bila kita marah tu, kita kena bertenang. Jangan ambil tindakan, kerana ia dipanggil emotion regulation. Kemahiran mengurus emosi agar kita tidak bertindak mengikut ledakan perasaan semata-mata. Ni kerana apa? Kerana emosi, bila kita marah, bila emosi marah itu memuncak, ada 5 perkara yang kita kena lakukan. Berhenti. Bila kita rasa kita marah, kita kena berhenti. Tapi benda ni jaranglah berlaku, kan? Jadi kita cubalah mendidik diri kita, kan? Berhenti seketika, jangan terus bertindak balas. Tarik nafas pelan-pelan, beri ruang kepada otak untuk kembali tenang. Namakan emosi itu sendiri. Sebenarnya ni, keadaan ni kita tengah marah ke, kita tengah kecewa ke, takut ke, sedih. Kita kena namakan emosi kita ketika itu. Betul, baru kita pilih respon, bukan reaksi. Orang yang lebih kuat bukan tidak marah, tetapi mampu mengawal dirinya ketika marah. Lepas tu yang 5, tentunya berserah kepada Allah, mohon petunjuk supaya membuat keputusan. Orang yang kuat bukanlah yang menang bila berlawan, tetapi orang yang mampu menguasai dirinya ketika marah. Orang kata marah itu separuh daripada iman, kan? Jadi waktu kita sekarang ni, bila kita muda kita akan cepat marah, bila kita tua kita lain pula jadi dia, kan? Jadi kemarahan tu sebenarnya kita kena didik diri kita supaya tidak marah. Jangan ada sifat baran dalam diri, sebab kadang-kadang baran itu memakan diri. Jangan marah-marah, teruskan bersama Nasional FM sentiasa di hati. Cahaya Cinta Flybait untuk anda.

0: Piala Dunia.
1: Lamine Yamal, bintang muda berusia 19 tahun dari Barcelona, kini menjadi tumpuan dunia apabila mengetuai Spanyol ke final Piala Dunia 2026 menentang Argentina. Walaupun hanya menjaringkan satu gol, pengaruhnya di atas padang sangat besar, termasuk memenangi sepakan penalti penting ketika menentang Perancis. Selepas berjaya membantu Spanyol menjuarai Euro 2024, kini beliau berpeluang membawa La Roja menculang Piala Dunia buat kali kedua. Pertemuan akhir menentang Argentina bukan sahaja pertemuan dua benua, tetapi juga simbol pertembungan generasi.

Temberang dari Aida Jebat. Janganlah temberang. Kalau suka kata suka, kalau tak suka kata tak suka. Okey. Dekat dalam kesempatan ini juga Hanim nak ucapkan selamat hari lahir, happy belated birthday kepada Edward Amirul yang jadi rakan kita yang sentiasa support Nasional FM. Kalau saya tak berkonti semalam, kalau tidak saya dah nyanyi dah live dekat dia. Tapi hari ini kita ucapkan selamat hari lahir. Dia menyambut hari lahir dia pada semalam 17 Julai 2026. Happy birthday juga kepada rakan-rakan yang lain yang menyambut hari jadi hari ini. Macam tadi Hanim dah ucapkan daripada awal pembuka talk set Hanim pagi tadi kan. Sebabnya hari jadi ni umpama hari yang kita sambut untuk meraihkan pertambahan umur kita. Bukannya kita suka sangat pun umur kita bertambah, ya tak? Kalau waktu kecil tu suka. Bila-bila kita dah besar ni, pertambahan umur tu sebenarnya mengajak kita untuk lebih matang, untuk kita memperbaiki diri. Sebab kehidupan ni dia sementara kan, kita kena sentiasa berusaha menjadi manusia yang baik hari demi hari. Dan dengan pertambahan usia tu mematangkan kita. Yang belum kahwin, saya doakan semoga bertemu jodohnya, dipermudahkan rezeki, diluaskan rezeki kepada semua orang lah kan. Tak kira lah tua muda, semoga apa yang kita usahakan menjadi satu pulangan yang besar dalam kehidupan kita. Selamat hari lahir, teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Lamine Yamal, bintang muda berusia 19 tahun dari Barcelona, kini menjadi tumpuan dunia apabila mengetuai Spanyol ke final Piala Dunia 2026 menentang Argentina. Walaupun hanya menjaringkan satu gol, pengaruhnya di atas padang sangat besar, termasuk memenangi sepakan penalti penting ketika menentang Perancis. Selepas berjaya membantu Spanyol menjuarai Euro 2024, kini beliau berpeluang membawa La Roja menjulang Piala Dunia buat kali kedua. Pertemuan akhir menentang Argentina bukan sahaja pertemuan dua benua, tetapi juga simbol pertembungan generasi.

0: Piala Dunia.
1: Lamine Yamal, bintang muda berusia 19 tahun dari Barcelona, kini menjadi tumpuan dunia apabila mengetuai Spanyol ke final Piala Dunia 2026 menentang Argentina. Walaupun hanya menjaringkan satu gol, pengaruhnya di atas padang sangat besar, termasuk memenangi sepakan penalti penting ketika menentang Perancis. Selepas berjaya membantu Spanyol menjuarai Euro 2024, kini beliau berpeluang membawa La Roja menculang Piala Dunia buat kali kedua. Pertemuan akhir menentang Argentina bukan sahaja pertemuan dua benua, tetapi juga simbol pertembungan generasi.

0: goals.
1: Dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan postriman langsung di RTM Click.

0: Piala Dunia.
1: Lamine Yamal, bintang muda berusia 19 tahun dari Barcelona, kini menjadi tumpuan dunia apabila mengetuai Spanyol ke final Piala Dunia 2026 menentang Argentina. Walaupun hanya menjaringkan satu gol, pengaruhnya di atas padang sangat besar, termasuk memenangi sepakan penalti penting ketika menentang Perancis. Selepas berjaya membantu Spanyol menjuarai Euro 2024, kini beliau berpeluang membawa La Roja menculang Piala Dunia buat kali kedua. Pertemuan akhir menentang Argentina bukan sahaja pertemuan dua benua, tetapi juga simbol pertembungan generasi.

Kan Nasional FM, geng burung hantu. Okey, untuk jam ini Hanim melawati Facebook Nasional FM. Ada yang meninggalkan komen kita di situ. Ada daripada Solehah Din. Waalaikumsalam untuk geng GBH 1 hingga 6 dengan lagu-lagu pilihan terbaik. InsyaAllah, inilah GBH ya. Geng burung hantu sentiasa dengan lagu-lagu mantap. Daripada Indera Angkasa, selamat tengah malam Sabtu, selamat pagi bersiaran di Nasional Geng Burung Hantu, layan lagu-lagu pilihan terbaik hingga ke 6 pagi. Ada juga daripada Emak E, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi. Daripada Agustina Agon, terbaik layan daripada Kuching Sarawak. Ada Janet Zai, salam berhujung minggu Nasional Geng Burung Hantu, semoga hari ini sihat ceria dan happy. Happy sahaja, happy konti, happy juga kepada semua pendengar Nasional FM di luar sana, walau di mana juga anda berada. Yang ada kat dalam TikTok live kita daripada tadi, terima kasih yang menceriakan hari-hari saya ini setiap pagi kan, bila saya bersiaran. Anda lah teman dalam TikTok live, terasa saya tidak keseorangan di dalam konti ini di waktu malam, di tengah pagi ini kan. Saya ditemani dengan Abang Syah kita. Abang Syah kita tu daripada tadi dekat dalam Nasional FM, tapi sekarang ni keluar menghantar kuih katanya. Menghantar nasi lemak hasil untuk jualan. Semoga dimurahkan rezeki untuk Abang Syah dan juga yang lain yang dah bangun pagi menyediakan apa tu, perniagaan untuk perniagaan esok harinya. Dah bersiap sedia dah, ada yang tengah buat kuih, ada macam-macam lagi kan yang dilakukan aktiviti harian, rutin harian kita. Ada juga daripada Suhaizat, daripada Aina Boka Teen Shop Produa NAC, dari Razak Black, dari Baling, Rizal Kupang, dari Shah Second B-Suite, daripada Setiu Terengganu, dari Mak Jet Bintara Burger Relau Pulau Pinang, daripada Kupu-Kupu Malam 77, Assalamualaikum. Pian 78 Muka Sarawak Zulaika Azurin. Ada juga kat dalam TikTok live ni, ada Caca 78 Syah Manis, juga ada Boss Benny. Terima kasih kerana berada dekat dalam TikTok live Nasional FM. Dah tepin-tepin like kita daripada tadi, alhamdulillah. Terima kasih saya ucapkan kerana sentiasa memberi sokongan kepada Nasional FM Geng Burung Hantu. Untuk anda, lagu seterusnya dari Sting, Adakah Kau Setia. Setia tak? Setialah, kena setia bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: FM.
1: Assalamualaikum, selamat pagi geng burung hantu. Ini adalah jam yang terakhir untuk Hani menemani anda. Kalau daripada pukul 12.30 malam sehingga ke 6 pagi ini anda masih setia bersama Nasional FM. Terima kasih Hani mengucapkan kepada anda yang di luar sana. Ingatlah, langit pun pernah kelabu namun ia tetap percaya akan hadirnya cahaya. Hidup ini adalah perjalanan, bukan destinasi. Nikmati setiap langkah dan pelajari setiap pelajaran. Itu yang paling utama dalam kehidupan. Kita kena kekal positif walau apa juga yang kita lakukan. Teruskan setia bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Dalam soal perkahwinan, sudah pastilah perkahwinan itu akan mendatangkan kebaikan kepada masyarakat, kepada manusia, sekiranya mereka berkahwin mengikut apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala, mengikut adab-adab, mengikut syarat-syarat dan cara-caranya. Kenapa ada orang yang berkahwin tetapi tidak mendapat kebaikan dan kebahagiaan, tidak mendapat kenikmatan dalam perkahwinan? Malah setengah itu pula perkahwinan itu menjadi bala kepada mereka. Kerana dengan berkahwin itu mereka mendapat masalah, krisis rumah tangga yang berpanjangan. Kenapa? Kerana ada perkara-perkara yang mereka tidak penuhi apa yang diperintahkan oleh agama. Sebagaimana yang saya sebut tadi, di awal tadi, perkahwinan itu hendaklah ditengok daripada sebelum kahwin, semasa berkahwin dan selepas berkahwin. Kesemua perkara ini hendaklah mengikut adab-adab yang ditetapkan oleh agama. Baik, di antara hikmah, hikmah ini banyak. Pertama, menyahut seruan fitrah manusia yang telah difitrahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa itu fitrah? Nombor satu, kita kena faham apa itu fitrah. Fitrah ini adalah sifat semula jadi yang Allah Ta'ala jadikan dalam diri setiap orang, setiap manusia ini sudah ada dalam diri mereka. Kalau sekiranya kita belajar ilmu akidah, diterangkan kepada kita, beriman kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan adalah fitrah kejadian manusia. Tidak ada satu manusia pun yang tak percaya kepada Tuhan. Yang tak percaya kepada Tuhan di kalangan golongan etis, golongan komunis, sebenarnya mereka ini adalah terpengaruh dengan faktor-faktor luar, bukan sifat asal manusia itu. Kalau kita tengok kepada orang yang duduk dalam hutan, mereka juga percaya kepada Tuhan, lalu mereka menyembah dengan sembahan-sembahan yang mereka reka-reka sendiri. Adapun dalam diri kita, Allah Ta'ala jadikan satu sifat fitrah, kita inginkan hidup berpasangan. Allah menciptakan manusia serta membekalkan mereka dengan keinginan seksual dan keinginan kepada wanita bagi lelaki. Dan fitrah ini dibekalkan kepada wanita-wanita. Wanita, perempuan suka kepada lelaki, lelaki suka kepada perempuan. Ini fitrah. Kejadian kita Allah Ta'ala jadikan begitu. Habis tu hari ni ada orang suka sama-sama jenis, lelaki suka sama-sama jenis, akal mereka tak sempurna, sudah rosak. Orang-orang begini kita sarankan mereka ni pergi rawat pemikiran mereka. Hikmah yang pertama di antara hikmah-hikmah disyariatkan perkahwinan, menyahut seruan fitrah manusia yang telah difitrahkan oleh Allah Ta'ala. Oleh kerana Islam merupakan agama fitrah, Islam telah mensyariatkan perkahwinan untuk menyahut seruan fitrah yang terpahat di jiwa manusia. Islam menjadikan perkahwinan sebagai satu-satunya jalan yang boleh memenuhi tuntutan itu. Islam tidak menyekat naluri manusia ini. Manusia ingin mengadakan hubungan lelaki dengan perempuan, tidak disekat. Cuma hendaklah disalurkan dengan cara yang betul yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan manusia ini. Begitu jugalah dalam hal-hal yang lain. Umpamanya manusia mempunyai keinginan untuk membina kekayaan. Ya, Islam tidak menyekat orang membina kekayaan. Tetapi hendaklah dibina dengan cara yang betul. Jangan dibina dengan cara yang salah. Kerana sekiranya keinginan-keinginan manusia ini disalurkan dengan cara yang tidak betul, maka dia akan mendatangkan mudarat kepada manusia. Bukan saja kepada dia, malah kepada orang lain juga. Islam tidak menghancurkan kehidupan manusia dengan mengharamkan perkahwinan, konon-konon dengan tujuan untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Allah. Tidak begitu. Ia juga tidak menyeru agar manusia membujang hidup seperti seorang rahib yang konon-kononnya dia beribadah tanpa mempedulikan dunia ini. Itu adalah tidak betul. Bagaimana dia nak salurkan keinginan dia kalau tidak melalui perkahwinan? Maka berlakunya perzina. Perzinaan yang begitu meluas, masyarakat akan jadi rosak. Sistem kehidupan ini akan rosak bila tidak mengikut keinginan atau cara yang dikehendaki oleh agama. Abi Samrah radhiyallahu anhu mengatakan, Nabi melarang daripada hidup membujang. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menolak permohonan Utsman bin Maz'un untuk hidup membujang. Kalaulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenarkannya, nescaya kami akan mengembiri, tidak akan berkahwin. Jadi walaupun sahabat ini di kalangan mereka yang kuat ibadahnya dan mereka minta izin dengan Nabi untuk tidak berkahwin, Nabi tidak membenarkan permintaan mereka. Untuk menandakan bahawa begitu pentingnya perkahwinan ini bagi setiap orang, kerana ianya mendatangkan manfaat yang begitu banyak kepada kehidupan manusia dan juga masyarakat Islam seluruhnya. Islam tidak membiarkan naluri manusia tidak dipenuhi. Islam juga tidak memberikan manusia kebebasan sepenuhnya. Oleh kerana nak memenuhi keinginan mereka, dibenarkan bebas, bergaul bebas, melakukan hubungan secara bebas, tidak dibenarkan oleh Islam. Islam tak benarkan begitu. Kalau dibenarkan begitu, maka rosaklah akhlak, runtuh sistem kekeluargaan, anak tidak tahu siapa bapanya, maka lahirlah anak-anak yang terbiar, maka tersebarlah penyakit sosial, penyakit masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat ini. Dan ia menjadi masalah kepada negara, menjadi masalah kepada masyarakat yang berada bersama dengan mereka. Justeru Islam telah memenuhi keinginan fitrah manusia dengan perkahwinan apabila mereka berkeinginan untuk hidup bersama dengan pasangannya. Tetapi perlu diingat bahawa Islam tidak membenarkan hubungan sejenis kenapa ia melanggar fitrah. Para jemaah sekalian, Allah Ta'ala jadikan makhluk ini berpasangan. Ada lelaki, ada perempuan, ada jantan, ada betina. Pokok pun ada jantan, ada betina. Binatang ada jantan, ada betina. Kita tak pernah dengar cerita seekor kambing melakukan hubungan sejenis jantan sama jantan. Ayam itik tak pernah kita dengar ceritanya. Jadi orang yang melakukan hubungan sejenis lelaki sama lelaki, perempuan sama perempuan ini, mereka yang telah terkeluar daripada fitrah dan mereka perlu dirawat. Akal pemikiran mereka telah rosak. Walaupun mereka seorang doktor, walaupun mereka seorang profesional dan sebagainya, perlu dirawat. Otak mereka dah tak betul, kena baiki, kena berubat. Orang siapa-siapa yang macam ni, bukan sekadar mereka ni mendedahkan diri kepada penyakit, tetapi mereka juga membawa penyakit yang lebih besar, iaitu penyakit rohani. Hikmah yang kedua, melahirkan keturunan yang soleh dan remaja yang berakhlak untuk masyarakat Islam. Ini di antara hikmah perkahwinan yang disebut oleh para ulama. Islam menggalakkan umatnya supaya mempunyai keturunan yang ramai. Islam juga menjadikan di antara matlamatnya ialah melahirkan masyarakat Islam yang digeruni dan disegani. Sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, maksudnya kahwinlah perempuan yang pengasih dan mampu melahirkan ramai anak, kerana sesungguhnya aku akan berbangga dengan umatku yang ramai pada hari kiamat. Ini perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana cara kita memilih isteri kita. Pilih dengan cara perempuan yang sifat dia pengasih dan juga jenis boleh beranak ramai. Macam mana cara dia? Ini ada cara dia lah, nak kenal. Ada cara dia nak kenal perempuan yang boleh beranak, tak boleh beranak. Para jemaah, tuan-tuan sekalian, boleh juga belajar daripada orang tua-tua cara memilih isteri. Di antara cara orang tua beritahu, tengok cara jalan, cara makan. Kalau perempuan itu minum berdiri, tak boleh dijadikan isteri. Hari ini bukan lagi berdiri, sambil berlari pula dia minum air. Tapi nak cari hak betul-betul berakhlak memang susah zaman sekarang ni. Susah. Jadi nak didik dia susah. Lahir pula keturunan daripada perempuan yang tak baik, macam mana anak nak jadi baik? Sebab itulah, sebelum berkahwin kena tengok betul-betul ada sifat-sifat perempuan yang perlu kita pilih. Cumanya kalau kita baca dalam kitab, baca dalam nas-nas hadis Nabi SAW, sudah tentulah sukar kita nak bertemu dengan perempuan-perempuan atau calon pasangan yang mempunyai sifat dan ciri-ciri yang dikehendaki itu pada zaman kita ini. Tetapi kalau sekiranya tak ada pun, perlu dah dididik supaya memenuhi sifat itu. Kalau tidak semua pun, sebahagian besar daripada sifat-sifat yang baik itu mesti dipenuhi. Dan bagaimana cara nak melihat kepada perempuan yang boleh beranak ramai? Di antara caranya ialah tengok kepada ahli keluarga dia. Dia adik-beradik ramai ataupun tidak? tengok kepada mak dia beranak ramai atau tidak, tengok kepada adik-beradik dia tu lahir anak ramai atau tidak, atau mak saudara dia. Ha, itu cara dia. Dan adalah cara-cara lain lagi. Ha, perkara-perkara ini orang-orang tua kita beritahu, orang tua dulu. Tapi manusia kita, zaman kita ni, orang muda-muda, dia berasa orang tua ni tak sekolah tinggi, tak apa nak cerdik, tak ada ilmu. Ini ada satu pandangan yang salah. Ada petua-petua yang diberitahu oleh orang tua-tua. Petua itu tidak diajar oleh profesor universiti. Profesor pun tak tahu. Dan petua itu betul. Kalau kita belajar sikit, petua itu betul. Saya beri contoh. Satu contoh, saya belajar satu ilmu, dia panggil ilmu perubatan Islam campur tradisional dengan Tok Guru lah. Dulu kita dengar orang tua kita beri pesan, sekiranya ada bisul pada badan kita, jangan sekali-kali cucuk dengan jarum. Jarum ni besi. Hendaklah cucuk dengan duri. Ha, masa itu kita tak faham, tak belajar ilmu ini. Maka kita kata, apa pula betulnya? Tak betul. Tidak ada dalil yang kata begitu. Atau tidak terbukti. Rupa-rupanya bersungguh. Ada sesetengah penyakit, dia tak boleh kena besi. Dia ada bisa pada besi. Bila kena, dia akan merebak. Dia akan menyakit itu lagi teruk. Dan tak sempat dirawat. Ini orang tua-tua kita. Dia tak boleh nak explain kenapa begitu, kenapa begitu. Dia dapat ilmu secara turun-temurun. Ini dia antara ilmu yang kita dapat daripada orang tua. Ha, kita kena faham, kita kena ada dalam minda kita bahawa orang tua-tua, dia ambil petua-petua itu, ada ketikanya petua itu sangat-sangat berguna dalam kehidupan kita. Ha, bagaimana nak pilih perempuan mengaji dengan orang tua. Ha, nak tengok yang boleh anak ramai atau tidak, pergi belajar dengan orang tua, dia ada kaedah, dia ada cara dia.
1: Allahumma

0: Piala Dunia.
1: Lamine Yamal, bintang muda berusia 19 tahun dari Barcelona, kini menjadi tumpuan dunia apabila mengetuai Spanyol ke final Piala Dunia 2026 menentang Argentina. Walaupun hanya menjaringkan satu gol, pengaruhnya di atas padang sangat besar, termasuk memenangi sepakan penalti penting ketika menentang Perancis. Selepas berjaya membantu Spanyol menjuarai Euro 2024, kini beliau berpeluang membawa La Roja menculang Piala Dunia buat kali kedua. Pertemuan akhir menentang Argentina bukan sahaja pertemuan dua benua, tetapi juga simbol pertembungan generasi.

Kepada anda di luar sana, walau di mana juga anda berada, saya doakan semoga hari anda adalah hari yang sungguh bermakna, dipenuhi dengan kegembiraan, keceriaan. Okey, dalam pada hari-hari kita menempuh hari ini, ada juga amaran ibu peti yang dikeluarkan oleh Met Malaysia yang melanda beberapa negeri pada waktu ini sehingga ke 7 pagi. Ribut peti, hujan lebat dan angin kencang dijangka berlaku di negeri Kedah, Langkawi, Yan, Kuala Muda, Kulim dan Bandar Baru, Pulau Pinang, Pahang, Kuantan, Pekan dan Rompin, Selangor, Kuala Selangor, Kelang, Petaling Jaya, Kuala Langat dan Sepang, wilayah Putrajaya, wilayah Persekutuan Putrajaya, Johor, Mersing dan Kota Tinggi. Amaran ribut peti ini sehingga pukul 7 pagi. Kepada anda yang sedang memandu, walau sejauh mana destinasi yang ingin dituju, pastikan keselamatan sentiasa menjadi keutamaan. Pandu dengan berhemah, patuhi had keselamatan. Okey, sentiasa fokus di jalan raya, elakkan guna telefon bimbit, itu yang paling penting. Semoga perjalanan anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman anda. Teruskan mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

anda segmen Geng Burung Hantu untuk pagi ini selama 6 jam. Hani menemani anda dari jam 12.30 malam tadi. Sekejap je masa berlalu kan. Sebentar nanti DJ Ijat akan menemani anda untuk Nasional Pagi yang akan menceriakan hari-hari anda ini juga kan. Okey, disampaikan juga waktu solat subuh untuk hari ini 18 Julai 2026 untuk kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya adalah pada pukul 5:59 pagi. Kepada umat Islam, selamat menunaikan fardu solat subuh. Semoga ibadah dan doa mengiringi keindahan hari, insyaAllah. Okey, Hanim atau nama sebenar saya Sharifah Hanim Syed Yahya Kamal, mohon untuk undur diri dengan serangkap pantun. Petang redup, angin bertiup, burung berkicau di hujung laman. Sampai di sini saya berundur. Semoga kita bertemu lagi dalam GBH. Siaran akan datang malam ini je, okey? Okey, kita akan jumpa lagi untuk malam ini untuk 19 hari bulan nanti, okey? Jangan lupalah setkan, okey? Sentiasa memilih Nasional FM sebagai teman anda, okey? Hiasi diri dengan senyuman Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum. Bye.

0: Nidaul Islam.
1: Kita bersama Ustaz Rosi Rajab.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, saya selalu doa tuan-tuan sihat walafiat, bahagia, ceria, gembira dan selalu rasa manis dalam iman dan taqwa. Hadirin rahimakumullah. Kalau kita lihat ya, hidup kita ini, yalah, nak ke mana? Nak ke mati. Ya, orang hidup semua akan mati. Tapi nak mati tu, nak pastilah ada teman tau. Ada teman. Ada teman. Ha, ada teman. Siapa teman kita? Al-Quran. Yo, oh lho kau ni. Ya, kerana Allah telah memastikan bahawa kalamnya, Al-Quran, sentiasa memberi pertolongan kepada kita saat tiada lagi amalan-amalan yang boleh dilakukan. Karena itu hadirin hadirat rahimakumullah, Nabi dah pesan. Nabi kata iqra'ul Quran, kamu semua bacalah Al-Quran. Fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabih. Maka sesungguh-sungguhnya Quran itu dia akan datang bertemu dengan ahli yang membacanya. Disebut ahlul Quran itu orang yang hidup dengan Quran, baca Quran, amal Quran, jiwanya Quran, ya. Karena itu dia pasti akan datang syafi'an li ashabih, memberi bantuan pertolongan syafaat kepada sang pemilik bacaan. Ayuh kita akan rugi kalau kita tidak hidup dengan Al-Quran. Sebab apa? Hidup ni tuan-tuan, jangan kita suka hidup ni di dunia. Salah tu. Hidup ni panjang. Tak tahu umur kita sampai ke berapa, infinity. Lepas ni Allah Ta'ala saja yang maha tahu. Kenapa ustaz ni? Kerana kita berpindah alam saja. Mati tu kerana berpindah alam. Tapi bukanlah binasa roh kita tak. Melalui tempoh 9 bulan 10 hari. Alam apa tu? Alam rahim. Daripada alam roh, daripada alam rahim, pindahlah ke alam dunia lahir. Alam dunia nak balik ke barzakh, sakit pula lagi meninggal, ya. Karena itu bila kita kata hidup ni nak bawa apa? Quran. Karena itu siapa yang hidup dengan Quran di dunia, dia kan hidup dengan Quran di barzakh. Ya ustaz, ya. Nabi kata wa fil qabri mu'nisa, dalam kubur dia jadi penghibur. Masya Allah, ya. Ish. Jadi orang yang jadikan Quran ini adalah kehidupannya, orang itu beruntunglah di dunia dan di akhirat. Jadi hadirin hadirat rahimakumullah, Al-Quran orang yang baik dan paling elok memberikan suatu tanda aras yang tepat. Apa dia? Al-Quran bagi tanda aras yang tepat itu Nabi dah beritahu awal. Apa dia? Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu ialah orang yang telah belajar Al-Quran dan telah mengajarkan kepada orang lain. Oh, kalau sekadar belajar Quran tak cukup. Tak, kena ajar orang lain dulu. Yes, kena ajar orang lain baru cukup. Barulah hidup bersama Quran. Tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan, saya nak bagi satu tips lah. Tips zahir untuk hidup dengan Quran. Pertama, pastikan nak mushaf Al-Quran. Bukan perisi angkat dalam handphone. Nak ambil yang lagi-lagi barakah. Yang pertama-tama barakah dan bawa semangat kita. Ya, iaitulah Al-Quran kena ada di tiga tempat paling kurang. Kat rumah, kat dalam kereta, kat pejabat. Kat pejabat. Kata orang ni sebenarnya kat pejabat. Jadi hadirin rahimakumullah. Oh, betul juga Quran. Handphone, ada perisian Quran. Ya. Quran duduk di bibir, jalan jam. Allahu Akbar, terutama yang duduk dekat kota-kota besar di seluruh Malaysia ni khususnya lah, dan seantero dunia. Bila jam ya, mulut tu janganlah mengumpat jam, jangan marah jam. Jam tu pun kalau boleh dia tak mau jam pada waktu tu. Lalu bagaimana nak buat? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Siapa yang baca dengan saya tadi dah dapat satu surah, nama suratul ikhlas. Bukan saya saja baca tau. Bukan nak menghabiskan tempoh kita di konti ni. Bacalah satu ayat Quran, tak habislah masa. Tak. Kenapa? Kita nak hidup dengan Quran. Dan Quran ini akan menjaga ahlinya. Ahlul Quran, ahlullah. Ya, ahli Quran adalah ahli Allah dan menjadi keutamaan kepadanya. Karena itu hadirin hadirat rahimakumullah, jangan sia-siakan diri kita. Hiduplah bersama Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam. Hashtag penyiaran jakim.
3: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkas salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: namamu ya Allah. Kami meminta pada waktu pagi dan petang. Bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah cahaya dan jalan kejayaan.
1: Setapak demi setapak kami melangkah. Perubahan demi perubahan telah kami tampilkan. Segala-galanya hanyalah semata-mata untuk anda. Terima kasih kerana memilih siaran Lawan FM sebagai teman menghibur anda. Ikhlas dari kami, Lawan FM, suara pesisir anda.

Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anda yang mendengarkan siaran Laman FM. Pastinya menerusi dua frekuensi kami, 103.7 dan juga 89.4 MHz. Anda bertemankan saya, Fias, menerusi segmen Salam Fadian untuk edisi hari ini, 18 Julai 2026. Okey, seperti biasa, bermula pukul 6 pagi sehingga pukul 10 pagi. Okey, banyak perkongsian akan saya terus bawakan untuk anda menerusi segmen Salam Fadian. Pastinya menceriakan pagi anda. Dan juga teruskan bersama-sama kami, tidak kira di mana jua anda berada. Okey, seperti biasa, lebih kurang 6.15 bila pagi nanti, jangan lupa dengarkan perkongsian menerusi Mutiara Hadis untuk edisi hari ini. Dan juga perkongsian-perkongsian lain, kita ada info cuaca dan juga kita ada perkongsian berita pilihan SP untuk pagi ini. Jadi pastikan anda tidak ke mana-mana, teruskan bersama-sama dengan Laman FM, suara pesisir anda. Saya akan kembali selepas ini terus menemani anda menerusi segmen Salam Padian, pastinya menceritakan pagi anda.

0: Mutiara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Rujahan Nasir dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM, suara pesisir anda. Doa yang menghapuskan dosa, sekalipun ia seberat dosa seorang prajurit yang lari dari medan perang. Daripada Sayyidina Zaid, bahawa sesungguhnya beliau telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, barang siapa yang telah berkata, Astaghfirullahalazim, alladhi la ilaha illa huwal hayyal qayyum, wa atubu ilaih. Yang bermaksud, aku memohon keampunan daripada Allah yang maha hebat, yang tidak ada Tuhan selain Dia, yang maha hidup lagi maha berdiri sendiri. Aku bertaubat kepadanya. Nescaya telah diampunkan baginya akan dosa-dosanya, sekalipun dia telah lari dari medan perang. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Istighfar yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, apabila diucapkan sahaja oleh seseorang, Allah akan mengampunkan dosa-dosanya, sama ada dosa besar atau dosa kecil yang telah lalu, sekalipun dosa itu terlalu besar, seperti dosa seorang prajurit yang lari dari medan perang. Dosa-dosa besar tidak akan terhapus dengan amalan-amalan baik. Sebaliknya, hanya akan diampunkan oleh Allah apabila pelaku dosa besar memohon keampunan daripada Allah Ta'ala atas dosanya. Sesungguhnya, Allah adalah Zat yang maha pengampun dan maha menyayangi hamba-hambanya. Allah tidak akan bosan menunggu rintihan taubat hamba-Nya. Wallahu a'lam. Jadikan hadis sebagai panduan dan amalan sebagai bekalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Hadis.

Salam Padian, menceriakan pagi anda. Kembali bersama-sama dengan saya terus menemani anda menerusi segmen Salam Padian. Dan juga seperti biasa, selain daripada dua frekuensi kami menerusi 103.7 dan juga 89.4 MHz, anda sebenarnya boleh dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Click. Muat turun saja secara percuma di telefon pintar anda. Lebih mudah sebenarnya untuk anda memantau siaran kami, tidak kira di mana cua anda berada, sama ada dalam Labuan, luar Labuan maupun di luar negara. Yang penting ada internet. Okeylah, seperti biasa lebih kurang 6.30 minit pagi nanti, jangan lupa kita ada perkongsian berita pilihan SP untuk anda. Okey, jadi apakah perkongsian kali ini? Sama-sama kita nantikan, okey, 6.30 minit pagi nanti. Okey, jadi teruskan kesetiaan dan juga keceriaan anda bersama-sama kami pagi ini. Kalau boleh, penuhlah bersemangat ya. Walaupun hari Sabtu, ada mungkin bangun awal, ada perkara yang perlu dilaksanakan soal pagi ini kan. Okey, jadi jangan ke mana-mana, teruskan bersama-sama dengan saya. Salam Padian, mencerikan pagi anda.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
2: Happy when FM has notified you.
3: Hidupkan notifikasi anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube, X dan TikTok.

Ya Allah, aku hamba-Mu yang selalu lupa. Terlalu banyak khilaf yang aku lakukan di dalam hayatku. Tapi Engkau tidak pernah biarkan aku kesorangan. Terlalu banyak nikmat yang Engkau berikan padaku. Walaupun aku tidak layak sebenarnya mendapat nikmat sebanyak itu. Ampunkan aku, Ya Allah. Ampunkan aku, Ya Allah. Ampunkan aku, Ya Allah.

0: Maklumat sahih, berita terpilih. Dengarkan berita pilihan SP.
1: Baik, saya kembali bersama-sama dengan anda dengan perkongsian berita pilihan SP. Kita mulakan dengan tajuk ekonomi Malaysia tumbuh 5.8% pada suku kedua 2026. Ekonomi Malaysia berkembang 5.8% pada suku tahun kedua 2026 meningkat berbanding 5.4% yang dicatatkan pada suku pertama tahun ini. Berdasarkan anggaran awalan keluaran dalam negara kasar KDNK ST2 2026, pertumbuhan itu dipacu oleh sektor perlombongan dan pengkuarian yang berkembang 10.2%, diikuti sektor pembuatan 7.5% berbanding 60%.

semakin meningkat sekiranya ketegangan geopolitik dan ekonomi global berterusan. Satu lagi saya kongsikan, PM seru media kuasa AI tanpa abaikan nilai dan etika. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyeru pengamal media meningkatkan keupayaan menguasai teknologi digital dan kecerdasan buatan AI, namun pada masa sama terus mempertahankan nilai etika dan jati diri kewartawanan. Beliau berkata perkembangan AI membuka ruang baharu kepada industri media, namun turut membawa cabaran besar sekiranya teknologi tersebut digunakan untuk memenuhi kepentingan ideologi, budaya dan kuasa ekonomi tertentu. Menurutnya, seharusnya apa yang perlu dilakukan adalah dengan menghambat dan memenuhi keperluan teknologi baharu sementara mempertahankan nilai dan akhlak. Persaingan ini jika tidak waspada dari awal dan kelak kita akan tergelincir. Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata sedemikian ketika berucap pada malam Wartawan Malaysia 2026 dan Majlis Penyampaian Hadiah Kewartawanan Malaysia MPI Petronas 2025 di Ibu Negara. Dalam ucapan, Datuk Seri Anwar turut mengingatkan bahawa konsep captive mind yang pernah diketengahkan Allahyarham Profesor Syed Hussein Al-Atlatas kini muncul dalam bentuk baharu menerusi penguasaan teknologi digital dan AI. Dan menurut beliau, negara perlu membangunkan kekuatan domestik dan serantau bagi memastikan kebebasan media, kedaulatan negara serta nilai murni masyarakat terus dipertahan. Baik, itu antara dua perkongsian berita pilihan SP. Seperti biasa, anda dapatkan berita-berita terkini terus saja longsuri portal berita rtm.gov.my. Okey, saya akan kembali lagi selepas ini dengan perkongsian info cuaca untuk anda. Jadi jangan ke mana-mana, terus dengarkan Salam Padian Mencerahkan bagi anda.

0: Kita menghabiskan purata 3 jam sehari menggunakan media sosial. Melalui media sosial, pastinya banyak info yang tular kita dapat secara terus daripada pengguna lain. Tapi, adakah semua info itu sahih? Jika maklumat yang dikongsi itu tidak benar, maka ia boleh memudaratkan dan menimbulkan salah faham antara satu sama yang lain. Kita perlu bijak meneliti segala perkongsian melalui media sosial. Tidak semua kita boleh like, comment and share. Tidak pasti, jangan kongsi. Pesanan ikhlas ini daripada Labuan FM.
1: Pilihan yang terbaik. Terus layan Salam Padian, menceriakan pagi anda.
2: Apa? Nda dapat mendengar radio? Canggih pulang karangane, dapat mendengar di teleponnya, mak. Muat turun dengan aplikasi RTN Click. Percuma lagi.

Salam Badian, menceriakan pagi anda. Saya kembali kali ini dengan perkongsian info cuaca untuk anda. Kita mulakan dengan cuaca umum di sekitar wilayah Persekutuan Labuan. Di sebelah pagi dan juga petang diramalkan ribut petir di beberapa tempat. Malam pula diramalkan tiada hujan. Suhu minimum 25 darjah Celsius, manakala suhu maksimum 33 darjah Celsius. Seterusnya, ramalan cuaca log perairan untuk edisi hari ini 18 Julai 2026, yang mana di sebelah pagi dan juga petang diramalkan ribut petir di beberapa tempat. Malam pula diramalkan tiada hujan. Angin bertiup dari arah barat dengan kelajuan angin 10 hingga 20 km/jam dan ombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter. Itu adalah ramalan cuaca untuk sepanjang hari ini. Seperti biasa, nak dapatkan ramalan cuaca ini, anda boleh terus saja longsuri portal Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun anda muat turun saja aplikasi MyCuaca di telefon pintar anda. Okey, jangan ke mana-mana, teruskan bersama-sama dengan Labuan FM. Seperti biasa, lebih kurang pukul 7 pagi nanti kita akan ikuti Utama 7 menerusi siaran Nasional FM, dan saya akan kembali bersama-sama dengan anda terus menemani anda menerusi segmen Salam Padian sehingga pukul 10 pagi nanti. Jadi teruskan bersama-sama dengan Labuan FM. Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Pernah tak kita terfikir berapa banyak tenaga yang kita bazirkan setiap hari? Lampu dibiarkan menyala, pendingin hawa terus berjalan walaupun tiada siapa di rumah. Pengecas telefon terpasang tanpa digunakan. Nampak kecil tapi kesannya besar. Bukan sahaja bil elektrik meningkat, malah ia turut memberi kesan kepada alam sekitar kita. Bayangkan, jika setiap daripada kita mula berjimat, kita bukan sahaja menyelamatkan wang tetapi juga masa depan bumi. Mulakan hari ini, tutup suis bila tidak digunakan. Gunakan peralatan elektrik yang cekap tenaga dan kurangkan pembaziran walaupun sedikit. Penjimatan tenaga, langkah kecil, impak besar untuk kita dan generasi akan datang. Pesanan ini dibawakan oleh Laban FM, suara pesisir anda.
1: Kini anda boleh dengarkan kami di mana jua anda berada. Muat turun aplikasi RTM Klik secara percuma. Ya, betul-betul percuma di telefon pintar anda. RTM Klik betul-betul percuma.
2: Dengarkan Labuan FM di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz.

Penambahan calon PRN Negeri Sembilan hari ini. RTM raih kecemerlangan 4 anugerah emas. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam utama 7 pagi.

0: Budaya menyorokkan kes buli di sekolah tidak seharusnya berlaku. Pihak sekolah diingatkan supaya tidak menyembunyikan kes tersebut demi menjaga imej institusi. Sebaliknya, mengambil tindakan segera bagi melindungi mangsa serta menangani masalah itu secara berkesan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan kes buli memberi kesan besar kepada mangsa dan boleh berlaku di mana-mana institusi pendidikan.
1: Saya tidak fikir seorang guru besar atau pengetua itu salah kalau dia bongkarkan satu kes. Pelajar ada 1,000, ada 2 kes buli, tak nak salahkan pengetua. Tapi salah kalau dia tak mengambil hal, tak mengambil tindakan yang cukup. Itu dia salah.
0: Beliau turut berharap bakal guru dapat memainkan peranan dalam membentuk sahsiah pelajar serta mewujudkan persekitaran sekolah yang selamat, harmoni dan bebas daripada budaya buli. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Anwar berkata Malaysia tidak akan mampu menjadi sebuah negara maju sekiranya masyarakat terus menyemai budaya kebencian, perkauman dan sikap tidak menghormati antara satu sama lain. Jelas beliau, pendidikan perlu menjadi medium utama dalam membentuk masyarakat yang menghayati nilai kemanusiaan serta menerima kepelbagaian kaum dan agama.
1: Tak ada negara di dunia hebat seperti mana pun yang akan selamat dengan menanam bibit kebencian kaum atau agama. Yang nak diangkat itu nilai kemanusiaan dan cuba sebaik mungkin sempurnakan ajaran Islam.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tumpuan kini beralih ke 8 pusat penamaan calon di Negeri Sembilan yang menjadi gelanggang pertama saingan rasmi pilihan raya negeri PRN yang akan diumumkan hari ini. Segala persiapan akhir dimuktamadkan bagi memastikan proses penamaan calon berjalan lancar. Ikuti laporan Ammar Irfan Rahmat.
2: Tinjauan RTM di beberapa lokasi seperti Linggi, Sikamat dan Lengging mendapati persiapan penamaan calon siap lebih awal. Susun atur lokasi, laluan calon, ruang media serta sistem teknikal turut diuji bagi memastikan liputan langsung berjalan lancar. Proses penamaan calon akan berlangsung dari pukul 9 hingga 10 pagi membabitkan 36 kerusi Dewan Undangan Negeri. Seramai 761 petugas SPR ditempatkan di 8 pusat penamaan calon, manakala 70 daripada 464 pembeli borang pencalonan telah menjelaskan deposit pilihan raya tumpuan bukan sekadar kepada calon yang bakal tampil tetapi juga kelancaran proses penamaan calon. Ibarat permulaan yang baik membawa kejayaan, perjalanan yang teratur dan harmoni menjadi asas penting kepada PRN Negeri Sembilan. Amal Irfan Rahmat, RTM.
0: Sementara itu, pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Datuk Seri Ramlan Harun memaklumkan seramai 761 petugas ditugaskan mengendalikan proses penamaan calon bagi 36 kerusi Dewan Undangan Negeri. Proses penamaan calon akan berlangsung dari 9 hingga 10 pagi nanti. Setakat ini, 464 borang pencalonan telah dibeli, manakala 70 bakal calon telah menjelaskan bayaran deposit.
3: Saya bagi pihak SPR memohon kepada semua calon-calon kalau boleh datang awal untuk mengelakkan sebarang kesesakan. Kepada para penyokong, cuba elakkan sebarang provokasi supaya untuk kita memastikan proses penamaan calon berjalan lancar dan teratur, dan juga kepada semua parti-parti yang terlibat seperti yang telah dinyatakan tadi supaya mengelakkan sebarang kesalahan-kesalahan pilihan raya yang biasa berlaku sepanjang proses kempen dan sebagainya.
0: Datuk Seri Ramlan Harun. Dalam hal berkaitan, Timbalan Menteri Perpaduan Negara Yuniswaran Ramaraj turut mengingatkan semua pihak yang terlibat dalam PRN Negeri Sembilan agar tidak menggunakan isu 3R iaitu kaum, agama dan institusi diraja sepanjang tempoh berkempen. Tindakan itu penting bagi memastikan keharmonian masyarakat terus terpelihara serta mengelakkan perpecahan dalam komuniti setempat. RTM meraih kecemerlangan 4 anugerah emas pada Hadiah Kewartawanan Malaysia MPI Petronas 2025. Pengiktirafan yang diumumkan pada Malam Wartawan Malaysia 2026 itu membabitkan 3 kategori individu dan 1 kategori berkumpulan. Pemenang emas kategori dokumentari radio terbaik dirangkul Nur Syafiq Osman dari KLFM. Baikala Muhammad Syarif Syaripuddin muncul pemenang emas kategori bicara wara video terbaik. Nur Ain Abu Bakar dari RTM Perak pula dinobatkan dinyatakan sebagai pemenang emas kategori lintas langsung berita video terbaik. Sementara itu, pasukan RTM Sabah meraih gelaran pemenang emas kategori kewartawanan ESG terbaik menerusi gandingan Iswadiman Dominikus, Nur Hisham Ismail dan Hosana Princely Jolly.
4: Saya bersyukur kepada Allah di atas nikmat diberikan dan juga terima kasih kepada pengurus Kelab M dan juga rakan kerja di Kelab M yang memberikan kesempatan ini. Bukan kejayaan saya seorang tapi kejayaan tim daripada Kelab M untuk dikomentari Gubir Ya Benar.
5: Kali terakhir saya dapat 10 tahun lepas dan kali ini Alhamdulillah diberi amanah untuk dapat kategori Bicara Wara Video Terbaik. Ini merupakan satu komitmen berkumpulan dan kita harapkan setiap impak ataupun konten yang kita bawakan di RTM dapat memberi suatu ilmu dan juga manfaat besar kepada rakyat Malaysia secara keseluruhannya. Tahniah RTM, terima kasih yang menyokong kami.
6: Alhamdulillah, kemenangan ini membuktikan bahawa RTM juga mampu bersaing dengan media-media lain. Dan saya tak menjangkakan sebenarnya kemenangan ini. Dan insyaAllah, kemenangan ini akan memberi semangat kepada saya untuk menghasilkan karya yang lebih yang terbaik pada masa akan datang.
7: Kemenangan ini adalah kemenangan untuk RTM, kerja berkumpulan, semua kegiatan RTM dalam menerbitkan ataupun menyiarkan bahan-bahan berita dari semasa ke semasa. Dan untuk kali ini, RTM Sabah sekali lagi mendapat tempat pertama pemenang anugerah emas untuk kategori ESG terbaik bagi tahun 2026. Terbaik RTM sebagai pelopor penyiaran di Malaysia.
0: Kesemua pemenang emas membawa pulang wang tunai RM10,000 beserta trofi dan sijil penghargaan.
8: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Sukan bahang Piala Dunia FIFA 2026. Lionel Messi berpeluang mengukuhkan status sebagai pemain bola sepak terhebat sepanjang zaman sekiranya berjaya membawa Argentina mempertahankan kejuaraan. La Albiceleste dijadual menentang Spanyol di New Jersey Isnin ini. Pada usia 39 tahun dan tampil dalam Piala Dunia ke-6-nya, Messi sekali lagi memimpin Argentina ke pentas akhir. Kini berpeluang menghadiahkan kejuaraan dunia kedua berturut-turut buat negara sekaligus melengkapkan satu lagi detik gemilang dalam karier legenda tersebut. Sementara itu, Spanyol mengatur barisan pertahanan yang kukuh bagi merencatkan rentak permainan Messi dan Argentina dalam perlawanan akhir nanti. Barisan pertahanan diterajui Marc Cucurella, Emerick Laporte, Pau Cubarsí dan Pedro Porro kini berpeluang mencipta rekod baru sebagai juara sekiranya berjaya mengekalkan rekod tanpa bolos pada perlawanan nanti sekaligus mengulangi kejayaan yang pernah menjulang Piala Dunia 2010. Tumpuan awal pagi esok beralih pada aksi penentuan tempat ketiga membabitkan Perancis dan England di Miami. Perancis bertekad menebus kekecewaan selepas tewas kepada Spanyol di separuh akhir. Manakala England mahu bangkit daripada kekalahan traumatik kepada Argentina untuk menamatkan kempen dengan kedudukan podium sekaligus menutup saingan kejohanan dengan satu kemenangan bermakna.
8: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Keganasan rejim Israel terus memuncak. 8 terbunuh dalam serangan udara berhampiran kawasan Pasar Al-Balata, kem pelarian Nusairat di tengah Gaza. Jurucakap Agensi Pertahanan Awam Gaza, Mahmud Basal berkata, serangan berlaku ketika satu perarakan pengkebumian sedang berlangsung. Keganasan di Gaza masih berterusan, sementara usaha untuk mencapai perjanjian berkekalan bagi menamatkan perang terus menemui jalan buntu. Setiausaha Negara Amerika Syarikat Marco Rubio akan mengadakan lawatan ke Filipina minggu depan bagi menghadiri siri mesyuarat ASEAN dan sidang kemuncak Asia Timur. Demikian menurut Jabatan Negara mereka. Sepanjang lawatan itu, Rubio dijadual mengadakan pertemuan dengan pegawai kanan kerajaan dari negara Indo-Pasifik yang menghadiri mesyuarat berkenaan yang berusaha memajukan keutamaan Washington bagi memajukan rantau Indo-Pasifik kekal bebas dan terbuka. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Penamaan calon PRN Negeri Sembilan hari ini. RTM raih kecemerlangan 4 anugerah emas. Sekian berita yang disunting oleh An Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak ahad ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: 18 Julai 1986, pengumuman pembubaran Parlimen dan DUN bagi pilihan raya umum ketujuh. Pada hari ini dalam tahun 1986, pembubaran Parlimen dan Dewan Undangan Negeri DUN diumumkan di Kuala Lumpur. Pengumuman tersebut dibuat sejurus selepas berlangsungnya mesyuarat Dewan Tertinggi Barisan Nasional. Pembubaran ini membabitkan semua negeri dan berkuat kuasa mulai 19 Julai 1986 kecuali bagi DUN Negeri Sabah dan Sarawak. Kedua-dua negeri ini telah menjalankan pilihan raya DUN masing-masing pada bulan Mei 1986 dan Disember 1985. Tarikh penamaan calon yang ditetapkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya SPR adalah pada 24 Julai 1986 dan hari pengundian pada 2 dan 3 Ogos 1986. Menurut SPR, berdasarkan daftar pemilih 1985 yang disahkan pada 2 Januari 1986, seramai 7 juta pengundi layak mengundi pada pilihan raya ini. Pertambahan sebanyak 1.19 juta pengundi berbanding pilihan raya sebelumnya.
1: Baik, demikian tadi kita telah mengikuti utama 7 pagi dan juga perkongsian hari ini dalam sejarah menerusi siaran Nasional FM kembali bersiaran di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Terima kasih kerana memilih siaran Labuan FM. Dengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Juga boleh didengari menerusi aplikasi RTM Klik. Anda sedang mendengar segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: yang mana satu?
1: Baik, anda kembali bersama-sama dengan saya terus menemani anda menerusi segmen Salam Padian, pastinya menceriakan pagi anda. 7.21 minit pagi sudah ketika ini. Selamat pagi untuk anda sekali lagi. Okey, baru saja cerik mata. Apa khabar anda pagi ini? Moga dalam keadaan yang baik-baik sahaja ya. Okey, masih lagi bertemankan saya Fias menerusi segmen Salam Padian. InsyaAllah menemani anda sehingga pukul 10 pagi nanti. Okey, tadi dah dengar hashtag yang mana satu kita berikan. Dua lagu hari ini. Kita ada lagu bertajuk Sedalam-dalam Rindu, nyanyian daripada Tajul, dan juga lagu bertajuk Di Matamu, nyanyian Sufian Suhaimi. Jadi lagu mana pilihan anda? Jangan lupa hantarkan undian anda melalui Facebook poll di page Facebook Labuan FM Suara Pesisir anda. Okey, nanti kita akan tengok ya lagu mana akan mendapat undian tertinggi. Lagi mendapat undian tertinggi seperti biasa kita akan putarkan sebelum pukul 9 pagi nanti. Okey, jadi teruskan kesediaan anda dan juga keceriaan anda bersama-sama kami. Tidak kira di mana jua anda berada. Okey, ada urusan pagi ni katanya. Semoga dipermudahkan ya. Jangan lupa untuk lemparkannya. Berikan senyuman yang terbaik pagi ini. Tak kira lah untuk siapa, untuk suami, untuk anak-anak, untuk diri sendiri kalau tengok cermin tu. Okey, jadi teruskan bersama-sama dengan Labuan FM Suara Pesisir anda. Sebelum tu, jom kita layan dulu lagu ini. Lagu yang kembali mengingatkan kita satu ketika dahulu ya. Okey, bersama-sama dengan Allahyarham Izwan Pilus, kita layan lagu ini bersama-sama dengan lagu ini. Kembali Senyum. Jangan lupa tersenyum. Terus bersama-sama dengan Labuan FM. Kembali selepas ini.

0: Langkah ke pentas akhir mungkin terhenti. Namun, perjuangan demi lencana di dada belum selesai. Dua gergasi yang terluka bangkit sedia bertarung buat kali terakhir. Saksikan perlawanan untuk tempat ketiga. Ahad, 19 Julai. Perancis menentang England. Grandstand 4 pagi. Sepak bola 5 pagi. Saksikan aksi mendebarkan ini dengan ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV OK. Rasai kehangatan pentas dunia eksklusif di saluran RTM dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Yang mana satu?

Yang mana satu? Geng Pagi Salam Padian kini siap sedia menceriakan pagi anda. Jom dengar Salam Padian yang terbaik hanya di Labuan FM. I might lose my mind.

Itu dia berlalu menghiburkan anda bersama-sama dengan Kih, Ila, Damia dan juga Joflizo dengan lagu Untukmu bagi kita pukul 7.35 minit pagi sudah ketika ini. Okeylah, satu perkongsian saya nak kongsikan kepada anda, jangkaan perlawanan England menentang Perancis, okey, untuk bronze final, okey, yang mana jangkaannya, okey, berdasarkan prestasilah kedua-dua pasukan sepanjang Piala Dunia 2026 ini, ianya akan berlangsung sengit, walaupun ianya sekadar penentuan tempat ketiga. Okey, Perancis masih memiliki jentera serangan yang sangat berbahaya yang diketuai oleh Kylian Mbappe. Ini merupakan perlawanan terakhir ya Didier Deschamps sebagai jurulatih Perancis. Jadi pemain dijangka mempunyai motivasi tambahan untuk menghadiahkannya kemenangan. Dan England pula berkemungkinan melakukan beberapa pertukaran pemain selepas tewas kepada Argentina di separuh akhir, walaupun mereka tetap mempunyai ancaman daripada Henry Kane dan juga Jude Bellingham. Okey, dan insyaAllah kita akan sama-sama saksikan perlawanan ini, perlawanan untuk merebut bronze final ini. Perancis menentang England lebih kurang pukul 4 pagi. Kita akan mulakan dengan Grandstand di saluran Sukan Plus menerusi RTM Klik, iaitu Grandstand untuk Bahasa Melayu, dan juga kita ada Grandstand Bahasa Inggeris di saluran TV OK menerusi RTM Klik. Jadi jangan lupa tonton ya pada hari esok, okay, tepat jam 4 pagi kita ada Grandstand terlebih dahulu. Dan insyaAllah pukul 5 pagi akan memulakan perlawanan Perancis menentang England. Jadi siapakah yang bakal merebut tempat ketiga ini? Sama-sama kita saksikan perlawanan

akhir ini. Okay? Apapun, siapa juga yang orang kata mendapat, okay, menculang trofi Piala Dunia ini, semangat kesukanan itu sangat penting. Okay, gitu ya. Jangan pula ada bermasam muka ya kalau sekiranya pasukan pilihan anda tidak menculang trofi Piala Dunia. Wah, gitu. Okeylah, apapun, teruskan bersama-sama dengan Laman FM Suara Pesisiran. Dan lagi informasi akan terus saya bawakan kepada anda selepas ini. Jadi pastikan anda terus mendengarkan siaran kami kira-kira di mana jua anda berada. Kita nak layan lagu ini bersama-sama dengan Hanis Raya, lagu Hujung Dunia. Selepas itu bersama-sama dengan Melly Groslow dengan lagu Ku Bahagia. Kita lagu daripada Amir Syahari dengan lagu Inga. Kembali selepas ini.

0: Apa ragam Kamah dan Kapora minggu ini?
1: Itu cerita dia dengan Kak Sonda. Ni, Kak Ma tak dengar lagi cerita dia dengan Kak Fora ni, ha?
2: Dengan Kak Fora pun Kak Rogayah tu ada buat hal ke? Apa yang dia cakap dengan Kak Fora?
0: Macam-macam je lah diorang ni, kan? Dengarkan episod Iri Hati 14 Julai 2026. Hari Selasa, pukul 8.20 pagi dan ulangan pukul 5.45 petang. Hati-hati, mereka ada di mana-mana.
3: Saya rasa semua orang maklum kesan ataupun bahaya rokok ni. Even kalau kita tanya para perokok pun dia tahu. Dia sedar sebenarnya. Rokok ni tak sehat, dia kata. Tapi kenapa masih merokok? Itu yang kita katakan tadi. Dia dah ketagihan nikotin. Bila dia dah masuk ketagihan nikotin ni, satu perkara yang susah untuk... Dia susah tapi tak mustahil untuk kita revert balik ataupun kita ubati. Berbalik persoalan tadi lah. Rokok ni, kesan buruknya bukan setakat pada perokok tapi kepada orang sekelilingnya. Di mana istilah kita selalu pakai adalah second-hand smoker ataupun rokok. Orang yang mendapat kesan-kesan rokok daripada orang yang merokok. Pernah kita dapat kes isterinya. Bila kita tengok ada dia kita campur power dan sebagainya lah. Bila ditanya adakah merokok, dia kata tidak. Tetapi malangnya, suaminya ataupun mana-manalah pasangan ataupun isi rumah yang lain tu merokok. Jadi ini antara perkara yang menduka ciptakan lah. Maksudnya merokok ini, perokok tu kadang-kadang dia tak kisahkan diri dia, tapi pada yang sama dia tak menyebabkan orang lain turut merana lah. Dan juga perkara yang sedar atau tidak sedar, yang merokok ni sebenarnya membazir duit. Dan kalau tuan-tuan semua boleh fikir kan, satu rokok sekarang ni harga mungkin RM15 ke atas. Bila kita buat calculation-calculation tu, kira-kira satu bulan tu berapa ribu sebenarnya telah dihanguskan. Dan mulalah kata tak cukup duit. Sebenarnya duit tu ada, tetapi dibelanjakan pada perkara yang salah.
4: Dr. Muhammad Hafizuddin bin Ahmad, pakar perubatan kesihatan awam, ketua Seksyen Kawalan Penyakit Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan Labuan.
2: Yang mana satu?

Itu dia lagu daripada Meja Hari dengan lagu Inga membawa kita ke pukul 7.50 minit pagi serai ketika ini. Terima kasih kerana terus setia bersama-sama dengan Labuan FM. Suara pesisir anda. Selamat pagi untuk rakan-rakan saya pagi ini. Okey, ada Syah, ada siapa lagi? Ada rakan-rakan kita, ada Eli, ada Juju. Selamat pagi untuk anda. Terima kasih kerana bersama-sama dengan Labuan FM. Suara pesisir anda. Okey, jangan lupa hantarkan undian anda melalui hashtag mana satu lagu pilihan. Kita ada berikan dua lagu pilihan untuk anda undi. Okey, kita ada lagu daripada Tajul, lagu bertajuk Sedalam-dalam Rindu, dan juga kita ada lagu daripada Sufian Suhaimi dengan lagu Di Matamu. Jadi lagu mana yang menjadi pilihan anda, jangan lupa hantarkan undian anda. Pergi saja ke page Facebook Labuan FM, klik pada kotak kosong tersebut untuk anda mengundi lagu pilihan. Nanti sebelum pukul 9 pagi nanti kita akan putarkan lagu yang mendapat undian tertinggi. Okey, jadi jangan ke mana-mana. Seperti biasa, lebih kurang pukul 8 pagi nanti kita akan bersama-sama dengan rakan penyampai saya menerusi bilik berita ewas semasa Labuan FM untuk mendengarkan Warta Pagi. Jadi apakah intipati akan disampaikan, sama-sama kita nantikan. Okey, jadi jangan ke mana-mana, teruskan bersama-sama dengan Labuan FM, suara pesisir anda. Saya akan kembali selepas ini terus menemani anda menerusi segmen Salam Padian, pastinya menceriakan pagi anda. Kita ada lagu ini bersama-sama dengan Jonathan Sir dan juga Ultimate, Apa Macam.

0: Kita menghabiskan purata 3 jam sehari menggunakan media sosial. Melalui media sosial, pastinya banyak info yang tular kita dapat secara terus daripada pengguna lain. Tapi, adakah semua info itu sahih? Jika maklumat yang dikongsi itu tidak benar, maka ia boleh memudaratkan dan menimbulkan salah faham antara satu sama yang lain. Kita perlu bijak meneliti segala perkongsian melalui media sosial. Tidak semua kita boleh like, comment and share. Tidak pasti, jangan kongsi. Pesanan ikhlas ini daripada Labuan FM.
1: Yang mana satu? Ha?